0: untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya, murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah Subhanahu. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, gak berharap, gak apa. Diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita. Entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh, gitu, segering ada. Ternyata ada surat di dalamnya, hatur lumayan, dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Nggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput dulu. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada 2. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat ya, meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa ya.
3: Iya. Tentang kebidahan.
4: sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
4: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan 2 hal, gak ada 3. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
4: Terus ini juga ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu.
3: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, gak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
5: Terlahir Ustaz, terlahir pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dalam mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
3: Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah Kitabut Tauhid, Usulus Salasah, Kasfus Syubhat, Taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lanta suruh watubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.
7: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
8: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Marwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Marwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak tebal. Kemudian asmarul laun, ya tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
9: Di antaranya digelari dengan Zunurain
8: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, SAW. Utsman bin Affan

0: kata Nabi SAW dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga, Uthman, nomor tiga, Uthman fil jannah. Kemudian keempat, Ali fil jannah. Keistimewaan Uthman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kau mau sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki, apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
4: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah di antaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amaruna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng, seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix rotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'ilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak. Itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Muslim. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan, dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullaha li walakum. Wastaghfirullaha al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antara di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. Lau muni'ta hadhihi syurbah bikam kunta tashtariha? Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada anda, wahai khalifah. "Lau muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh anda, yang sudah anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Inna mulkan kimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini

0: tempat-tempat wisata tak harus identik dengan ya tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya ya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Was-sama'a banainaha bi'aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah. orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu.

0: Seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahanam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahanam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asharata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling yang milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM, sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim. Dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal, hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal, ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat, ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada, ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepat, cepule, hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret bisa dimakan oleh codot, bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Go ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu, digigale nang babakan modane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang ndi? Nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan. Atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis. Pitik orang mikir teman. Ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak, ya orang apa-apa digusak. Tapi masa enggalnya sabun dina kerjane, gusahi pitik bae. Ya digusak enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah naik pari ke priwe Ustaz. Naik pari, wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa orang di... ditunggu ni, engkau ya bisa entong. Ditunggu ni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu tidak apa-apa. Tapi sing memper kuli nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe solat ya solat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entong temenan? Ora. Oke, manuk gue ora kayak menungsa. Nek menungsa gue madai. Gawa kresek. Gue menungsa gawa karung. Manuk ora bakal gawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih, ya. Tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis, enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhiratnya disit. Apa akhiratnya? Tadi, pahala sedekah. Untung, akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak teman pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal. Salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalen. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene-ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora apa-apa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa. Ya. Digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah

0: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah. Merana.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Bas-

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rapalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk. Syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidhinahum anillahwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi enggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayraha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Abu Talhah berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau. Di jalan Allah Subhanahu wa taala maksudnya." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bah, dhaka malun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhwan Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasannya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insya Allah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini, mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang, saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, Ahasiban nas ayut.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
5: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago Resort Kabupaten Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin bersama Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullahu Ta'ala. Hadirin dan jemaah sekalian, sebelum kajian dimulai ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, insya Allah rangkaian kajian di pekan ini bersama Ustadz Dr. Raihanul Bahrain MSc Hafidhahullah, kajian yang pertama berupa takbir akbar yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Agustus 2026 pada pukul 18 sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Al-Uqwah Kota Bandung dengan judul Ini Rumah Tangga Bukan Rumah Duka. Kemudian kajian selanjutnya berupa daurah khusus untuk muslimah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 mulai pukul 8.00 sampai dengan 15.00 bertempat di Masjid An-Nafi Dago Resort Kabupaten Bandung dengan judul Mencegah Insecure Luka Batin Wanita dan Ibu Rumah Tangga. Dan kami tekankan sekali lagi bahwa ini adalah daurah khusus untuk muslimah. Kemudian yang ketiga, kajian berupa daurah juga, yaitu daurah spesial khusus untuk keluarga bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullah Ta'ala dan Ustadz Dr. Raihanul Bahrain MSc Hafidhahullah Ta'ala bertempat di Masjid Pusdaya Kota Bandung, yaitu pada hari Ahad tanggal 16 Agustus 2026 mulai pukul 9 pagi sampai dengan menjelang maghrib. Informasi selanjutnya adalah, hadirin sekalian, alhamdulillah untuk progres donasi radio FM per hari ini sudah mencapai uang sebesar 2.075.511.735 rupiah. Mari kita terus bertahun dalam dakwah melalui program pendirian Redo ini. Donasi dapat disalurkan ke rekening BSI dengan nomor 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya dapat dilihat di website radiotarbiyahsunnah.com. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa informasi yang dapat disampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para muslimin sekalian yang telah bergabung di berbagai program Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan insya Allah setelah kajian akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق حق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صديق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa membahas alam para malaikat yang mulia. Salah satu di antara sifat fi'liyah dari para malaikat adalah malaikat itu bisa berbicara. Dan berbicaranya dengan suara yang terdengar, dengan cara berbicara sesuai dengan kondisi atau keadaan malaikat tersebut. Pertama, nas yang ada malaikat berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingat ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih mensucikan engkau? Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa-apa yang kamu tidak tahu. Ini pembicaraan antara Allah dengan para malaikat. Setelah Adam diciptakan, malaikat pun berbicara kepada Adam. Sebagaimana dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dhira'a. Summa qal, idhab fasallim ala ulaika an-nafar minal malaika fastami' ma yuhayyuka tahiyyataka wa tahiyyata dhurriyyatika. Faqala assalamu alaikum, faqalu assalamu alaika wa rahmatullah, fazaduhu wa rahmatullah. Fakullu ma yadkhulul jannata ala surati Adam falam yazal yanqusu hatta la'an. Allah telah menciptakan Adam dalam bentuknya yang asli, tingginya 60 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Satu hasta itu hampir setengah
hampir setengah meter, satu hasta itu dari sikut sampai ujung jari. Jadi kalau 60 hasta, tingginya Nabi Adam itu hampir 30 meter. Nabi Adam ya, bukan Allah. Tapi orang-orang yang benci kepada dakwah kita menyatakan, oh Tuhannya Wahabi itu 30 meter. Mereka salah faham, biasa dipleset-plesetkan. Nabi Adam yang tingginya 60 hasta itu, bukan Allah. Adam itu tingginya 60 hasta. Lalu Allah berfirman kepada Adam, pergi engkau sampaikan salam kepada kelompok malaikat itu tuh. Dengarkan penghormatan, bagaimana mereka menghormatimu, dan penghormatan kepada anak-anak turunanmu. Pergilah Adam lalu berkata, assalamualaikum. Malaikat itu menjawab, assalamualaikum warahmatullah, ditambah dengan warahmatullah. Maka semua orang yang masuk surga tingginya seperti tinggi Nabi Adam. Jadi kita sekarang tingginya kurang dari 2 meter, tapi nanti di surga mah setinggi Nabi Adam, 60 hasta, hampir 30 meter. Masjid An-Nafi ini kalau Nabi Adam ke sini enggak cukup tuh, jujur. Kalau tingginya 30 meteran, pasti ukuran tubuh juga menyesuaikannya. Enggak mungkin tubuh tingginya 30, badannya sekecil kita, atau kayak tiang listrik meren. Pasti menyesuaikan, proporsional. Maka sejak Nabi Adam, anak turunnya, anak turunannya berkurang, berkurang, berkurang. Sampai zaman kita setinggi kita kurang dari 2 meter. Mungkin kalau 1000 tahun yang akan datang, wallahu alam kalau belum kiamat, 10.000 tahun yang akan datang, tambah pendek kita, bisa 1 meter kayaknya. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, menunjukkan malaikat berbicara kepada Adam, menyampaikan salam. Selain itu, para malaikat berbicara antar sesama malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Saba 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwal aliyul kabir. Sehingga apabila telah dicabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Para malaikat itu ketika Allah berfirman, mereka takut sampai pingsan. Itu Al-Quran. Setelah siuman, masih dipenuhi rasa takut. Lalu kata Allah, hatta idza fuzzi'an qulubihim. Sehingga apabila rasa takut itu dicabut dari hati-hati mereka, hati para malaikat. Menunjukkan para malaikat punya hati. Dan hati yang dimaksud di sini bukan liver, tapi akal. Sinonim hati dengan akal, persamaan kata. Akal itu hati, hati itu akal. Fungsinya apa? Berpikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia, jin, ahli neraka, mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami. Hati itu fungsinya untuk memahami, dan itu akal. Karena itu ketika menjelaskan ayat dalam surah Qaf, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam hal demikian ada
pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Kata para mufassirin, Ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lain-lain menyatakan ay aqlun. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Qalbun di sini maknanya akal. Malaikat punya hati. Kata siapa? Al-Qur'an. Hatta idza fuzzi'an qulubihim. Sehingga apabila rasa takut sudah dicabut dari hati-hati para malaikat, baru malaikat itu berkata, apa yang tadi dikatakan oleh Allah, dijawab al-haq, kebenaran. Ini menunjukkan antar sesama malaikat berbicara. Kadang-kadang pembicaraan para malaikat di langit dicuri dengar oleh setan-setan dari kalangan bangsa jin. Dahulu jin, setan dari kalangan jin itu punya pos-pos di langit untuk mencuri dengar berita. Jin itu bisa menyentuh langit. Allah yang menyatakan dalam surah Jin, wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Terus di ayat berikutnya, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam', kami punya pos-pos untuk mencuri dengar berita dari langit. Ketika para malaikat berbicara tentang ketetapan Allah yang terjadi besok, apa yang akan terjadi besok oleh Allah disampaikan oleh para malaikat, dibicarakan satu sama lain di langit. Langit ketujuh, keenam, terus sampai langit terdekat. Bahwa besok akan terjadi begini, begini, begini. Terdengar oleh setan dari kalangan bangsa jin, oh ini yang akan terjadi besok. Langsung disampaikan kepada dukun atau tukang sihir yang menjadi sahabat si jin. Kadang-kadang belum disampaikan, keburu disambar oleh api, mati. Kadang-kadang keburu disampaikan terlebih dahulu, baru tersambar. Tapi berita itu sudah sampai ke dukun, ke tukang sihir, ke peramal. Satu kata yang benar dibumbui ratusan kata-kata dusta. Makanya kadang dukun atau peramal ada benernya ketika meramal, tapi lebih banyak dustanya. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tanzilu fil anai wa huwa sahab." Fatadhkurul amr qudhiya fis sama fatastariqu syayatin syam'a fatasma'uhu fatawajjaha ilal quhan fayakdhibuna ma'aha mi'ata kadhibah min indi anfusihim. Sesungguhnya para malaikat turun ke awan lalu menyebutkan perkara ketetapan Allah yang akan terjadi esok di langit, dicuri dengar oleh setan. Lalu setan menghampiri para dukun, lalu disampaikan berita itu dibumbui dengan ratusan kata-kata dusta dari si setan tersebut. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ucapan para malaikat terdengar oleh setan, terfahami dengan bahasa yang terfahami.
Kadang para malaikat juga berbicara kepada manusia sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh manusia tersebut, tidak membutuhkan penerjemah. Seperti para malaikat berbicara kepada para nabi atau berbicara kepada selain nabi, semua kita nanti berbicara dengan para malaikat ketika di alam kubur. Malaikat siapa? Munkar Nakir. Dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Kita enggak ngerti, nanti di alam kubur mengerti. Kalau gitu enggak perlu belajar bahasa Arab dong. Kalau kesimpulannya salah. Kita perlu belajar bahasa Arab di dunia teh bukan untuk kepentingan di alam kubur atau di akhirat. Saya malir nanti ngobrolnya dengan Munkar Nakir enggak ngerti, bakal ngerti nanti. Tapi kita perlu belajar bahasa Arab di dunia untuk apa? Untuk memahami Quran dan Sunnah. Untuk kepentingan kita di alam dunia, agar ibadah kita lebih benar kalau faham bahasa Arab, lebih berkualitas. Bukan untuk bisa ngobrol dengan para malaikat baik di alam kubur ataupun di akhirat nanti. Jadi manusia Munkar Nakir berbicara kepada manusia di alam kubur, berbicara di surga, berbicara malaikat itu dengan para penghuni neraka, dan banyak lagi nas Quran dan hadis yang menerangkan bahwa para malaikat berbicara dengan manusia. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ketika menjelaskan Al-Quran yang terdapat dalam surah yang tadi disebutkan, Saba 23, bahwa para malaikat itu memiliki hati dan makna hati adalah akal. Kata beliau, "Fi hadhihi al-ayah itsbatun أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأنهم يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قالوا الحق خلافا لمن قال إنهم لا يوصفون بذلك فيلزم من قولهم أننا تلقينا الشريعة ممن لا أقول لهم وهذا قده في الشريعة بلا ريب." Di dalam ayat tersebut ada penjelasan bahwa para malaikat berbicara, faham, dan berakal. Karena malaikat bertanya apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, dijawab kebenaran. Ini menunjukkan para malaikat berakal. Ini untuk membantah orang-orang yang menyatakan malaikat gak punya akal. Kan ada yang begitu. Malaikat gak punya nafsu, gak punya akal. Itu keliru kalau gak punya nafsu, gak punya akal. Kalau yang dimaksud nafsu tersebut syahwat, betul tidak punya. Tapi kalau yang dimaksud nafsu itu perasaan, emosi, marah, malaikat punya. Malaikat melaknat. Ulaika yal'anuhumullah wal malaikatu wan nasu ajma'in. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua manusia. Malaikat marah? Marah. Malaikat benci kepada orang-orang tertentu? Benci. Itu perasaan. Bahasa kita kalau marah emosi, ya punya. Nah, malaikat jelas punya akal. Karena apa? Karena kalau orang menyatakan malaikat tidak berakal, menunjukkan kita menerima syariat melalui makhluk yang tak berakal. Jibril berakal jauh lebih cerdas daripada seluruh manusia. Menyatakan malaikat tak berakal adalah qadah dalam syariat ini.
Kalau itu celaan terhadap syariatin, karena meyakini syariat diterima melalui makhluk yang tak berakal, yaitu para malaikat. Oh, kalau ini diterima melalui makhluk yang tak berakal, ini celaan terhadap syariat. Wadallatil ayah kadzalika anna lahum quluban yusibuhal khauf wal wajl minallah. Ayat ini pun menerangkan bahwa malaikat punya hati yang menyebabkan mereka ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat punya rasa cinta, punya. Punya rasa benci, punya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qaua abdan nada Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan fulanan fa ahibbahu. Fayuhibbuhu Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Hei Jibril, aku mencintai si fulan, cintai si fulan olehmu. Maka Jibril pun mencintai. Lalu Jibril pun berbicara kepada para malaikat penghuni langit, Allah mencintai si fulan, cintai si fulan oleh kalian. Maka para malaikat semua mencintai si fulan. Ini menunjukkan malaikat punya rasa. Rasa cinta ada, rasa benci ada, melaknat, marah ada. Dan ini menunjukkan bahwa para malaikat memiliki hati, dan hati termasuk di dalamnya adalah akal. Inilah salah satu di antara sifat fi'liyah dari malaikat, yaitu berbicara. Selain itu, para malaikat dikaruniai kemampuan untuk menjelma menjadi makhluk lain. Menjelma maknanya wujudnya berubah dari wujud asli kepada wujud lain yang diinginkan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bisa berwujud seperti manusia, ya, seperti manusia. Berkata muallif, at-tamatsul wa tasyakkul wa tasawwur bisuratil mukhtalifah wa hadha tasawwur qad mayyazallahu bihil malaikah an bani Adam. Kemampuan berubah bentuk atau menyamar dari bentuk asli ke bentuk yang lain merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada para malaikat yang tidak diberikan kepada manusia. Manusia tidak bisa merubah bentuk dirinya kepada bentuk yang lain yang berbeda dengan bentuk asal. Kita tidak bisa. Tapi para malaikat diberi kemampuan tersebut. Di antaranya malaikat bisa berubah, menjelma, menyamar menjadi manusia. Lalu menemui orang dan berbicara. Yang terutama orang tersebut adalah nabi. Para nabi seperti surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 25, Allah menyatakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim mukramin idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang Nabi Ibrahim, tamu Ibrahim yang dimuliakan? Tamu Ibrahim ini malaikat, tapi berwujud orang. Idza khalu alaihi faqalu salama. Malaikat itu masuk menemui Ibrahim lalu menyampaikan salam, dibalas dengan salam lagi, qaumun munkarun. Oh, kalian kaum yang mungkar. Makna mungkar tidak dikenal, orang asing, dikira orang. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
Ibrahim masuk ke dalam rumah, lalu setelah beberapa lama keluar lagi membawa anak sapi yang sudah dibakar. Faqarrabahu ilaihim. Lalu disajikan, didekatkan, ditawarkan, disodorkan. Ini cara nyuguhan tamu, jangan celek disimpan. Tapi faqarrabahu ilaihim, ditawarkan, ayo didekatkan supaya diambil. Itu kelihatan serius nyuguhan tuh, ingin dimakan. Tidak disimpan aja di meja, apalagi umpamanya kue dina keler kaleng masih ditutup, disegel lagi. Itu mah enggak niat. Atau yang lebih konyol, nyuguhan mangga, tah manggana tah pesona. Tamu suruh mesek sendiri. Atau haroreamnya, ini mah enggak serius, enggak niat nyuguhan. Yang paling konyol bawa ayamnya tah pesona. Tinggal amat tuhnya. Faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Ternyata tidak disentuh. Kenapa kalian tidak makan? Ibrahim tidak tahu tamu ini malaikat, disangkanya orang. Fa'aujasa minhum khifah. Muncul rasa takut dalam hati Nabi Ibrahim. Jangan-jangan ini adalah orang jahat. Tapi takut di sini disebut takut tabii, takut yang manusiawi, yang lumrah, yang realistis. Boleh. Tidak bertolak belakang dengan tauhid. Takut kepada singa, takut kepada api, takut tenggelam kalau tidak bisa berenang ketika tengah ke tengah lautan. Takut enggak mau menyentuh kabel yang terbuka, sebab begitu disentuh apa yang terjadi? Ngurunyut ke setrum. Takut tersebut disebut takut tabii. Tidak bertolak belakang, takut mah hanya kepada Allah, musyrik kalau takut kepada setrum. Sok atuh dia suruhnya pegang setrum itu. Keliru. Itu tidak apa-apa takut tabi. Nabi Musa takut kepada Firaun setelah dibunuh, setelah membunuh orang kan kabur ya. Takut. Nabi Ibrahim juga takut kepada orang asing yang disuguhi tidak makan, ternyata itu malaikat. Sebelum tahu malaikat ada rasa takut. Ini menunjukkan malaikat menjelma menjadi orang tanpa diketahui oleh Nabi Ibrahim. Tamu kepada Nabi Ibrahim itu adalah juga tamu yang dulu pernah datang kepada Nabi Lot. Sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat tersebut, kelanjutan dari ayat tadi, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin. Kata Ibrahim setelah tahu ini malaikat, bagaimana kisah kalian wahai para utusan? Malaikat itu menjawab, kamilah orang-orang. Kamilah yang dahulu diutus kepada kaum yang durhaka. Maksudnya kaum Nabi Lut. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Hud 77-78, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yaumun asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyiat qala ya qaumi haula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ketika datang para utusan kami kepada Nabi Lut, para utusan kami itu artinya siapa? Para malaikat, tapi berupa orang pemuda yang kasep, bersih, yang putih, pokoknya pikar sepen.
pemuda yang seperti ini terlihat oleh kaum labidut para boti. Kabong roy atunya. Kepincut tuh. Apa yang terjadi? Si abihim wadhaqa bihim dara. Wah, ini akhirnya membuat Nabi Lut merasa sumpek sempit. Karena apa? Karena tahu kaumnya para boti ini akan curing hak melihat tamu-tamu yang lucu-lucu begini. Lalu beliau berkata, hadza yaumun asib. Aduh, ini hari yang sangat berat. Waja'ahu qaumuhu, lalu kaumnya datang, yuhrauna ilahi, dengan tergesa-gesa. Itu melihat pemuda yang gagah lucu-lucu itu, mereka itu tidak kuasa menahan syahwatnya tuh. Min qablu kanu ya'maluna sayiat, mereka kan suka melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Mereka boti, sekali lagi. Mereka lemah gemulai melambai-lambai. Qala ya qaumi haula'i banati, maka berkata Nabi Lut, wahai kaumku, haula'i banati, itu putri-putri dari kaumku. Itu para wanita banyak tuh, jomblo-jomblo. Cantik-cantik, seksi-seksi. Lalu hunna atharulakum, mereka lebih suci bagi kalian. Jangan ke sesama jenis. Tuh lawan-lawan jenis. Haulai banati, maksud banati, banati qaumi. Haulai banatu qaumi, itu putri-putri dari kaumku. Tuh mereka. Tapi dasar ya, seperti kecoa dikasih makanan yang bersih enggak mau. Lebih tertarik kepada apa? Kotoran. Mereka tidak mau. Kata Nabi Lut, fattaqullah la tuhzuni fi dhaifi, takutlah kalian kepada Allah, jangan kalian permalukan aku di depan tamu-tamuku. Alaysa minkum rajul rasyid, tidak adakah di antara kamu orang yang berakal? Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, tubdilahumul malaikatu fi surati syabin hisanin imtihanan wakhtibaran hatta qamat ala qaumi lutil hujjah wa akhadahumullahu akhda azizin muqtadir. Para malaikat saat itu menampakkan diri dalam bentuk pemuda yang bagus, kasep, ganteng gitu. Mata kabong roy para boti sebagai ujian bagi mereka, sampai tegak hujah bagi kaum Nabi Lut terbukti itu, barulah Allah mengazab mereka dengan azab yang sangat dahsyat. Walam yadulla hadithun adalilun sahihun ala asma'il malaikatul ladhina ja'u Ibrahim wa Luta wala ala adadihim. Tapi tidak ada satupun dalil yang sahih nama para malaikat dan jumlah malaikat yang mendatangi Ibrahim atau Lut. Ada beberapa hadis tapi dhaif sanadnya yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Yang jelas malaikat yang datang lebih dari satu. Tapi berapa malaikat? Wallahu a'lam. Apa siapa namanya juga tidak tahu. Ini menunjukkan malaikat menyamar menjadi orang. Termasuk yang mendatangi Maryam. Maryam itu wanita. Tapi malaikat Jibril yang diutus menemui Maryam tidak dalam bentuk seorang wanita. Tidak pernah ada keterangan Al-Quran atau hadis malaikat pernah menjelma menjadi seorang wanita atau menjadi seekor binatang. Tidak. Yang jelas malaikat hanya pernah menyamar menjadi laki-laki. Walaupun yang didatanginya wanita. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surah Maryam ayat
16 sampai ayat 19. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiya fattakhadat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharon sawiya. Ceritakan olehmu di dalam kitab tentang Maryam ketika Maryam itu mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur. Lalu Maryam mengulurkan hijab melindungi dirinya dari pandangan orang. Lalu kami utus kepada Maryam ruh kami. Ruh kami itu maksud siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ketika malam Lailatul Qadar turun para malaikat beserta ruh. Ruh yang dimaksud Malaikat Jibril. Dalam ayat ini juga farsalna ilaiha ruhana. Kami utus kepada Maryam ruh kami, maksudnya Malaikat Jibril. Fatamathala laha basharan sawiya. Malaikat Jibril menjelma di hadapan Maryam sebagai seorang pemuda yang tegap. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Berkatalah Maryam, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kalau engkau benar-benar orang bertakwa, jangan ganggu aku. Qala, orang ini, jelmaan malaikat Jibril ini berkata, innama ana rasulu rabbik liahabbalaki gulaman zakiyya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah.

waktu di dulu mahnya di Ka'bah itu bebas, tidak harus memakai pakaian ihram. Sekarang mah kalau mau tawaf di areal Ka'bah khusus bagi yang umroh pakai pakaian ihram. Kalau enggak pakaian ihram enggak boleh. Dulu mah bebas. Itu saat saya menunggu sholat di sekitar Ka'bah, ada banyak orang Indonesia. Di atas Ka'bah itu banyak burung loh. Siut, entah burung kapini sebenarnya, entah burung apa. Selain burung merpati, ada burung merpati, tapi ada muter. Ada tuh salah satu jamaah, "Pak, saya yakin ini bukan sembarang burung, ini malaikat." Dalam hati sotoy. Tapi dalam hati aja. Tapi gak dilayani, sebab apa? Ya, cilengnya juga gak akan nyambung lah. Bakal ngeyel gitu ya, batak bakal kekeh, bakal ngotot. Tapi dalam hati mau sih menjelaskan, menjawab, malaikat gak pernah menjelma menjadi binatang, baik burung atau apapun. Saya yakin itu burung ababil itu malaikat. Nah itu gak boleh. Dari mana dia yakin? Saya yakin itu bahwa gajah tersebut matinya oleh burung-burung yang menjadi jelmaan malaikat. Bukan, itu tetap burung. Tidak disebutkan burung itu. Wa arsala alaihim thairan ababil. Ababil itu artinya berbondong apa? Kelompok yang datang berombongan gitu. Bukan nama. Ababil bukan nama burung, enggak ada burung ababil, enggak ada. Ababil itu sifat dari burung. Warasana alaihim toiran ababil. Ababil itu rombongan datang, bukan nama burung ababil. Dan itu bukan malaikat, burung sudah. Allah yang menyebutkan itu burung. Berbeda dengan ketika membantu kaum muslimin di medan perang Uhud, perang Badar, itu ya Allah menyebut tentara kami dari kalangan malaikat, jadi disebut. Tapi kalau burung ababil bukan malaikat. Jadi tidak ada ayat atau hadis sahih yang menjelaskan malaikat pernah menjelma menjadi burung atau menjelma menjadi wanita, enggak pernah ya. Yang jelas jelmaan selalu menjadi orang dan laki-laki. Berkata Imam Ibnu Katsir, fatamatsala laha basharun sawiya ay ala surati insanin tamin kamilin. Maka malaikat Jibril menjelma di hadapan Maryam sebagai orang yang tegap, maknanya dalam bentuk manusia yang sempurna. Hasep, gagah, ganteng, begitulah. Tapi lihat Maryam, bukannya senang dihampiri oleh pemuda gagah, tapi berlindung. A'udhu birrahman, inni a'udhu birrahman, in kunta taqiyya. A'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang rahman dari dirimu, kalau kamu benar-benar takwa, jangan ganggu aku. Termasuk turunnya malaikat Jibril kepada ruh Nabi, membawa ruh Nabi Isa untuk kemudian ditiupkan kepada Maryam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 45-47. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu, inna allaha yubashiruki bikalimatin minhu, ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar, qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika malaikat berkata, "Hei Maryam, sesungguhnya Allah akan memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat dari Allah."

Salah satu sebutan bagi Nabi Isa adalah kalimatullah. Kenapa? Karena dia tercipta dengan kalimat kun. Jadilah kamu, maka jadilah. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Dia lurus di dunia dan akhirat dan termasuk orang yang dekat dengan Allah. Dia bisa berbicara kepada manusia ketika dia masih di dalam buaian, ketika masih bayi sudah bisa bicara, dan juga ketika dewasa, dan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Jibril mendatangi Maryam untuk memberi kabar gembira, Maryam akan punya anak. Khusus Maryam ya, selain Maryam tidak ada kasus wanita hamil sebagai dadakan anugerah dari Allah. Jadi kalau ada orang menyatakan ini anak saya, wanita ini gak pernah berhubungan laki-laki, hamil itu lewat mimpi. Percaya aja nih orang tuanya dikadalin sama anaknya. Memangnya Maryam gitu? Enggak. Kalau Maryam ya betul, itu satu keluar biasaan dari Allah Azza wa Jalla. Berkata Maryam, ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak, walam yamsasni basharun, padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Tidak pernah ditoel-toel acan. Yang dimaksud disentuh di sini ditoel atau bukan? Bukan, ditoel mual hamilnya. Jangankan ditoel, digabruk, dikekepan, mual hamil. Tapi yang dimaksud disentuh di sini apa? Melakukan hubungan suami, hubungan badan, baru bisa hamil. Maryam tidak pernah, jangankan begitu, ditoel juga tidak akan mau. Kata Maryam, Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Apa jawaban dari Allah melalui malaikat Jibril? Kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah kamu, maka jadilah sesuatu tersebut. Berita gembira antara malaikat Jibril kepada Maryam ini menunjukkan dialog antara malaikat Jibril dengan Maryam. Dan ini menunjukkan bahwa ya, malaikat salah satu di antara sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu artinya keterangan yang menunjukkan salah satu perbuatan malaikat berbicara. Berbicara antara malaikat dengan Allah, malaikat dengan para malaikat, malaikat dengan manusia, baik manusia itu para nabi, manusia itu orang soleh seperti Maryam. Bahkan nanti malaikat pun menjelma untuk bertemu dengan orang durhaka. Pernah kan dengar tentang tiga orang yang miskin dan cacat? Yang pertama orang yang seluruh tubuhnya penuh borok koreng gitu, miskin. Dia diasingkan oleh warganya karena rujit atau semua badannya penuh dengan luka-luka borok-borok. Ya miskin lagi. Kedua orang miskin lagi tapi kepalanya botak, tak berambut. Dia minder dengan hal itu. Yang ketiga, miskin dan buta. Tiga-tiganya didatangi oleh malaikat yang menjelma menjadi orang. Kepada orang yang budug, budug sebutannya. Malaikat ini bertanya, apa yang kamu inginkan? Saya ingin punya kulit yang bagus dan mulus. Diusap. Semua seketika, semua boroknya, budugnya itu tiba-tiba sembuh dan berubah si kulitnya menjadi bagus. Kebayang tuh,
pamer gitu ya. Lalu harta apa yang paling kamu sukai? Unta. Akhirnya dikasih unta yang bunting, didoakan. Apa yang terjadi? Unta itu beranak pinak sampai banyak. Akhirnya orang itu ya punya kulit yang mulus, ya punya harta yang banyak, kaya raya. Kedua, si botak. Ditanya, apa yang kamu inginkan? Saya ingin punya rambut yang bagus gitu. Tidak botak lagi. Orang-orang bilang karineke gitu. Itu pertambahan dari saya, hereilah ya. Akhirnya diusap, tiba-tiba tumbuh rambut yang bagus. Kebayang, nyisir terus merenya. Harta apa yang kamu inginkan? Sapi. Dikasih sapi yang bunting, lalu didoakan, beranak pinak. Akhirnya orang itu punya rambut yang bagus dan kaya raya. Yang ketiga, si buta. Apa yang paling kamu inginkan? Saya ingin melek, ingin melihat indahnya dunia. Diusap, sembuh kebutaannya. Akhirnya bisa melihat, bisa melek. Harta apa yang kamu paling sukai? Kambing. Dikasih kambing yang bunting. Akhirnya beranak pinak, kaya raya. Ya normal, sembuh dari cacatnya, ya kaya raya. Setelah kaya raya, malaikat datang lagi kepada mereka bertiga, menjelma seperti orang yang persis seperti keadaan mereka dahulu. Kepada mantan buduk, malaikat datang dalam bentuk orang yang buduk. Dia bilang, saya miskin, saya musafir ke sebuah tempat, tak ada yang bisa membuat saya sampai ke tempat itu kecuali pertolongan Allah, kemudian pertolongan engkau. Minta sebagian kecil dari harta. Apa dia bilang? Oh, saya juga punya kewajiban, gak bisa saya memberi kamu. Orang itu menyatakan, bukankah dulu kamu itu miskin seperti saya dan cacat seperti saya? Dia bilang, enggak, saya menerima warisan dari kakek, dari orang tua sampai saya. Apa kata malaikatnya? In kunta kadziba fasayarakallahu ila makunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti keadaan kamu dulu. Apa yang terjadi? Gegetret deh ta. Apa gegetret teh? Garo-garo deh gitu, boleksek gitu, akhirnya borok lagi. Akhirnya seluruh tubuhnya perlu borok seperti yang dulu. Untanya apa yang terjadi? Satu demi satu mati-mati habis. Akhirnya dia kembali seperti dulu, ya miskin, ya budug lagi. Itu pula yang terjadi pada diri si botak. Dia tidak bersyukur, ngaku dulu saya kaya dari orang tua, dari kakek, nenek, dan seterusnya. Didoakan dengan doa buruk, seperti dulu lagi. Ya botak lagi, ya miskin lagi. Ini tidak bersyukur nih orang ya. Nah, ketika mantan si buta didatangi, malaikat datang dalam bentuk orang yang buta dan miskin. Dia bilang, saya musafar, kehabisan bekal. Tak ada yang bisa menyebabkan saya sampai ke tempat yang saya setuju kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan engkau. Apa jawab si mantan si buta ini? Dulu saya pun seperti kamu, ya miskin, ya buta. Terus Allah menganugerahkan dua hal. Kesembuhan saya melek, kemudian kekayaan yang melimpah. Khudh masyita watruk masyita. Ambil kambing-kambing yang kamu ingin ambil, tinggalkan kambing yang kamu tidak ingin ambil. Silakan bebas. Nah, orang buta ini bersyukur kepada Allah. Jujur dia, ya. Apa kata malaikat? Enggak, Allah mengutus aku kepada engkau untuk menguji kamu. Kamu bersyukur tidak seperti kedua temanmu. Sekarang nikmati kekayaanmu, nikmati nikmat pandanganmu. Pergilah malaikat. Dan ini orang tetap memperoleh anugerah yang luar biasa. Kekayaannya bertambah. Dan meleknya pun merupakan nikmat yang tak tertanding. Lihat,
Kasus ini menyatakan malaikat menjelma untuk mendatangi orang, baik orang soleh ataupun orang yang durhaka seperti si buduk dan si botak tadi, ya. Ini semua menjelaskan kemampuan para malaikat untuk menyamar berwujud menjadi orang biasa, ya. Ya, inilah ikhwah kajian kita di sore hari ini, di pagi hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang sholat witir di rakaat terakhir dan belum selesai, tapi tiba waktu subuh dan azan berkumandang di masjid, apa yang harus dilakukan? Apa meneruskan sholat sampai salam? Iya, selesaikan. Walaupun pas baru takbir pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ngong te azan, Allahu Akbar, Allah teruskan. Kecuali kalau belum takbir, pas mau takbir sudah azan, ah udah hentikan. Karena waktu sholat witir sudah habis dengan adanya azan subuh. Tapi kalau kita keburu takbir, Allahu Akbar, sedang baca iftitah, datang azan. Maka teruskan dulu ya, sampai selesai. Kaos atau baju rumah yang dipakai hanya di dalam rumah untuk tidur, ada berlubang sebesar korek api. Maksudnya korek api wadahnya atau pependulnya? Sing jelas itu. Apa boleh tetap dipakai atau sudah termasuk yang harus dibuang? Tadi apakah korek apinya batangnya, berarti cuma kecil ya, atau wadahnya? Kalau wadahnya besar, kalau wadahnya berarti aurat kelihatan. Walaupun di rumah jangan dipakai, sudah boleh ditambal, boleh ya sudah jadi lap atau apa, ganti dengan yang baru. Tapi kalau umpamanya batangnya berarti kecil ya, maka boleh kalau mau dipakai terus. Jangan dibuang, pakai lap aja atau keset. Apakah malaikat tidak masuk ke rumah yang di kamarnya dipajang foto-foto? Iya. Innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Para malaikat tidak akan masuki rumah yang dalamnya ada suwar. Suwar itu foto surah, gambar surah, jamaknya suwar. Sama, kalau itu makhluk hidup jangan dipajang. Karena terkadang anak-anak suka pajang foto mereka di kamar, walaupun sudah kami peringatkan. Peringatkan lagi. Pertama, malaikat rahmat gak akan masuk. Yang kedua, setan masuk. Foto atau patung itu bisa jadi perlindungan setan dari bacaan Al-Quran. Jadi kalau umpamanya di rumah ada gangguan jin, sering dipakai sholat, sering dipakai baca Al-Quran, tapi kenapa gangguan jin itu ada terus? Coba perhatikan, mungkin ada patung atau ada gambar makhluk hidup. Singkirkan, karena itu dipakai pelindungan oleh mereka ya. Begitu disingkirkan, mereka gak lagi punya perlindungan, nanti insya Allah pergi dengan dibacakan ayat. Saya kan pernah cerita dulu, kita punya kantor yayasan di daerah Panorama. Itu di rumah itu selalu dibacakan Al-Quran, dipakai sholat sunat gitu ya, dipakai kajian. Tapi anehnya kalau ada tamu dari luar kota tidur, selalu diganggu oleh jin, menampakkan diri gitu. Kadang terlihat, kadang nguet, sampai kelihatan bekasnya. Tapi ke pribumi mah tidak. Aneh, kenapa ini rumah dipakai sholat, dipakai kajian tauhid, dibacakan Al-Quran, kenapa? Penasaran, di pojok ruangan tersebut ada lemari. Kita geser lemari, ternyata di balik lemari ada patung burung bango. Iya geningan. Akhirnya apa? Kita ambil, kita buang. Alhamdulillah setelah itu gak pernah lagi ada gangguan apapun lagi ya. Jadi selain menghalangi datangnya malaikat rahmat, juga mengundang siapa? Setan untuk datang. kasih tahu aja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz ingin bertanya, apakah ada dalil atau riwayat posisi tangan dalam berdoa? Tangan disatukan, diangkat, tapi terpisah, disatukan. Seperti kubah yang terbalik. Kalau kubah kan telungkup begini, ini apa namanya, menengadah ke atas, satukan. Kadang-kadang diriwayatkan sampai hampir menutupi wajahnya begini. Jadi disatukan, tidak terpisah begini, tapi disatukan begini. Apa hukumnya tinggal di rumah warisan tanpa membayar sewa? Maksudnya warisan orang lain gitu. Jadi kalau umpamanya orang tua sudah wafat, lalu harta peninggalannya jadi warisan. Karena rumah susah dijual, maka belum bisa dibagi. Selama belum bisa dibagi, tapi perhitungannya sudah ada. Rumah ini karena warisan dihitung sekian persen untuk si cikal, untuk yang kedua sudah ada lah. Cuma belum dibagi karena masih dalam bentuk rumah. Selama belum dibagi, rumah warisan itu ditempati oleh salah seorang. Harus nyewa apa tidak? Tergantung kesepakatan. Kalau kesepakatan ini kan adik kakak lah ya, saling bantu gitu, saling menolong. Sok yang belum punya rumah, sok aja tempati itu, lu gak perlu nyewa. Maka itu jadi sodakoh ya. Tapi kalau umpama pelit-pelit, pokoknya ini milik saya, gak ridho saya kalau ditempati oleh orang, sewa, bayar. Ya bayar sewanya. Kalau tidak, berarti menempati milik orang, menggunakan milik orang tanpa keridhaan. Tapi kalau ini terjadi antar adik kakak, aduh keterlaluannya. Adik kakak itu harus saling apa? Harus saling membantu, menolong, peperihan. Apa peperihan itu? Ngasih secara sengaja tidak, atau minimal lah membantu saudara sekandung dalam bentuk silakan aja tempati rumah ini. Ya, jadi gak masalah tanpa membayar uang sewa selama orang yang berhak atas rumah itu, beberapa orang saudara-saudaranya itu yang memiliki hak atas rumah itu ridho rela. Silakan adik kamu pakai selama kamu masih belum punya rumah dan selama rumah ini belum terjual, silakan tanpa harus bayar uang sewa. Ada keriduan ya dari pemilik. Jangankan ke adik sendiri, kita punya rumah, nganggur atau banyak uang disewakan juga ke seberapa, sok Iwan tempati aja gratis, boleh ya, boleh, bagus, itu sedekah. Tidak harus nyewa, tidak harus kontrak, tidak harus bayar, bayar juga gak seberapa, dia punya uang miliaran, paling kalau kontrak juga 1, 2, 3 juta sebulan, alah gak seberapa itu. Silakan tempati ke orang lain, itu bagus, boleh, apalagi ke saudara sendiri. Apakah ada rukhsah wanita safar untuk menjemput anak di pesantren ketika kebetulan ayahnya sedang bekerja di luar negeri? Karena pas pulangnya ada mahram, yaitu anak yang dijemput dari pesantren tersebut. Pertama, mahram kan bukan hanya suami, bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, bisa paman, bisa keponakan. Cari mereka, dampingi, ongkosi, bila perlu ada uang saku. Nanti diajak jajan seblak di jalan. Jadi kalau umpamanya masih memungkinkan ada mahram, gak boleh dia ya. Kecuali dalam keadaan darurat, sama sekali gak ada mahram. Dan orang dan anaknya gak bisa pulang sendiri gitu. Ini pesantrennya anaknya usia berapa? Kalau dia sudah baligh, suruh pulang aja sendiri laki-laki ya. Kan ini kan laki-laki nih. sudah bisa jadi mahram, berarti sudah balik, suruh pulang sendiri, nggak masalah. Usia SMP itu sudah bisa ya. Dulu anak-anak saya di SMP kalau pergi pulang ya nggak perlu diantar jemput kalau laki-laki. Bahkan mereka senang berpetualang sendirian, menunjukkan kemandirian, tidak harus diantar jemput oleh orang tua. Kecuali kalau wanita, iya harus diantar jemput oleh mahram. Tapi kalau laki-laki tidak ya. Terakhir, kalau di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, sholat ba'diyah dilakukan setelah sholat jenazah atau sebelum? Pertama, ini kalau saya di sana tidak pernah melakukan sholat sunnah rawatib. Bagi musafir, karena status kita safar, bagi musafir disunnahkan melakukan sholat sunnah apapun. Tahajud, syukrul wudu, tahiyatul masjid, duha, syuruk, kecuali sholat sunnah rawatib. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat sunnah rawatib selama safar, kecuali dua rakaat sebelum subuh, itu mah tetap disyariatkan. Adapun sholat sunnah rawatib yang lainnya tidak, ya. Ini yang pertama. Ulama ikhtilaf kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena keutamaannya maka boleh katanya. Ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau saya sendiri tidak. Itu pertama. Kedua, kalau ada orang yang mau sholat sunnat rawatib silakan lakukan. Apakah setelah sholat jenazah atau sebelum? Kalau sebelum sholat jenazah, nanti sholat jenazahnya tidak akan keburu. Gak cukup waktu, baru rakaat pertama mau rakaat kedua sudah memulai sholat jenazah. Maka tidak apa-apa untuk melakukan sholat jenazah terlebih dahulu, baru setelah itu rawatib. Bagi yang mau atau berpendapat bolehnya sholat sunnah rawatib. Tapi kalau saya sendiri tidak. Selama di sana sholat sunnah rawatib tidak. Kecuali setelah azan menjelang qomat, ya ada sholat. Karena setiap antara azan dan sholat ada sholat, antara azan dan qomat ada sholat, itu sholat sunat mutlak boleh, tapi bukan qobla ya. Itulah yang kita lakukan selama kita safar, termasuk baik haji ataupun umroh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumul khair kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidahullah yang sudah menyampaikan ilmu dan nasihatnya. Semoga Allah SWT menjaga Ustadz, keluarga dan kita semuanya. Hadirin jemaah sekalian, kami ulangi info untuk hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 15 Agustus 2026, insyaallah akan diadakan daurah khusus muslimah dengan tema menghadapi insecure, luka batin, wanita dan ibu rumah tangga. Acara akan dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan 15.00 bersama Ustadz Dr. Rahenul Bahrain MSc SPPK Hafizahullah bertempat di Masjid Anafi Dago Resort Pakar Bandung. Daurah ini gratis dan terbatas hanya untuk 500 peserta. Insya Allah akan mendapatkan fasilitas berupa materi, buklet daurah dan juga hadiah kuis. Untuk pendaftaran akan dibuka pada malam ini insya Allah pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik, itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
6: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangganya dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah
6: kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu. Ya.
7: Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
9: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Ya. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini
4: adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar, sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yada'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Halo Ustadz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan.

Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustami. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih Muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliaunya menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang Muslim, dia tidak percaya kepada takdir, dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi di

0: dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka nanti terbawa. Bila perlu gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Itu, ya. kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyian. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua, menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah, semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan di sini bisa berbagi faedah. Tentunya faedah yang kami sampaikan ini lebih utama bermanfaat bagi diri kami pribadi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Jamaah, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu berkaitan dengan salah satu rukun iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, yaitu iman terhadap hari kiamat. Kenapa disebut dengan al-imanu biyaumil akhir? Karena dijelaskan oleh para ulama bahwasanya setelah hari itu terjadi, maka tidak ada hari yang selanjutnya. Artinya hari itu adalah tahapan terakhir dari kehidupan manusia. Kita tahu tahapan kehidupan manusia yang pertama yaitu adalah ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata'al al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah telah datang kabar kepada kalian tentang suatu zaman yang mana pada saat itu kalian itu tidak disebut-sebut. Tidak disebut-sebut artinya kita di dahulu tidak pernah ada dan tidak pernah disebut-sebut. Kalau tidak ada dan pernah disebut itu mending. Tapi ternyata kita dulu itu tidak ada dan tidak pernah disebut-sebut. Setelah ketiadaan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kita ada dalam janin ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari janin ibu kalian, dari perut ibu kalian. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u fi khalqi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu 'alaqatan min dzalik, thumma yakunu mudghatan min dzalik, thumma yursalu ilaihi al-malak." Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia itu ada di awalnya di dalam janin seorang ibu. Kemudian setelah dalam dunia, dalam janin, kemudian terlahir, kemudian masuk ke dalam barzakh. Itu kita wafat. Kita akan wafat. Kemudian setelah itu kita akan dibangkitkan, barulah terjadi yang namanya apa? Hari kiamat. Maka dari sini, para ulama menyebutkan kenapa hari kiamat itu disebut dengan al-yaumil akhir, yaitu hari terakhir, karena itu adalah hari tahapan terakhir dari kehidupan manusia. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir ini adalah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Yang pertama adalah karena terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hari akhir. Kita kalau mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang hari akhir, maka sangat banyak. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahum. Maka barang siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam, kemudian dalam riwayat yang lain, hendaknya dia menghargai atau menghormati tetangganya. Dan hadis yang semisal seperti ini sangat banyak yang menjelaskan tentang penyebutan tentang hari terakhir, yaitu hari kiamat. Kemudian jemaah subhanahu wa ta'ala, pembahasan tentang hari kiamat ini sangat penting karena dijelaskan oleh para ulama, karena saking banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan tentang hari kiamat, hari akhir, maka para ulama menyebutkan bahwasanya pembahasan dari iman kepada hari akhir ini adalah salah satu intisari poin dakwah para nabi. Salah satu intisari poin daripada nabi. Sehingga dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-usul al-salasa allati ittafaqa biha jami'ul milal waja'at biha jami'ul rusul. Beliau mengatakan bahwasanya ada tiga usul yang semua para nabi atau semua para rasul itu sepakat menyampaikan tiga usul tersebut. Yang pertama kata beliau, al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, al-a'mal as-salihah, yaitu melakukan amalan saleh. Ini tiga ini adalah intisari pokok dari dakwah para nabi dan para rasul. Ternyata salah satu dari ketiga tersebut adalah penyampaian mengingatkan kepada manusia tentang adanya hari akhir, hari kiamat. Kemudian jemaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara urgensi kenapa kita harus sering-sering belajar tentang hari akhir, disebutkan oleh para ulama penting karena banyak penyimpangan yang terjadi terhadap keyakinan hari akhir. banyak penyimpangan yang terjadi pada keimanan terhadap hari akhir. Dan ini sudah muncul sejak dahulu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, mereka mengingkari adanya namanya hari akhir. Mereka mengatakan mahyuhil idhama wa huwa ramim. Kata mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa mengumpulkan tulang-tulang padahal tulang-tulang tersebut sudah luluh, sudah hancur semua. Artinya mereka mengingkari apa namanya hari kebangkitan. Gak mungkin, kata mereka, secara logika mayat-mayat yang sudah dikubur kemudian sudah dihancurkan, mungkin dimakan oleh binatang-binatang tanah, kemudian bisa jadi utuh kembali. Maka mereka mengingkari ada namanya apa hari kebangkitan atau hari kiamat. Di zaman ini ada yang namanya keyakinan reinkarnasi. Reinkarnasi artinya kalau seorang dia hidup kemudian dia wafat, nanti suatu saat dia bakal hidup lagi. Maka keyakinan ini semua tidak berdasar dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hari akhir. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sebenarnya banyak tentang urgensi kita belajar beriman tentang hari akhir. Namun yang paling inti adalah agar kita sadar bahwasanya suatu saat kita ini akan wafat. Suatu saat kita akan menghadapi hari yang sangat besar. Suatu saat kita akan menghadapi hari yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat. Kenapa kita harus mengingat seperti ini? Karena di zaman kita ini terlalu banyak kelalaian. Kita sering dilalaikan dengan gadget-gadget kita. Tatkala kita sudah buka HP kita scroll-scroll, gak terasa lewat setengah jam. Scroll lagi, gak kerasa lewat 2 jam. Scroll tahu-tahu udah duhur. Selesai duhur, duduk lagi sambil scroll-scroll. Alasannya dengar kajian. Scroll-scroll, asar. Habis waktu. Waktu kita habis, hanya sia-sia. Dan terkadang yang mengkhawatirkan, ternyata gadget kita mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Ini yang mengerikan. Makanya seorang para ulama menyebutkan bahwasanya sebagian ustaz, siapa yang punya gadget, maka sangat berpotensi dia melakukan namanya maksiat. Kita enggak nyari-nyari, tapi dia pasti muncul. Kita enggak nyari-nyari, pasti kita muncul. Maka semua keadaan ini bisa membuat kita lupa atau kita lalai dengan hari kiamat atau kita lalai dengan kematian. Dan ini sangat bahaya jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, tatkala seorang dia sudah lupa terhadap kematian, maka minimal dia terjangkiti 3 penyakit. Yang pertama adalah tasfifut taubah. Dia akan apa? Menunda-nunda taubat. Dia akan menyangka bahwa hidup dia akan panjang, mungkin 50 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi. Dia lupa sama kematian, maka dia akan menunda-nunda namanya taubat. Ini sudah kelaziman. Kemudian seorang kalau dia lupa kematian, lupa dengan hari kiamat, maka dia akan mengalami penyakit yang namanya at-takasul fil ibadah. Dia akan malas ibadah. Dia bilang, nanti aja. Saya belum wafat kok. Nanti tunggu di akhir kehidupan saya, baru saya banyak-banyak beribadah. Kemudian yang ketiga, orang yang lupa dengan kematian, lupa dengan hari akhirat, maka dia tidak akan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak qanaah. Dia akan selalu orientasi dia dunia, dunia, dunia, terus dunia. Alladzi jama'a ma ja'ama alladzi jama'a malan qaddada. Kata Allah Subhanahu wa taala, orientasi mereka pasti tinggal nyari-nyari duit, nyari-nyari harta dan selalu dihitung-hitung. Tiap 1 jam ngecek saldo. Padahal saldonya enggak nambah-nambah. Orientasi dia pokoknya dunia. Maka hati-hati jamaah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terkena penyakit seperti ini. Kita penyakit lupa dengan namanya kematian. Orang kalau sudah lupa kematian, dia bakal nunda-nunda taubat dan dia bakal malas beribadah. Kata dia, nantilah tunggu saya pensiun, mungkin 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, baru saya taubat. Saya tinggal dekat masjid, saya akan beribadah terus di dalam masjid tersebut. Kita katakan mudah-mudahan
5: nyampe umurnya. Kalau dia ingin mengangankan seperti itu, ternyata besok dia wafat, bagaimana? Atau mungkin setahun ke depan baru dia wafat, bagaimana? Alhamdulillah kalau yang diinginkan, yang dia cita-citakan tercapai. Bagaimana kalau seandainya tidak tercapai? Dan seringnya seperti itu. Dia berangan-angan nanti. Ternyata sebelum waktu yang dia tentukan, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawanya. Dan ini bahaya. Kata para ulama, bertaubat ini urusan sendiri. Dan menunda-nunda taubat ini urusan sendiri. Jadi ada dua urusan, dua masalah. Seorang ketika dia enggak bertaubat, dia dosa. Kemudian ketika dia menunda-nunda taubat, itu dosa tersendiri. Berarti dosanya ada berapa? Ada dua. Dosa tidak bertaubat dan dosa menunda-nunda taubat. Oleh karena jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini untuk merealisasikan mentahqiq agar kita tidak lupa dengan namanya kematian, maka di antara jalan yang bisa kita tempuh adalah kita mengingat tentang apa? Hari kiamat. Kita mengingat tentang kedahsyatan hari kiamat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala banyak sebutkan tentang hari-hari kiamat. Maka dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan penglihatan yang sangat benar-benar, yang benar-benar jelas, maka baca surat Idza Syamsu Kuwirat, Idza Sama'u Fatarat, atau Idza Sama'u Syaqqat. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana yang terjadi pada hari kiamat, kita bisa membaca surat tersebut. Apalagi sampai kalau kita mau membaca, kemudian kita membaca tafsir-tafsir dari para ulama. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu, iman kita bertambah sehingga kita bisa selalu mengingat-ingat bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita selalu terbiasa, termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang selalu ingat wafat. Ya tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang cerdas yaitu aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang-orang yang cerdas bukan orang-orang profesor, bukan yang pangkatnya mentereng, enggak. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian dan selalu dia apa namanya menyiapkan perbekalan untuk menghadapi namanya hari kematian. Dalam riwayat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sama seorang, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Ketika ditanya, Nabi tidak jawab. Nabi tidak jawab hari ini atau hari itu, tidak. Tapi Nabi balik nanya sama dia, wa madza a'dadta laha, memang apa yang kau sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena hari kiamat tidak perlu ditanya. Kapan terjadi? Enggak perlu. Karena suatu kepastian enggak boleh ditanya. Bukan enggak boleh, tidak perlu ditanya. Suatu kepastian pasti akan datang. Maka apa yang kita lakukan, bagaimana sikap kita untuk menghadapi suatu kepastian tersebut, maka kita membekali diri kita untuk menghadapi hari-hari tersebut. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membaca surat Az-Zalzalah. Dan mana dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala secara singkat menggambarkan tentang huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Tidaklah kami sampaikan ini, mungkin Bapak-bapak semua sudah pernah baca sendiri, sudah paham sendiri. Kita murojaah aja, kita mengingat kembali apa yang terjadi pada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Zalzalah. Karena kalau kita bahas surat Idza Syamsu Kuwirat panjang. Kita bahas Idza Sama'u Fatarat panjang. Idza Sama'u Syaqqat panjang. Maka surat yang ringkas yang menggambarkan tentang hari kiamat, salah satunya adalah surat apa? Al-Zalzalah. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Zalzalah ini adalah surat yang ke-99. Kalau kita urutkan dari Al-Fatihah sampai Al-Zalzalah, maka Al-Zalzalah ini surat yang ke-99. Yang kalau kita terjemahkan artinya adalah gempa atau guncangan. Para ulama khilaf, apakah surat ini makkiyah atau madaniyah? Makkiyah artinya surat itu turun sebelum apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Hijrah. Kalau surat madaniyah berarti surat yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Adakah surat madaniyah yang turun di Mekah? Ada tidak? Ada. Misalnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata para ulama, ini surat Madaniyah, tapi dia turun di mana? Di Mekah. Kenapa? Karena dia turunnya tatkala Nabi setelah hijrah, tapi turunnya tatkala Nabi SAW berada di mana? Di Madinah. Tatkala terjadi namanya Fathu Makkah. Maka penamaan Makkiyah atau penamaan Madaniyah ini bukan urusannya berkaitan dengan tempat, tapi berurusan dengan apa? Waktu. Jadi namanya tempat, tapi pada hakikatnya berkaitan dengan waktu. Nah, surat Al-Zalzalah, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Zalzalah ini surat Makkiyah. Kenapa? Karena ayat surat Al-Zalzalah berbicara tentang hari kiamat. Dan ini ciri khas surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah kebanyakan itu berbicara tentang hari kiamat. Sebagian ulama, bahkan jumhur, mereka mengatakan bahwasanya surat Al-Zalzalah ini adalah surat Madaniyah. Wallahu ta'ala alam, disebutkan oleh seperti Ibnu Asyur atau yang lainnya, mereka lebih condong bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan surat ini, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya surat ini berbicara tentang proses terjadinya hari kiamat. Sudah singkat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Artinya dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang proses atau huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian tentang keutamaan surat ini disebutkan dalam dua hadis. Ada dua riwayat datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menjelaskan tentang keutamaan berkaitan dengan surat Az-Zalzalah. Riwayat pertama disebutkan bahwasanya ada seorang laki dari Juhayna, dia menyebutkan bahwasanya saya pernah salat subuh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Ternyata di dua rakaat tersebut Nabi membaca surat Az-Zalzalah. Jadi di rakaat pertama membaca Az-Zalzalah, rakaat kedua juga membaca surat Az-Zalzalah. Dalam riwayatnya disebutkan, saya tahu benar-benar Nabi menyebutkan berulang, tapi saya khawatir itu Nabi sengaja atau Nabi lupa, saya tidak bisa pastikan. Intinya dalam satu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengulang surat Az-Zalzalah di rakaat pertama dan surat Az-Zalzalah juga di rakaat kedua. Ini riwayat pertama. Kemudian riwayat kedua yang menyebutkan tentang keutamaan tentang surat Az-Zalzalah, yaitu tatkala surat ini turun. Tatkala surat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membacanya, maka tatkala itu Abu Bakar mendengar Abu Bakar nangis. Abu Bakar nangis. Maka Nabi pun tanya kepada Abu Bakar, "Wa ma yubkik?" Apa yang membuatmu nangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, "Abkatni hadhihi surah." Surat Az-Zalzalah lah yang membuatku menangis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tukhti'una wa la tudhnibun, la khalaqallahu min ba'dikum ummatan yudhnibun wa yukhti'un fayaghfiru lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, kalau seandainya kau tidak berdosa atau kalian semua para sahabat tidak berdosa, tidak jatuh dalam kesalahan, la khalaqallahu ummatan, maka Allah akan binasakan kalian, kemudian Allah datangkan manusia-manusia yang baru, kemudian mereka berdosa dan mereka terjatuh kesalahan, kemudian Allah mengampuni mereka." Artinya, tatkala surat ini turun, Abu Bakar dengar, Abu Bakar nangis karena ketakutan. Karena ketakutan tentang terjadi huru-hara di hari kiamat, dan Abu Bakar merasa dia banyak dosa. Abu Bakar merasa dia banyak dosa, makanya dia nangis. Maka ketika Nabi nanya, "Kenapa kau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, "Saya nangis karena saya dengar surat Az-Zalzalah. Saya takut." Maka kata Nabi SAW, "Wahai Abu Bakar, kalau kalian tidak berdosa, tidak berbuat kesalahan, Allah akan binasakan kalian. Kemudian Allah datangkan manusia-manusia yang baru, mereka berdosa, mereka berbuat kesalahan, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah ampuni mereka." Ini faedah jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pasti terjatuh dari yang namanya dalam apa? Kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti terjatuh dalam kesalahan. Tapi yang jadi inti yaitu khairu khata'ina at-tawwabun. Orang yang bersalah sikapnya dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hamba yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, bukan syarat seorang masuk surga itu dia tidak berdosa. Enggak mungkin. Bukan syarat seorang masuk surga itu dia tidak berdosa. Tapi yang menjadi syarat masuk surga itu seorang dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala dia merasa dosanya banyak, mungkin dahulu dia banyak dosa, jangan sampai dia putus asa. Hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Ayat ini sangat sangat memberikan motivasi kepada kita. Allah mengatakan di ayat sebelumnya, barang siapa yang melakukan dosa-dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ubah dosa-dosanya menjadi kebaikan. Jamaah Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala, apa makna Allah ubah keburukan jadi kebaikan? Apa maknanya? Kata para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, Allah akan ubah kebiasaan dia. Tatkala seorang mungkin dulu dia suka main judi, mungkin pemakan riba, ketika dia bertobat, Allah akan ubah kebiasaan dia. Dahulunya dia pelaku maksiat, dia akan berubah menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang lain mengatakan tidak. Ini secara zahir, Allah benar-benar mengubah dosanya menjadi kebaikan. Dan wallahu taala pendapat ini yang benar. Tatkala seorang dulu dia punya dosa banyak, kemudian dia bertobat dengan tobat yang nasuha, dan dia melakukan beramal soleh, maka dosa-dosanya tersebut bisa diubah menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya ada seorang dia disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, tampakkan dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa besarnya simpan. Maka Allah pun tampakkan dosa-dosa kecilnya di hadapan dia. Jadi dia ketakutan tatkala itu. Dia lihat dosa-dosa kecilnya sudah banyak. Dia merasa dia bakal binasa. Ini baru dosa-dosa apa? Kecil. Tatkala sudah ditampakkan semua, kemudian Allah pun mengatakan, ubah dosa-dosanya tersebut jadi apa? Kebaikan. Karena mungkin dia bertobat dengan tobat yang nasuha dan seterusnya, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ubah dosa-dosanya menjadi apa? Kebaikan. Tatkala dia tahu dosa-dosanya berubah jadi kebaikan, dia minta sama Allah, "Ya Allah, dulu saya pernah melakukan ini. Saya pernah melakukan ini. Tampakkan semua." Artinya dia minta dosa-dosa besarnya semua ditampakkan. Kenapa? Dia berharap dosa-dosanya semua yang dahulu dia pernah lakukan itu apa? Diubah oleh Allah jadi apa? Jadi kebaikan, jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini faedah, jangan sampai kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa-dosa hambanya sebesar atau apapun. Ya ibadi, lau ataitani biqrabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bihi syai'a, la ataituka biqrabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-Ku, kalau kau datang kepadaku membawa dosa yang sangat besar, bahkan sebesar langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan dosa yang sangat banyak. La ataituka biqurabiha maghfiratan, maka saya akan datang kepadamu, kata Allah, juga dengan membawa ampunan yang lebih besar, sama dengan atau lebih besar dari dosa-dosa, dengan syarat apa? Tidak berbuat kesyirikan. Inilah jemaah Subhanahu wa ta'ala, dua riwayat yang menyebutkan tentang surat Az-Zalzalah. Yang pertama tadi menyebutkan bahwa Nabi salat dengan salat subuh dua rakaat dengan membaca surat Az-Zalzalah di rakaat pertama dan juga di rakaat kedua. Dalam riwayat lain disebutkan tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dia nangis wafat, dia nangis sedih ketakutan gara-gara mendengar surat Az-Zalzalah. Kita masuk di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi digoncangkan, zilzalah, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Para ulama ketika membahas ayat ini, mereka mengatakan, idza zulzilatil ardu ay hurrikat bi'anfin, yaitu bumi ini digoncangkan dengan yang sangat keras. Sebagian ulama mengatakan, hurrikat harakatan syadidah, itu bumi benar-benar digoyangkan, digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mau bayangkan bagaimanapun goncangannya tidak akan bisa terbayangkan. Kita mau bayangkan mungkin seperti yang di mana? Di Lombok atau di Aceh atau di manapun, enggak bakal sama dengan yang terjadi pada hari kiamat. Kita mau berpikir sekencang apapun tidak akan sama. Bayangkan gempa-gempa yang terjadi di sekitar kita pun itu sudah mengerikan. Sebagian orang cerita tatkala terkena gempa dia dengar ada suara yang sangat gemuruh. Itu baru gempa yang terjadi di atas muka bumi ini. Gempa yang terjadi pada hari kiamat ini jauh berbeda, tidak sama dengan gempa-gempa yang ada terjadi di sekitar kita. Oleh karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana terjadinya gempa tatkala itu, Allah mengatakan ya ayyuhannasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan gempa yang terjadi pada hari kiamat itu adalah guncangan yang sangat mengerikan. Azim. Saking bahayanya, saking mengerikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardhat. Tatkala kau menyaksikan gempa tersebut, kau akan melihat ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya dilepas anaknya. Dilepas anaknya. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Ibu-ibu hamil langsung keguguran. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Kau lihat manusia itu seperti mereka mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu sangat pedih. Itu bayangkan, pernah enggak melihat situasi seperti itu? Terjadi ibu-ibu yang sangat cinta sama anaknya langsung dilepas. Dilari. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut semua orang itu lari dari siapapun, dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari bapaknya, dari ibu, kabur masing-masing urus dirinya masing-masing karena saking mengerikannya hari tersebut. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala terjadi zilzal di hari kiamat, para ulama menyebutkan ini adalah permulaan, artinya tanda bahwasanya tanda hari kiamat akan segera terjadi. Jadi semua itu bermula dari namanya ada zilzal. Kemudian barulah terjadi peristiwa-peristiwa yang selanjutnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, idas sama'u fatarat. Tatkala langit itu terbelah. Idas sama'u syaqqat. Tatkala sama langit juga itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idas syamsu quwirat. Dan apabila matahari itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah terjadi yang selanjutnya. Jamaah semoga rahmat Allah, kita lihat Allah dalam Al-Qur'an banyak menggambarkan tentang kehebatan langit. Kehebatan apa? Langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'a bainainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, langit kamilah yang menciptakannya dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan kamilah yang membentang langit. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah penciptaan kalian itu lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Tentu tidak. Langit lebih dahsyat. Kemudian ada yang lain Allah mengatakan, wa ilas sama kaifa rufi'at. Coba kalian lihat itu langit, bagaimana langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, khalaqas samawati bighairi 'amdin tarawunaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang yang menyangga. Jadi langit ini adalah suatu makhluk yang sangat agung, sangat yang besar dan sangat dahsyat. Tapi lihat pada hari kiamat, Allah mengatakan idas sama'u fatar. Allah akan belah itu langit. Idas sama'u syaqqat. Apa perbedaan infitar sama insyiqaq? Kata para ulama, infitar ini permulaan. Jadi tatkala bumi langit mulai belah, ini namanya idas sama'u fatarat. Bumi mulai terbelah. Tatkala pembelahannya sempurna, baru dia jadi idas sama'u fatarat. Lihat mengerikan, langit bisa dilipat, dibelah, bahkan dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tragedi yang terjadi pada hari kiamat, Allah mengatakan wa tarul jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marassahab. Tadi Allah berbicara tentang langit, kita selesai dengan langit. Sekarang Allah berbicara tentang gunung. Allah mengatakan kau akan melihat gunung tahsabuha jamida. Kau mengira gunung-gunung itu kokoh. Kita lihat sekarang gunung tertancap dalam suatu bumi, kayaknya kokoh, enggak bisa gerak. Apa Allah katakan? Wahiyatamur marrasahab. gunung itu akan terbang seperti apa? Sahab, seperti awan. Gak bisa dibayangkan bagaimana itu terjadi. Gunung yang sangat kokoh. Apa gunung di Bandung yang paling besar apa? Hah? Tangkuban Perahu. Itu dia terbang, coba untuk melihat seperti apa itu, kayak begitu. Wabussatil jibalu bassa, dan bumi itu dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakadat haba'am mumbassa. Maka jadilah gunung-gunung itu berterbangan seperti hancur, kemudian menjadi debu-debu yang berterbangan. Langit rusak, kemudian bumi gunung hancur yang kita kira kokoh, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah penghancuran semua itu, berubahlah bumi. Wa idzal ardu muddat, bumi pun diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi itu tidak lagi sama seperti yang kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samad. Pada hari tersebut bumi itu akan berubah tidak sama seperti bumi yang kita lihat saat ini. La tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada yang naik itu, semua rata, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala pada hari kiamat terjadi goncangan, kemudian langit dilipat, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung berterbangan, itu semua nanti pada ujungnya akan merubah bentuk apa? Bumi. Jadi bumi ini tidak sama lagi dengan bumi yang kita lihat. Muncul pertanyaan dari beberapa ulama, mereka membahas kapan sih terjadi zilzal ini? Kapan terjadi gempa bumi seperti ini? Ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya ini terjadi sebelum hari kebangkitan. Sebelum terjadi hari kebangkitan. Karena nanti kita semua wafat. Sebagian ulama mengatakan zilzal ini terjadi itu sebelum kita dibangkitkan. Kenapa mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kullu dhatin hamlaha. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kau akan melihat wanita-wanita yang hamil itu akan keguguran, atau wanita-wanita yang membawa bayi akan meninggalkan bayinya. Kata para ulama, pada hari kebangkitan sudah tidak ada lagi namanya orang hamil. Sudah tidak ada lagi orang gendong bayi. Maka ini terjadi sebelum apa? Hari kebangkitan. Sebagian ulama mengatakan enggak, ini terjadi bersamaan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Jadi tatkala tiupan sangkakala pertama ditiupkan, maka terjadi gemuruh ketakutan, maka terjadilah zilzal pada saat itu. Kalau terjadi zilzal, semua wafat tatkala itu. Jadi dia terjadi pada tiupan sangkakala pertama. Dan tiupan sangkakala sendiri para ulama menyebutkan beragam. Ada yang menyebutkan dua kali, ada yang menyebutkan tiga kali, ada yang menyebutkan empat kali. Tapi terjadi zilzal ini, itu terjadi pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan, atau para ulama pendapat yang lain menyatakan, terjadi bersamaan dengan sangkakala terakhir. Yaitu tatkala tiupan sangkakala nafqatul ba'ts. Tatkala tiupan yang sebagai tanda semua mayat-mayat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang penting kita paham bahwasanya pada hari kiamat akan terjadi gemuruh yang seperti ini. Gemuruh yang tidak pernah kita terbayangkan dalam benak kita. Apapun fenomena alam yang terjadi di atas muka bumi ini saat ini enggak bakalan sama dengan yang terjadi pada hari kiamat. Maka kalau kita ingat-ingat ini, kan selalu terbenak dalam diri kita, kita ingat dengan namanya apa? Kematian. Kita akan ingat dengan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat selanjutnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Setelah terjadi zilzal, terjadi gempa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah Subhanahu apa? Bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Ada dua tafsiran di ayat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud mengeluarkan isi perut adalah bumi akan mengeluarkan semua hal-hal yang ada dalam perut bumi. Contohnya seperti emas, tambang, apapun semua itu keluar dari bumi. Namun tatkala itu semua manusia juga tidak pengen. Buat apa manfaatnya? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu hari yang tidak bermanfaat lagi, anak-anak juga tidak bermanfaat apa? Harta. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang salah satu penyesalan orang-orang kafir, mereka mengatakan ma agna anni ma liya. Sungguh harta-hartaku ini tidak bermanfaat bagiku saat ini. Maka sebagian ulama mengatakan wa akhrajatil ardu asqalah, maksudnya adalah Allah mengeluarkan apa, bumi mengeluarkan isi perutnya itu berupa kekayaan-kekayaan bumi. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwasanya wa akhrajatil ardu asqalah, yaitu bumi akan mengeluarkan mayat-mayatnya. Jadi tatkala wa akhrajatil ardu asqalah, itu bumi akan mengeluarkan mayat sehingga manusia pun apa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, kedua-duanya bisa dikompromikan, bisa jadi pendapat yang pertama benar, bisa jadi yang pendapat kedua juga benar. Intinya tidak saling kontradiksi antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Jadi inilah di antara sifat khilaf yang terjadi dalam buku-buku tafsir. Yaitu terjadi khilaf namanya khilaf tanawu. Itu khilaf yang saling beragam, tidak saling tadad, tidak saling kontradiksi. Kalau dalam buku-buku fikih, dalam buku-buku akidah biasanya terjadi namanya khilaf tadad. Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah. Yang satu bilang wajib, yang satu bilang haram. Tapi dalam buku tafsir enggak. Biasanya saling melengkapi. Maka pendapat pertama dan pendapat kedua dalam firman Allah wa akhrajatil ardu asqalaha, ini tidak saling bertentangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ketiga, wa qala al insanu ma laha. Pada saat itu manusia, semua manusia pada berkata, malaha, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Karena saking gemuruhnya, saking ngerinya, dan tidak pernah terbayangkan sedikitpun di kepala-kepala mereka atau di benak-benak mereka. Maka mereka bertanya, waqala al-insanu malaha. Maka manusia pun bertanya, apa yang terjadi? Berkaitan dengan manusia di sini, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah manusia bersifat umum. Baik orang-orang kafir ataupun orang-orang muslim juga, mereka akan merasa heran dengan hal ini. Adapun orang-orang kafir, sebelumnya mereka tidak beriman, tidak percaya dengan harinya hari kebangkitan. Tatkala terjadi zilzal, terjadi hari kiamat, maka mereka pun keheranan. Terus gimana orang mukmin? Orang mukmin kan tahu akan terjadi namanya hari kiamat. Kenapa mereka heran pada saat itu? Maka sebagian ulama menyebutkan bahwasanya beda, al-khabar laisa kal muayyana. Ya, orang kita ini tahu bahwasanya akan terjadi zilzal, akan terjadi bumi ini hancur, tapi tidak pernah terbayangkan dalam benak kita seperti apa. Maka tatkala hari itu terjadi, orang-orang beriman pun heran, ini apa yang terjadi? Padahal sebelumnya mereka sudah tahu. Jadi bedanya orang kafir dengan orang muslim, orang kafir mereka keheranan karena sebelumnya mereka tidak beriman. Kalau orang-orang mukmin, dia heran kenapa? Karena tidak pernah terbayangkan terjadi seperti itu. Mereka beriman sebelumnya akan terjadi hari kiamat, tapi tidak pernah terbayangkan kok bisa seperti ini. Saking mengerikan hari kiamat. Ini pendapat pertama. Pendapat berikutnya menyebutkan bahwasanya ini khusus terjadi pada orang-orang kafir. Jadi orang-orang mukmin tatkala hari kiamat, mereka tidak merasakan namanya zilzal. Yang terjadi pada saat itu, yang dirasakan hanya dialami oleh orang-orang kafir. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya wailana man ba'athana mimman qadina. Allah mengatakan dalam surat Yasin, orang-orang kafir mereka mengatakan, ya wailana, aduhai, celaka kami. Man ba'athana mimman qadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Mereka heran, kok bisa kami dibangunkan? Adapun orang-orang beriman mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang muslim beriman bakal terjadi seperti ini, tapi kalau orang-orang kafir mereka keheranan, siapa yang bangunkan kami seperti ini? Karena sebelumnya mereka tidak beriman dengan namanya hari kiamat. Jemaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan tentang beritanya. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi mengabarkan tentang kabar beritanya. Ada dua tafsiran juga dalam ayat ini. Sebagian ulama mengatakan maksudnya tatkala berguncang, bumi pun mengabarkan kepada manusia bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memerintahkan saya untuk mengguncangkan bumi ini. Dan antum jangan heran, jangankan bumi, bahkan kulit-kulit kita juga nanti bakal berbicara pada hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha, yaitu bumi mengabarkan kepada manusia bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saya mengoncangkan apa? Bumi. Pendapat kedua menyebutkan adalah yauma idin tuhadditsu akhbaraha, maksudnya adalah bumi ini akan menjadi saksi amalan-amalan manusia. Bumi akan menjadi saksi tentang amalan-amalan manusia. Jadi Nabi, jadi nanti bumi akan bersaksi bahwasanya si fulan pernah bermaksiat di sini. Si fulan pernah berbuat kebaikan di sini. Bumi akan berbicara. Oleh karena di antara hikmah kata para ulama dijelaskan kenapa sih kita kalau sholat Id itu perginya jalan beda, pulangnya juga dengan jalan yang beda. Kenapa? Di antara hikmah disebutkan oleh para ulama agar bumi itu bersaksi bahwasanya si fulan ketika sholat Id dia lewat sini. Kemudian juga di antara hikmah kenapa kita sholat dalam sebuah hadis meskipun diperselisihkan oleh para ulama, ketika kita sholat sunnah kita disuruh geser, maju sedikit, mundur sedikit, atau geser kanan, geser kiri. Disebutkan pada ulama hikmahnya agar bumi itu bersaksi bahwasanya si fulan pernah sholat sunnah di sini. Maka pada saat itu, pada hari kiamat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi akan mengabarkan tentang amalan-amalan semua manusia. Jamaah semoga rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Tatkala bumi mengabarkan, apakah ini menunjukkan Allah enggak tahu? Allah tahu tidak? Allah tahu. Tapi kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah membuat bumi ini berbicara demikian? Kata para ulama ini penguat supaya manusia itu tidak bisa ngelak lagi. Tidak bisa ngelak lagi. Allah sudah tahu, Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pertama yaitu al-qalam, Allah mengatakan uktub, tulis. Wa madza aktub, kata qalam, kata pena, apa yang saya tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala uktub maqadir kulli syai'in hatta yaumil qiyamah. Tulis semua yang terjadi sampai pada hari kiamat. Allah sudah tahu. Maka Allah membuat bumi-bumi ini berbicara bukan karena Allah tidak tahu, tapi untuk menguatkan, untuk membuat manusia tidak mengelak lagi. Kemudian juga di antara penguat, Allah menjadikan ada malaikat-malaikat di sisi kita. Jadi di sisi kita itu bukan khadam, tapi ada namanya apa? Malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Malaikat-malaikat itu mereka mencatat apa yang kita lakukan dan dia tahu apa yang kita lakukan. Jangankan kita bergerak di dalam benak kita aja, mereka tahu. Mereka akan catat semua apa yang ada dalam diri kita. Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada suatu perkataan yang terucap dari mulut seseorang kecuali itu dicatat oleh malaikat. Apakah pencatatan ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak tahu atau Allah lupa? Enggak. Ini sebagai apa? Penguat. Biar manusia tidak mengelak. Yang lebih dahsyat lagi, Allah akan menjadikan tangan-tangan kita, kaki-kaki kita ini semua nanti akan bersaksi. Jadi kita mengelak, tangan tiba-tiba bicara. Kita mengelak, mulut kita ngelak, kaki kita pun berbicara. Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dan tangan-tangan mereka nanti bakal berbicara, kemudian kaki-kaki itu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun. Tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi mulut kita ditutup, tangan yang berbicara, kaki juga berbicara. Dalam ayat yang lain bahkan kulit berbicara. Allah mengatakan wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina. Orang-orang kafir mereka mengatakan kepada kulitnya, wahai kulit, kenapa kau bersaksi dengan apa yang saya pernah lakukan? Kata kulit, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat saya berbicara sebagaimana Allah membuat makhluk-makhluk itu berbicara. Apakah ini juga menguatkan, apakah ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak tahu? Enggak. Sekali lagi ini semua penguat agar manusia itu tidak bisa mengelak dari apa yang dia lakukan di atas muka bumi. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan bi anna rabbaka auhalaha. Ayat keempat Allah mengatakan karena sesungguhnya rabbak, Tuhanmu auhalaha, memerintahkan yang demikian. Ini menguatkan bahwasanya kegoncangan kemudian mengeluarkan apa isi perut bumi atau mengeluarkan mayat-mayat dalam tatkala mereka dalam kuburan itu semua apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyarau a'malahum. Pada hari itu yasdurun nas, manusia akan keluar dari apa? kuburnya, dari pemakamannya. Ashtatan, secara berkelompok-kelompok. Untuk apa? Kata Allah, liyurau a'malahum, agar mereka melihat amalan-amalan yang mereka telah

dengan kelompok orang-orang yang sama, tidak digabung. Dalam ayat Allah mengatakan yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari tersebut nahsyurul muttaqin ila ar-rahmani wafda. Kami akan mengumpulkan orang-orang muttaqin, kemudian kami arahkan mereka menjadi orang-orang yang terhormat. Kemudian Allah mengatakan wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami akan menggeret orang-orang mujrim ke neraka jahannam. Jadi Allah bedain antara orang-orang yang apa? Yang saleh dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak campur. Kemudian Allah mengatakan liyurau a'malahum. Ini tujuan Allah membangkitkan manusia untuk melihat amalan-amalan manusia tatkala dia hidup di atas muka bumi. Kemudian Allah mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sekecil dzarrah kebaikan, maka dia akan lihat nanti hasilnya pada hari kiamat. Saya ulang, barang siapa yang mengerjakan sekecil biji dzarrah kebaikan, maka dia akan lihat hasilnya nanti pada hari kiamat. Para ulama tatkala mereka menafsirkan dzarrah, ada perselisihan di antara mereka. Sebagian mengatakan bahwasanya dzarrah ini adalah semut kecil. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya dzarrah ini semut, bayi semut. Semut itu udah kecil, ada bayinya, itu dzarrah. Sebenarnya ulama mengatakan dzarrah itu debu yang di tangan. Misalnya ada debu di tangan kita, kemudian kita usap seperti ini, itu namanya dzarrah yang kecil-kecil. Ada yang mengatakan bahwasanya dzarrah itu yang ada di gorden. Misalnya kalau kita buka gorden ada bitik-bitik kecil di matahari, itu namanya dzarrah. Wallahu ta'ala mana yang benar. Intinya para ulama menyebutkan dzarrah ini menyebutkan apa? Membawa makna bahwasanya sesuatu yang paling kecil. Sesuatu apa yang paling kecil, itulah dzarrah. Maka barang siapa yang dia melakukan sekecil apapun kebaikan di atas muka bumi ini, maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Maka dari sini jemaah, semoga rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kita gak boleh ngeremehin amalan kita sekecil apapun. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah diri kalian dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan apa? Sebiji kurma. Tabassumuka fi waji akhika sadaqah. Kau senyum sama saudaramu itu apa? Sedekah. Kita enggak bisa menghadiahkan orang dengan harta kita, kita bisa sedekah dengan apa? Akhlak mulia kita. Intinya sekecil apapun kebaikan, jangan sampai kita remehkan. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Luqman kepada anaknya, dia nasihat, Luqman menasihati anaknya, Allah, Luqman mengatakan ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati ya'ti biha Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Luqman, wahai anakku, kata Luqman, amalan saleh apapun yang kau lakukan, meskipun amalan saleh tersebut mungkin terbang ke atas langit atau tertimbun di bawah bumi atau mungkin tersembunyi di bawah batu, kata Allah, ya'ti biha Allah. Allah pasti bakalan datangkan amalan saleh tersebut. Maka jangan sampai kita meremehkan kebaikan. Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya kita bermuka senyum, muka yang cerah kepada saudara kita, itu semua ada pahalanya. Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan kecil dia jadi besar karena apa? Karena niatnya. Sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan itu yang besar, ternyata niat mengecilkan amalan tersebut. Antum sedekah cuma 10.000, tapi kalau ikhlas murni karena Allah, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang sedekah 1 juta, 2 juta, tapi pengen dilihatin orang, dipamer-pamer, jadi kecil amalan tersebut. Bahkan bisa nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita beramal saleh sekecil apapun. Jangan sampai kita dengar seperti ini, akhirnya kita amalannya sedikit, enggak. Maksudnya sekecil apapun semampu kita, kita lakukan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kalau kau masak daging,

0: Allah Nabi menyebutkan perbanyak apa? Perbanyak apa? Kuahnya. Kalau kau masak daging, dagingnya cuma sedikit, perbanyak apa? Kuahnya. Buat apa? Dibagi-bagi. Sekarang kita malu bagi apa? Kuah. Ini diantara bisikan setan. Ya kalau kita punya cuma kuah, gimana? Ya kita bisa sedekah cuma dengan itu, enggak masalah. Beda lain cerita kalau kita punya daging bertumpuk-tumpuk di apa? Di kulkas. Kemudian kita cuma masak sedikit, kita banyakin kuahnya, kita kasih kuah tetangga, ini kurang ajar. Beda dengan orang yang tidak punya tadi. Ya cuma adanya cuma segitu. Kata Nabi, perbanyak apa? Kuahnya. Marok. Sehingga kau bisa bagi-bagikan kepada tetangga kamu. Makanya antum kalau dikasih kuah jangan gerundel. Terima. Alhamdulillah dikasih kuah. Ya mungkin dia punya cuma itu. Mungkin dia punya cuma itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan keburukan meskipun sekecil biji dzarrah keburukan, yarah, maka pada hari kiamat dia akan melihat keburukan tersebut. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pasti kita lihat imbasnya. Kata Allah apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Antum pakai kacamata, jalan sama istri antum ke mall, antum ngelirik-ngelirik, istri antum gak tahu, Allah tahu. Allah tahu pengkhianatan mata seseorang. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu apa yang kau sembunyikan dalam dirimu. Kita lihat orang mungkin pakai motor baru, kita dengki. Jadi itu barang haram itu, seuzon. Ini hasad. Meskipun tidak nampak, Allah tahu semua itu. Dan Allah akan bongkar nanti pada hari kiamat, yaumatu balas sarair. Allah akan tampakkan rahasia-rahasia yang ada pada diri-diri manusia. Maka hati-hati jamaah. Amalan kebaikan sekecil apapun kita kerjakan, amalan buruk sekecil apapun kita tinggalkan. Dan jangan remehkan namanya amalan keburukan sekecil apapun. Seorang ulama mengatakan, innal mu'min yara dzunubahu kana qa'idun tahta jabalin ya khafu an yaqa'a alayhi. Seorang mukmin itu dia melihat dosanya seperti gunung. Seperti apa? Gunung. Dan dia duduk di bawah gunung tersebut. Dan dia khawatir sewaktu-waktu gunung itu akan menimpa dia. Kalau orang fajir, yara dzunubahu kadzubab. Dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang menghinggap di apa? Di hidungnya. Dia bisa tepis kapanpun. Artinya dia remehkan namanya, nama amalan. Dia remehkan namanya dosa-dosa kecil. Maka hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan amalan-amalan kecil. Atau juga kita meremehkan namanya dosa-dosa kecil. Jamaah semoga rahmati Allah SWT. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau menjelaskan tentang ayat ini. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Waman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan di dunia ini sekecil apapun, dia akan lihat nanti pada hari kiamat. Atau sebaliknya, dia mengerjakan keburukan sekecil apapun, dia akan lihat pada hari kiamat. Kata Ibnu Qayyim, tidak hanya terjadi di hari kiamat. Sebelum di akhirat, di dunia dia akan lihat. Dia akan lihat dampaknya. Dan benar, seorang kalau terbiasa dengan amalan soleh, dia akan rasakan dampaknya. Makanya Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadukhulha la yadkhul jannatal akhirah. Kata Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Kalau seorang dia tidak bisa merasakan kenikmatan surga di dunia, dia enggak bakalan bisa masuk atau merasakan surga di akhirat. Artinya tatkala seorang dia beramal soleh, melakukan kebaikan, dia merasa apa namanya? Tenang, merasa bahagia. Itu namanya kenikmatan surga di dunia. Kalau orang belum bisa merasakan seperti ini, merasakan keimanan, manisnya iman, sulit bagi dia untuk merasakan kenikmatan di mana? Di akhirat. Begitu juga sebaliknya jemaah. Ketika seorang terbiasa dengan melakukan keburukan-keburukan di atas muka bumi ini, maka sebelum di akhirat, di dunia dia akan dapat dampaknya. Semua yang kita dapati keburukan-keburukan itu semua kembali kepada dosa-dosa kita. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum," apa yang menimpa kalian? Min musibatin, dari musibah-musibah, Fabi maka sabat aidikum, itu semua dari tangan-tangan kejahilankah kalian. Kita mungkin dapat musibah ini, kita coba introspeksi diri, jangan-jangan ini kesalahan kita. Kita dapat musibah, mungkin dapat apa namanya cobaan di harta, mungkin bisa jadi kita ada yang salah dari diri kita. Mungkin kita cari harta dengan cara yang haram atau seterusnya. Kita dapat cobaan dari keluarga kita, mungkin dari istri kita. Bisa jadi kita melakukan maksiat. Karena pada Allah menyebutkan di antara dampak dosa itu yang mengerikan, dia tidak hanya kembali kepada pelakunya, akan dia bisa berdampak kepada keluarga, bisa kepada istri, bisa kepada anak. Itu semua dampak dari dosa seseorang, bahkan kepada tunggangan. Hewan tunggangan, kata para salaf, hewan ini dia enggak beres, ini mungkin gara-gara dosa saya yang telah lalu. Makanya kayak antum naik motor mogok, jadi ini karena dosa saya. Tapi kita bingung dosa saya yang mana, dosanya terlalu banyak. Kalau pada salaf mereka tahu, oh kayaknya dosa saya yang itu, ketahuan. Kalau kita enggak tahu dosa kita yang mana. Maka jamaah semoga subhanahu wa ta'ala, ingat kata Ibnu Qayyim, kebaikan apapun sebelum nanti dia lihat di akhirat, dia merasakan kenikmatan di akhirat, maka biasanya dia akan mendapatkan diri dunia. Misalnya kita contohkan, dia bertakwa dalam mencari harta, maka dia akan mendapatkan keberkahan di atas muka bumi ini. Dia akan tenang meskipun hartanya sedikit, tapi dia merasa puas. Sering kita ketemu orang yang kaya-kaya, "Pak, gimana bisnisnya?" "Aduh, susah," gini. Ngeluh. Tapi kalau kita ketemu orang-orang yang biasa-biasa aja, "Pak, sehat?" "Alhamdulillah khair." Tidurnya cepat, enggak ngeluh. Berkah mungkin hasilnya. Meskipun kita lihat susah, tapi dia senang, berkah, qanaah. Maka orang yang dia mencari harta dengan cara yang baik dan bertakwa, bisa jadi dia akan merasakan kenikmatan di atas muka bumi ini sebelum nanti dia rasakan di mana? Di akhirat. Sebaliknya, seorang yang dia mungkin lakukan keburukan-keburukan, mungkin dia cari harta dengan cara-cara yang haram, makan riba, mencuri atau yang lainnya, terlihat banyak hartanya, tapi ternyata kehidupannya susah. Kehidupannya susah. Di antara bukti banyak susah, dia banyak ngeluh. Mikir inilah, mikir itulah, mikir inilah, mikir itu, takut hartanya hilanglah, dan seterusnya. Maka Allah cabut keberkahan dari kehidupan dia. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beramal soleh, apapun amalan soleh itu, yang kecil maupun yang besar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita agar kita mampu untuk melakukan semua itu. Karena tidaklah semua amalan soleh yang kita lakukan kecuali itu hanya murni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di sini, ini taufik dari Allah. Ini tidak. Jangan kita merasa, ini kan karena saya. Enggak. Itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang hadits Qudsi, "Ya ibadi kullukum dhalun." Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu apa? Sesat. "Illa man hadaitu." Kecuali hamba-hamba yang aku berikan hidayah. "Fastahduni ahdikum." Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Hidayah yang budi dari Allah. Ketika Nabi SAW menggali parit, Nabi mengatakan, "Allahumma laula ant mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Ya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena hidayahmu, kata Nabi SAW, kami ini enggak bisa dapat hidayah. Kami enggak bisa sholat, kami enggak bisa sedekah. Semua murid dari Allah. Penghuni surga, tatkala masuk surga, di antara ucapan pertama kali yang dia ucapkan apa? "Waqalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Dia bersyukur kepada Allah, dia mengatakan, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya hidayah sampai sini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, saya enggak bakal masuk surga." Semua murid dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyandarkan ibadah atau menyandarkan amalan soleh kepada diri kita. Jangan sekali-sekali kita menyandarkan kepada diri kita, karena Allah bisa cabut kapanpun Allah mau. Yang mengerikan tatkala kita ujub, kita merendahkan orang lain belum bisa beribadah sama kita, ini bahaya. Jangan sampai kita sandarkan kepada diri kita, kita serahkan kepada Allah. Selalu kita ingat-ingat firman Allah, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Selalu minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah, semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yaitu pada intinya yang ingin saya tekankan adalah, kita harus sering-sering ingat apa namanya? Kematian. Kita harus sering-sering ingat namanya kematian. Kalau kita sering-sering ingat kematian, kita akan terpacu untuk mempersiapkan kematian itu. Tapi kalau kita lupa, kita gak bakal siap-siap. Sama antum besok safar, malamnya tuh siapin apa yang mau dibawa. Kalau antum tidak ada persiapan, bahaya di safar antum. Tidak bawa bekal apa, apa yang mau diandalkan. Maka tatkala kita sering-sering ingat wafat, maka kita akan persiapkan. Dan di antara cara mengingat-ingat kematian banyak. Di antara para ulama menyebutkan seperti Nabi SAW sebutkan, fazurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Apa? Menziarahi kubur. Dengan menziarahi kubur kita bisa mengingat namanya apa? Kematian. Tapi kalau di Jakarta udah beda. Kita kalau ke Jakarta lihat kuburan, kuburannya kayak taman. Bahkan lebih bagus daripada taman itu sendiri. Udah enggak ingat kematian, lihatnya keindahan. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Kalau kita datang ke kuburan harusnya kita ingat kematian. Kemudian di antara kedua yang bisa kita lakukan tatkala kita ingin kematian, duduk di majelis-majelis seperti ini. Karena dalam majelis-majelis seperti ini pasti guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita akan mengingatkan tentang hari akhirat. Kemudian yang ketiga sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tadhkirah, di antara cara untuk mengingat-ingat kematian, lihat orang sakaratul maut. Lihat orang sakaratul maut kalau bisa, kalau memungkinkan. Kalau kita punya kesempatan bisa melihat orang sakaratul maut, lihat. Mungkin dengan itu hati kita yang keras, enggak pernah nangis sama Allah Subhanahu wa taala bisa tergugah. Itu lihat orang sakaratul maut itu ngeri. Inna fi sakarat, inna lil mauti la sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dalam kematian itu ada namanya sakarat. Dan sakarat itu sangat berat. Tatkala kita lihat orang seperti itu, mudah-mudahan menggugah hati kita yang keras bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semoga dan hormati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salahnya, maka ini murni dari kebodohan saya dan kejahilan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut dan saya mohon maaf dari kesalahan tersebut. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik, yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Faida ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, "Akhiru salawatikum bilaili witron," akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja daripada tahajud tanpa witir. Lebih baik witir tanpa tahajud, ya.
5: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
6: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
4: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali. Kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu a'lam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesianya? Terlanjur kadung beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. "Tsumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum." Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
7: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan, "Hal min sa'ilin fa'u'tiyah." Apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara
8: hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memilih

0: Yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna.

0: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. حاضرين جماعة مسجد باب الرحمن di BBR Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa beberapa TV, pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilm. Kita sedang membahas beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, dan poin yang terakhir yang sudah kita bahas kemarin adalah tasabut dan asabat, tabayun atau melakukan check and recheck, cross check dan yang sejenisnya terhadap informasi plus ilmu yang sampai kepada kita. Dan itu adalah adab yang ke-11. Kita lanjut. Adab yang ke-12 adalah al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersungguh-sungguh di dalam memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara penting bagi para penuntut ilmu adalah masalah pemahaman. Maksudnya memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memahami wahyu harus difahami secara benar. Karena banyak manusia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Dibedakan antara ilmu dan pemahaman. Contoh ilmu umpamanya hafal, tahu ayat beserta artinya. Atau hadis, hafal lafadznya, tahu artinya. Itu ilmu. Adapun pemahaman adalah tafsir dari ayat dan hadis tadi secara benar. Itu pemahaman. Kadang ada orang ilmunya tahu, pemahamannya keliru. Kan ada seorang dai ditanya, di mana Allah? Dia menjawab salah satu pendapat, Allah ada di muka bumi. Berdasarkan ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Mereka atau kalian yang dimaksud di sini adalah manusia. Dan manusianya hidup di bumi. Dia tahu ayat, tapi tidak memahami maknanya. Sehingga menyatakan dari ayat ini, Allah ada di bumi. Seperti itu. Ini salah satu contoh, dia berilmu, tahu dalil, tahu artinya, surat dan nomor ayatnya tahu, tapi ketika memahami keliru. Dia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Jadi tidak cukup hanya menghafal kitab Allah dan sunnah Rasul, menghafal ayat, menghafal hadis, tanpa mengetahui pemahaman yang sebenarnya dari ayat dan hadis tersebut. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memahami ayat dan hadis, kalamullah dan kalam Rasulnya alaihissalatu wassalam, seperti yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya orang keliru, terjerumus dalam kesalahan karena berdalil atau menerapkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia terjerumus ke dalam kesesatan. Salah satu di antara penyebab orang terjerumus ke dalam kesalahan di dalam memahami adalah kebodohan terhadap ilmu tafsir dan ilmu hadis. Artinya apa? Dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ro'yunya, dengan logikanya. Bukan dengan ilmu tafsir, bukan dengan ilmu hadis. Adapun ilmu tafsir, ilmu hadis mengharuskan kita memahami ayat dan hadis merujuk ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dalam segala hal. Termasuk kalau mau memahami Al-Quran, tanya ke ahli tafsir. Kalau mau memahami hadis, tanya ke ahli hadis. Dan ahli Quran dan hadis para ulama. Banyak orang ketika menafsirkan ayat, memahami hadis, tidak mengutip pendapat ahlinya, pendapat para ulama. Tapi dia gunakan logika. Akhirnya terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Coba perhatikan Kalimat berikutnya dari muallif rahimahullah, wa huna unabbihu ala nuqtatin muhimmah. Aku ingin peringatkan kalian terhadap satu poin penting. Ala wahya annal khata fi fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal khata bil jahal. Yaitu salah di dalam memahami kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena apa? Karena orang bodoh yang salah karena kebodohannya, dia tahu bahwa dia bodoh, sadar diri. Lalu dia akan belajar. Ketika di kekeliruannya di beritahukan bahwa itu salah, dia sadar dia bodoh, akhirnya dia rujuk kepada kebenaran. Akan tapi orang yang salah tapi meyakini dirinya benar, dan atau dikoreksi teh kalah nyurang, kalah ngambek, kalah emosi, kan begitu ya. Oleh karena itulah maka dikatakan al khata fil faham qad yakunu ashadd khataran min al khata bil jahal. Kesalahan di dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Nah, dengan kata salah faham lebih berbahaya daripada gagal faham. Ada dua istilah, gagal faham dan salah faham. Kalau gagal faham itu karena kebodohan. Dia tidak memahami apapun, blank saja sudah. Akhirnya dia diam. Kalau salah faham, dia memahami dengan pemahaman yang keliru, tapi meyakini pemahamannya benar. Dan ini lebih berbahaya. Dia salah, tapi meyakini kesalahannya sebagai sebuah kebenaran. Makanya ketika memahami Al-Quran, kalamullah, kitab Allah, Nabi SAW mengharamkan memahaminya dengan ro'yu, dengan akal. Karena ro'yu dan akal bukan alat untuk memahami apapun. Harus disadari, ro'yu, akal, logika, otak bukan alat untuk memahami apapun. Yang menjadi alat untuk memahami segala sesuatu adalah ilmu. Umpamanya tentang kesehatan, alatnya bukan otak, bukan akal, tapi ilmu kedokteran. Untuk memahami mobil, motor, kita punya akal. Kita punya otak, kita punya logika, tapi kosong dari ilmu mesin. Bisa enggak kita memahami kenapa mobil bisa jalan, kecepatannya tinggi ratusan kilometer per jam gitu. Motor juga begitu, kalau rusak bisa enggak kita memperbaiki? Padahal kita punya akal, punya otak, enggak bisa. Karena akal dan otak bukan alat untuk memahami dan memperbaiki. Apa alatnya? Ilmu, ilmu tentang mesin. Ilmu tentang hal yang berkaitan dengan mesin plus listrikan, listrikannya di motor mobil. Nah itu, isikan ilmu itu ke otak, baru dengan ilmu yang sudah ada di akal, di otak kita, baru bisa memahami. Jadi yang menjadi alat itu akalnya atau ilmunya? Ilmu. Akalnya wadah ilmu tersebut. Otak kita menjadi wadah bagi seluruh ilmu. Termasuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal, dengan ro'yu, dengan otak, bahaya, itu bukan alatnya. Gimana caranya agar bisa memahami? Isikan ilmu tentang tafsir ke dalam akal kita. Dengan ilmu itu baru difahami secara benar. Bukan akalnya, bukan otaknya, bukan ro'yunya. Makanya Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ro'yu, dengan akal, dengan otak, ini bukan alatnya. Lalu omongannya benar, sungguh dia telah salah. Walaupun benar, benarnya itu kebetulan. Tapi cara, metode dia memahami Quran dengan akal itu sebuah kesalahan. Allah atau Rasulnya tidak melihat hasil akhir mau benar mau salah. Tidak, tapi dilihat dari proses, cara memahami. Salah, keliru. Dalam riwayatnya, man fassara al-Quran biro'ihi faliyatabawwa maq'andahu minan nar. Ini ancaman keras. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ro'yu, dalam riwayat lain au bima la ya'lamu atau tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ancaman ini. Atau jangankan Allah dan Rasulnya, kita ngomong, omongan kita disalahfahami oleh orang sehingga berbeda dengan yang kita maksud. Gimana kita? Tersinggung, gak ridho, gak suka. Maksud saya bukan begitu loh. Kamu salah terhadap, salah paham terhadap omongan saya, kan gitunya. Ini memahami ucapan manusia. Orangnya tidak ridho dengan penafsiran, pemahaman dia yang keliru tentang ucapan kita. Apalagi Allah dan Rasulnya. Lebih tidak ridho lagi. Makanya penyebab utama, salah satu penyebab utama dari kesalahpahaman dalam memahami wahyu, pertama kebodohan. Dia menggunakan sesuatu yang bukan menjadi alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Apa alatnya? Ya ilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis. Adapun ro'yu, akal, pendapat pribadi, hawa nafsu, atau adat, kebiasaan, kultur, budaya gitu ya. Atau ilmu filsafat apalagi dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran Sunnah. Keliru besar. Sama umpamanya dengan orang sakit dianalisa oleh montir mobil. Sehingga ya ayat umur nanu coplok kan begitu nantinya. Gak nyambung akhirnya ya. Dipaksa-paksakan rusak. Nah, jadi salah di dalam memahami itu lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Orang yang bodoh ketika salah, sadar dia itu salah dan dikoreksi, dia menerima. Kadang orang bodoh memahami sesuatu kemudian salah, dia niatnya benar ingin meraih kebaikan atau kebenaran. Tapi ternyata ketika salah dikoreksi, diberitahu kesalahannya, dia sadar kemudian dia merubah pemahamannya kepada yang benar. Adapun orang yang salah faham karena merasa memahami dengan ilmu, tapi ilmu itu bukan menjadi alat pokok bagi itu, bagi hal yang difahaminya, dia merasa benar. Dari sinilah bahayanya memahami Quran Sunnah berdasarkan disiplin ilmu yang bukan menjadi alatnya. Al-Quran ditinjau dari dengan ilmu sosiologi, khusus menyangkut ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial. Dianalisa dengan teori ilmu sosiologi itu salah. Ayat yang berkaitan dengan masalah jiwa difahami dengan ilmu psikologi. Keliru. Ayat-ayat tentang ekonomi kan semua aspek kehidupan manusia ayatnya kan ada ya. Al-Quran lengkap. Lalu difahami, dianalisa oleh disiplin ilmu-ilmu dunia. Sehingga dipaksa-paksakan. Kata orang kedokteran, ini ayat tentang kesehatan manusia. Dianalisa dengan ilmu kedokteran. Bukan alatnya. Ada lagi umpamanya ahli bela diri. Menganalisa ayat. Ini ayat tentang jurus ini. Kan ada ayat dalam surah Al-Anfal. Fadribu minhum fauqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Jadi pukul leher mereka dan pukul jari-jari mereka. Ini jurus ini. Kata ahli bela dirinya, dianalisa oleh ahli oleh ilmu bela dirinya, maka keliru dan dipaksa-paksakan. Dulu kan ketika diisukan seseorang bisa ke bulan, nyari ayat untuk mendukung itu dapat, dipaksa-paksakan. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ini surah Ar-Rahman ayat 33. Hei jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit gitu, langit dan bumi, silakan kalian tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu sultan oleh orang-orang IT diartikan Apollo 11. Science teknologi. Sehingga bisa terbang. Dipaksakan ini ayat bahwa bulan bisa didatangi oleh manusia. Dipaksa-paksakan. Di mana kekeliruannya? Ya kelirulah. Jin bukan hanya ke bulan, ke langit. Jin bisa terbang. Allah menyatakan dalam surah Jin, wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Sebelum ada Apollo 11, di zaman bahula mula jin itu sudah bisa menyentuh langit. Disebutkan wa inna kunna maqa'ida lisam, kami punya pos-pos untuk mendengar berita-berita di langit. Dulu sejak zaman dahulu sudah ada. Itu pertama. Kedua, bulan itu bukan langit. Dari bulan ke langit mah wah masih jauh. Ini ayat tentang akidah, bukan tentang Apollo 11. Apalagi sekarang ada isu bahwa mendaratnya orang di bulan itu hoax, bohongnya. Entahlah benar entah tidak. Yang jelas ayat ini bukan tentang mendarat di bulan, tapi dipaksa-paksakan. Oleh karena itulah maka nanti kalau ternyata terbukti berita itu bohong, ayat ini berarti enggak benar, kan gitu. Disalahkanlah ayatnya. Padahal bukan ayatnya yang salah, tapi pemahaman orang tersebut tentang ayat ini yang salah, yang keliru. Karena memahami ayat bukan dengan alat yang semestinya. Lalu beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, walinadrib lidzalika ba'dul amthilah liyatabayyana lana ahammiyatul faham. Kami berikan beberapa contoh agar jelas bagi kita tentang pentingnya pemahaman. Contoh pertama, Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Allah berfirman, wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harath idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna lihukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Dan ceritakan olehmu tentang Daud dan Sulaiman. Ayah dengan anak, dua-duanya nabi, dua-duanya raja. Ketika dua-duanya menetapkan hukum tentang tanaman, ketika tanaman itu dirusak oleh kambing orang lain. Jadi ada orang pemilik tanaman, ada kambing orang lain masuk, dirusak, dimakan daun-daunnya gitu dan seterusnya. Si orang yang memiliki tanaman ini komplain, ngadu ke raja. Waktu itu Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan kalau begitu si kambing ini jadi milik pemilik tanaman. Itu Nabi Daud putusannya. Orang yang memiliki kambing komplain protes, masa gara-gara itu kambing saya jadi hilang kan gitunya. Adil gak tuh? Nah, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menengahi. Tidak begitu putusannya. Tapi untuk mengganti kerugian, maka si kambing ini beberapa waktu dihak oleh pemilik tanaman untuk diambil di perah susunya. Setelah waktunya selesai dikembalikan. Itu lebih adil kan? Itu zaman itu tuh. Nah, Allah menyatakan fafahamna Sulaiman, kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Sehingga itu yang dianggap adil. Apakah berarti Nabi Daud salah, keliru atau kurang dibanding Nabi Sulaiman? Dalam hal itu iya, pemahaman Nabi Sulaiman lebih tepat daripada Nabi Daud. Tapi kata Allah wa kullan atainahu ataina hukman wa ilman. Masing-masing dua nabi ini kami berikan kebijakan dan ilmu. Dua-duanya punya keutamaan dan ada plus minusnya. Lalu Allah menyebut keutamaan Nabi Daud yang tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Apa keutamannya? Wasakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Kami tundukkan gunung-gunung kepada Nabi Daud. Terus bertasbih pula si gunung tersebut. Dan juga burung-burung. Dan kamilah yang melakukannya. Masing-masing Nabi diberi mukjizat. Kadang yang satu lebih hebat daripada yang lain. Tapi kehebatan dalam mukjizat tidak menentukan keutamaan sang Nabi. Nabi SAW, ada enggak Nabi lain yang lebih hebat mukjizatnya daripada Nabi Muhammad SAW? Ada banyak. Nabi Isa lebih hebat. Nabi Isa mah bisa menghidupkan yang mati. Nabi Muhammad SAW tidak. Nabi Isa bisa membuat burung-burung dari burung-burungan dari tanah ditiup, wah geleber terjadi burung beneran. Nabi Muhammad SAW tidak. Tidak bisa. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, yang lain tidak. Dilempar tongkat. Jadi apa? Ular. Nabi yang lain tidak. Setiap nabi punya keunggulan. Termasuk dalam hal mukjizat. Tapi kehebatan mukjizat tidak menjadi penentu keutamaan nabi tersebut. Bagaimanapun, walaupun nabi-nabi lain ada yang mukjizatnya lebih hebat daripada Nabi SAW, tapi keutamaan Nabi Muhammad SAW jelas tetap di atas nabi-nabi yang lain. Nah, termasuk Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada Sulaiman, dan Sulaiman diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi Daud. Nah, salah satu kelebihannya lah pemahaman yang benar. Allah menyatakan fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman tentang masalah itu kepada Sulaiman. Sehingga hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman itu lebih tepat dibanding yang ditetapkan oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata Syekh Al-Utsaimin, faddalallahu azza wa jalla Sulaiman ala Daud fi hadhihi al-qadhiyah bil faham. Fafahamnaha Sulaiman. Walakin laysa hunaka naqsun fi ilmi Daud wa kullan atayna hukman wa ilma. Dalam ayat ini Allah memberikan kelebihan kepada Sulaiman dibanding Nabi Daud dalam perkara pemahaman ini. Pemahaman Nabi Sulaiman lebih bagus, lebih tepat daripada Nabi Daud. Akan tetapi tidak ada kekurangan pada ilmu Nabi Daud. Karena Allah menyatakan masing-masing Nabi ini kami berikan hikmah dan ilmu. Lalu beliau berkata, wangdur ila hadihil ayah al-karimah. Lama dhakarallahu azza wa jalla mamtazu bihi Sulaiman min al-faham fa innahu dzakara aidan mizata Daud alaihi salatu wassalam. Faqala ta'ala wasakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa dhalika hatta yata'adalu kullu minhuma. Fadhakara Allah ta'ala mashtaraka fihi minal hukm wal ilm thumma dhakara mamtaza bihi kullu wahidi minhuma ila akhar. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ketika Allah menerangkan keistimewaan Nabi Sulaiman tentang pemahaman, Allah pun menerangkan keistimewaan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, kami tundukkan gunung kepada Nabi Daud. Untuk apa diterangkan masing-masing keutamaan ini? Untuk penjelasan yang adil antara kedua-duanya. Allah menerangkan mereka sama-sama punya hikmah dan ilmu. Kemudian Allah menerangkan masing-masing mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Keutamaan Nabi Sulaiman adalah pemahamannya yang lebih benar. Dan keutamaan Nabi Daud adalah ditundukkan gunung, bahkan besi dipilih-pilih sehingga gurali ku Nabi Daud alaih salatu wassalam. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Lalu setelah itu beliau berkata, wa hadza yadulluna ala ahamiyatil faham wa annal ilma laysa kullasyai. Penjelasan itu menunjukkan pentingnya pemahaman dan bahwa ilmu itu bukanlah segala sesuatu. Ilmu bukan yang terpenting. Ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu pemahaman. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Idza kana indaka wi'aan ahaduhuma fihi ma'un sakhin dafi wal akhar fihi ma'un barid qaris wal faslu faslu syita faja'a rajulun yuridu al-iktisal min al-janabah. فقال بعض الناس الأفضل أن تستخدم الماء البارد وذلك لأن الماء البارد فيه مشقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره. Contoh kedua. Bila di hadapan kita ada dua wadah, satu berisi air yang hangat, satu berisi air dingin yang kata orang Sunda nyecep tiis, bahasa Arabnya qaris, nyecep bahasa Indonesia apa ya, yang dingin aja, tapi nyecepnya apa ya. Dan musim saat itu musim dingin. Seperti sekarang, di daerah Timur Tengah musim dingin. Dingin enggak? Bingit, Lembang aja kalah. Ya. Kita harus pakai kupluk, harus pakai kaos kaki, kaos tangan, dan seterusnya. Lalu ada orang yang ingin mandi janabat. Milih mana, yang hangat atau yang dingin? Ada orang yang berkata lebih utama yang dingin tuh. Musim dingin mandi dengan air es, kebayang tuh. Lebih afdol mandi di musim dingin dengan air es. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan, penderitaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan? Dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa dan meningkatkan derajat." Dijawab oleh para sahabat, "Mau ya Rasulullah." Salah satunya adalah isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat makari. Makari itu kondisi yang tidak kita sukai, seperti dingin harus mandi atau wudu, tapi wudunya harus disempurnakan gitu. Kan inginnya cepat-cepatnya wudu nantinya. Tapi istia atuh.
7: inginnya dengan air hangat. Tapi dengan air dingin masyakoh penderitaan itu lebih besar, lebih menderita. Dan ini yang bisa menyebabkan dosa terhapus, derajat terangkat. Makna dari contoh tadi adalah menyempurnakan wudu di musim dingin dengan air dingin lebih utama daripada menggunakan air hangat karena unsur masyakohnya lebih besar. Jadi orang ini memfatwakan pakai air dingin. Ini ilmu hadisnya ada. Dia berilmu. Ilmu tentang hadis tersebut. Tapi dia keliru dalam memahami hadis ini. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, fahalil khata fil ilmi au fil faham. Apakah orang ini salah dalam hal ilmu atau dalam hal pemahaman? Al-jawab annal khata fil faham. Jawabannya dia salah keliru dalam memahami. Kalau ilmunya tidak salah, dia tahu hadis tadi. Hanya pemahaman tentang hadis ini serta penerapannya itu yang keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika menyatakan isbagul wudu alal makarih, bahwa amal yang bisa menggugurkan dosa, meningkatkan derajat itu berwudu pada kondisi yang tidak disukai. Beliau tidak menyatakan pilih air dingin ketika berwudu. Tidak mengatakan begitu. Apa perbedaan dua ungkapan itu? Kalau umpamanya hadis tadi menyatakan pilih air dingin di musim dingin untuk berwudu, ya berarti itu yang paling afdol. Tapi Nabi SAW menyatakan wudu disempurnakan dalam kondisi yang tidak disukai, maknanya orang itu tidak terlarang, tidak mafdul menggunakan air selain yang dingin untuk berwudu. Itu yang pertama, tidak dilarang. Kedua, ayat menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Nabi SAW menyatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ini yang kedua. Ada kaidah ketiga, la dharara wa la dirara. Tidak boleh memberi madarat, tidak boleh memadaratkan diri sendiri. Coba kalau musim dingin, wudu dengan air es, ada madarat enggak? Ada. Bisa sakit apa tidak? Bisa. Apalagi orang yang punya penyakit impor dari Jepang, kaligata. Bukan dari Jepang, kata-kata. Tahu kaligata apa bahasa Indonesia kaligata? Semacam apa namanya alergi kalau kena dingin, baik air termasuk angin, hawa dingin, bentol-bentol. Ada yang pernah kaligata? Saya waktu kecil ya sering. Kalau kaligata itu, ini bisa bengkak-bengkak. Kalau makan es, bibir jeding. Itu kalau keluar loh, alerginya. Kalau enggak keluar, enggak bentol-bentol, mules nyelek di perut. Enggak enak saja pokoknya. Seolah-olah mau mati ini. Gitu. Itu kaligata. Dan kaligata bisa terjadi apabila dingin. Kena air dingin, kena angin, kayak begitu muncul. Bisa timbul mudarat? Iya, maka tidak boleh. Tidak boleh melakukan sesuatu yang kita duga kuat, kalau sesuatu itu dilakukan bisa memberi mudarat kepada kita. Sakit atau ada keluhan-keluhan lain. Nah, dari semua pertimbangan tadi, berwudu dengan air hangat ketika musim dingin itu lebih utama karena terhindar dari apa? Madarat. Kemudian kekitanya lebih memudahkan dan lebih semangat. Kalau umpamanya di antara antum pernah mengalami musim dingin di negeri lain, kalau di kita kan enggak mengalami musim dingin panas. Umpamanya di daerah utara atau di selatan. Utara umum seperti Eropa, Amerika, Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang mengalami musim dingin. Sekarang nih bulan Desember, Januari puncaknya. Kadang-kadang es turun, salju di mana-mana. Itu harus yang kelihatan kayak penjahat, yang kelihatan hanya mata. Dan wanitanya kayak ahwat semua tuh, tertutup semuanya. Kalau di musim dingin ke negeri-negeri kafir seperti itu aman. Semua wanitanya jadi ahwat, semua laki-lakinya jadi garong. Pakai kuplu, kalau telinga terlihat mesti sakit ini. Si ini pipi diciwit, baal dah. Tidak terasa. Saking apa? Saking dinginnya. Coba bayangkan ketika datang waktu sholat berwudu. Kalau di masjid-masjid, di rumah-rumah ada heater, ada pemanas. Jadi wudu itu enak dengan air yang hangat. Nah, tapi kalau umpamanya di tempat-tempat umum yang tidak ada air hangatnya, aduh. Sama dengan berwudu dengan air es itu. Baal begitu diguyur, diciwit, tidak terasa. Diraba, dipukul-pukul, tidak terasa. Baal mati rasa. Dan mungkin saja bisa menyebabkan darah beku, mungkin. Sudah dingin oleh udara, diguyur lagi. Apalagi kalau umpamanya minus di atas 30 ya. Air itu mau menetes, sebelum menetes sudah jadi es itu. Umpamanya kita gelas dilempar, tek, jatuh, teh, plek, sudah jadi es. Dilempar umpamanya ke atas, gelas di sini, tong, masih dalam bentuk air tuh. Begitu jatuh, teh, sudah pecah jadi es. Saking apa? Saking dinginnya. Bayangkan berisiko beku juga pembuluh darah kita dan itu madarat. Maka untuk menghindarkan madarat, untuk memberi rasa nyaman, untuk lebih menyempurnakan wudu, maka menggunakan air hangat ketika itu afdol, lebih utama daripada yang tadi. Ini beberapa contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga saya tambahkan. Dan ini pernah dibahas termasuk di sini berkali-kali. Tapi saya ulang enggak apa-apa. Siapa yang bosan, terserahlah. Jangan bosan. Suatu saat Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Anak itu Ibnu Umar, ceraikan istrimu tuh. Ibnu Umar bingung tuh. Di satu sisi dia masih sonok bogoh ke istrinya, di sisi lain ini ayahnya yang perintahkan, takut durhaka dia. Akhirnya dia nanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ati abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Diceraikan. Nabi SAW tidak nanya, apa alasan bapamu menceraikan menyuruh kamu menceraikan istrimu. Enggak. Taati bapamu, ceraikan istrimu. Ini hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada di dalam bab Birrul Walidain. Tentang berbuat baik kepada orang tua. Akhirnya diceraikan. Ini ilmu, hadis. Ini ilmu. Di zaman Imam Ahmad ada orang yang datang, ya Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Padahal aku masih sonok bogoh, ceraikan jangan. Apa kata Imam Ahmad? La tutolikha, jangan kamu ceraikan. Jadi fatwa Imam Ahmad ini bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Secara sepintas begitu. Orang ini kemudian menyanggah, bukankah Ibnu Umar ketika disuruh menceraikan istrinya oleh ayahnya, oleh Umar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ceraikan, taati bapamu. Si Horeng, apa si Horeng itu? Ternyata orang ini tahu hadis ini. Imam Ahmad tahu enggak hadis ini? Lebih tahu atau mungkin orang ini tahu juga dari Imam Ahmad karena berguru ke Imam Ahmad. Apa lupa beliau? Enggak mungkin lupa. Apa sengaja menentang hadis untuk memberikan fatwa yang berbeda dengan hadis? Enggak. Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapamu itu Umar? Gitu kan? Apa bapamu Umar? Apa maknanya? Maknanya Umar ketika menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu pasti alasannya syar'i, bukan hawa nafsu. Bukan karena sentimen kepada mantu, tapi pasti berdasarkan ilmu. Dan Nabi SAW percaya 100% ke Umar. Tanpa nanya alasannya apa, pokoknya taati bapamu, ceraikan istrimu. Adapun orang di zaman Imam Ahmad, orangnya itu tidak seperti Umar. Mungkin dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena hawa nafsu. Karena sentimen pribadi, karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Mungkin dianggap kurang pemberiannya ke mertua gitu. Tuh pernah bikin kopi yang mertua mungkin. Akhirnya disuruh. Makanya pasti alasan tidak syar'i. Dari sinilah maka wajib kita memahami alasan kenapa Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Kenapa Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar mentaati bapaknya. Itu pokoknya alasan menceraikan. Makanya ketika kasus ini terjadi di zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad menyatakan jangan taati bapakmu, jangan ceraikan istrimu. Kenapa? Alasan bapaknya ini tidak syar'i. Ini salah satu contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Kadang orang punya ilmu tapi salah memahami isi ilmu itu. Orang faham ayat, faham hadis, orang hafal ayat, hafal hadis, tahu artinya. Tapi pemahaman, istidlal, penerapan dari ayat dan hadis itu mungkin tidak faham sehingga keliru dan salah. Dari sinilah maka kita mengetahui wajibnya kita memahami wahyu secara benar. Bagaimana cara memahami wahyu yang benar? Pertama, fahami wahyu dengan ilmu. Apa ilmunya? Ya ilmu ulum syar'iyah. Seperti tafsir, seperti hadis, seperti fiqih, usul fiqih. Dan basic dari semua itu pasti harus berbahasa Arab. Bahasanya bukan sekedar nahu sorof saja, sematapan itu enggak cukup. Bisa keliru juga. Harus menguasai ilmu balaghahnya. Ilmu sastra, badi, bayan, ma'ani yang seperti itu. Karena kalau faham nahu sorof keliru. Saya pernah umpamanya sholat di sebuah masjid daerah Bogor sana, sholat maghrib. Imamnya di pondok pesantren, waladzolin, celengkeng saya sendirian, amin. Yang lain enggak ada amin. Hanya saya dengan imam. Setelah imam beres amin, breng teh si makmum, amin. Ululululululul. Beda. Etama setelah beres sholat, si imam Malik lalu menjelaskan. Menurut hadis, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, aminkan oleh kalian. Idza ammanal imamu, ammana itu fi'il madhi. Artinya telah, kalau imam telah beres mengatakan amin, kalian silakan baru mengatakan amin. Jadi enggak boleh aminnya bersamaan dengan imam. Jadi intinya nyindir ke saya kan, karena saya hanya satu satu yang amin bersama imam, santri yang lainnya aminnya setelah imam. Saya dalam hati, ini orang baru tahu nahwu shorof dasar, itu pernah belajar balaghoh. Tapi untuk dibantah di sana enggak bagus. Dibantahnya besoknya berdua gitu ya. Dan alhamdulillah beliau menerima, tapi enggak tahu berubah apa enggak gitu ya. Itu pertama tuh. Itu yang pertama. Saya kasih contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan penggunaan fi'il madhi. Ada kaidah saya bilang. Apabila fi'il madhi diapit oleh ida, huruf syartiyah dan huruf jawab, maknanya jadi fi'il mudhari. Ya. Ada orang khutbah Jumat. Setiap baca ayat selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim di akhirnya, baca ayat dulu, terakhir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbalik nih orang. Beres sholat saya tanya, kenapa ta'awudnya di akhir? Karena Nabi karena Allah menyatakan idza qara'ta al-Qur'an fasta'in billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an berlindung. Qara'ta ini fi'il madhi.

Tapi kan hadis, nah berarti ayat itu maknanya bukan telah berwudu tapi akan telah sholat tapi akan sholat. Idza qumtum ila sholah fagsil, idza dengan fa mengafid fi'il madhi maknanya mudhor. Itu banyak ayat dan hadis Pak yang kayak begitu. Ini salah satu contoh ya. Orang tahu ilmu dasar belum cukup, ilmu yang dibutuhkan untuk menerapkan dalil, tapi dia sudah menerapkannya di level dia. Akhirnya keliru, salah. Nah ini contoh pemahaman lebih penting daripada ilmu. Fahami ilmu dengan fahami al-wahyu dengan ilmunya. Kalau tidak memahami, rujuk kepada orang yang berilmu. Inilah yang dimaksud perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu ya. Inilah adab yang ke-12 yang harus diperhatikan oleh para thullabul ilm, yaitu memahami secara benar terhadap wahyu Al-Qur'an dan sunnah. Ini poin terakhir dalam bab ini. Insya Allah kita lanjut ke fasal berikutnya, al-asbabul mu'inah ala talabil ilm. Ya, ada beberapa penyebab yang bisa membantu kita dalam memahami ilmu. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya, ada mic.

0: Sí.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana mengenai perbedaan pendapat antara Syekh Albani rahimahullah dengan Syekh Bimbas rahimahullah mengenai bangkit dari ruku? Di mana
2: begini
1: saya,
2: atau ya, ke bawah?
1: Betul ya. Itu apakah berkaitan tadi dengan pemahaman? Kan dua-duanya memahami yang berbeda ketika bangkit. Ya, seperti itu. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam masalah fiqih, para ulama banyak perbedaan. Kadang-kadang tadad. Tadad itu kontradiktif. Adapun masalah akidah tidak ada perbedaan. Jadi kita sudah pernah membahas salah satu adab adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Wajibnya berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Maksud yang diikhtilafkan masalah fiqih. Adapun masalah akidah manhaj itu sama. Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz banyak perbedaan dalam masalah fiqih. Tapi masalah akidah sama. Imam madhab yang empat, perbedaan masalah fikih banyak. Tapi akidah mereka sama. Jadi berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan hanya masalah fikih. Di antara perbedaan antara Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani dalam masalah sholat. Salah satunya yang ditanyakan ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Syekh Al-Albani dalam kitab sifat sholat Nabi menyatakan sedekap setelah ruku adalah bid'ah dhalalah. Boleh jelaskan dalam kitab sifat salat Nabi. Itu bid'ahnya orang-orang najd kata beliau. Kenapa? Karena para masyayikh di Saudi rata-rata sedekap. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin yang kita pernah bahas dalam kitab ini, kitabul ilmi beberapa pertemuan yang lalu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Al-Bassam, semuanya sedekap. Adapun Syekh Al-Albani dan Masyaikh Yordan, murid-muridnya, semuanya ke bawah. Itu contoh yang pertama. Kedua, ketika turun sujud dan bangkit dari sujud. Kalau para Masyaikh di Najd, di Saudi, itu kedua lutut dulu. Dan ketika bangkit, kedua tangan dulu.

0: baru lutut. Adapun si alalamin sebaliknya, kedua tangan dulu. Dan ketika bangkit, dua lutut dulu. Ini ikhtilaf, ya. Termasuk umpamanya tentang masalah al-ajan. Al-ajan itu ketika bangkit dari sujud, Syekh Al-Albani mensunahkan ada duduk istirahah, kemudian melakukan ajan. Ajan itu artinya mengepalkan kedua tangan, kemudian menekankan ke tanah ketika bangkit dari sujud dan mendahulukan kedua lututnya. Al-ajan namanya. Itu beliau. Adapun para masyayikh di Saudi justru mengkritik. Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan la jadida fil Islam. Di dalam sebuah kutaib tidak ada hal perkara baru di dalam agama. Ini mengkritik pendapat Syekh Al-Albani seperti ini, ya. Nah, ini semua perbedaan menunjukkan mereka semua punya ilmu tentang hadis-hadis berkaitan dengan itu, tapi pemahamannya yang berbeda. Didasarkan kepada ijtihad masing-masing. Siapapun yang benar, siapapun yang salah, tidak ada dosa. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Karena mereka masing-masing mujtahid. Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrun fa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang ulama mujtahid berijtihad, ijtihadnya benar dapat dua pahala, kalau ijtihadnya salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Apakah perbedaan itu menunjukkan perbedaan pemahaman? Ya, betul. Ilmunya sama, sama-sama tahu dalil, tidak hanya tahu tekstual dari hadisnya, sanadnya, setiap rawinya mereka juga hafal di luar kepala. Apa ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawi-rawinya thiqat dan dhabit atau tidak, mereka semua tahu semuanya itu, cuma pemahaman di antara mereka yang berbeda, ya. Tapi karena dua-duanya mujtahid, ya. Dua-duanya walau mu salah mu benar tidak ada yang dosa. Kalau salah satu pahala dosanya diampuni, kalau benar dua pahala. Nah, adapun kita ikuti sikap mereka. Bagaimana sikap yang benar? Fahami dalil kedua-duanya, ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya, toleranlah kepada pendapat yang tidak kita ambil. Jangan dibidahkan yang tidak kita ambil, ya. Oleh karena itulah maka ketika orang bersikap seperti itu lalu sholat bareng dengan dua pendapat yang berbeda, gak akan ribut. Saya pernah sholat di samping murid-murid Syekh Al-Albani, di samping ada Syekh Ali Hasan, ada Syekh Masyur Hasan Salman. Ketika sami Allahu liman hamidah ke sini, saya mereka ke bawah. Gak ada teguran beres sholat, nahat sidakab. Karena beliau tahu ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi tadi Pak Dentis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz.
0: Wafika barakallahu.
1: Saya ingin bertanya tentang banyaknya kalau kita baca para ahli, ya, katakanlah dari ilmu kedokteran, yang banyak masuk Islam karena mereka katakanlah seperti profesor bagian kandungan, dia setelah membaca ataupun memahami proses kelahiran, dia kemudian menjadi seorang muslim. Nah, pertanyaan Ustaz, kalau kita tadi yang saya pahami, lebih baik kita memahami dulu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ilmu, Ustaz. Nah, untuk kasus-kasus demikian bagaimana, Ustaz? Demikian mungkin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Di dalam kitabul ilmi ini, di bagian akhir ada tanya jawab. Salah satu pertanyaannya adalah tentang al-i'jazul ilmi. Ini susah menerjemahkannya. Tapi al-ijazul ilmi adalah maknanya hasil riset, hasil penemuan, hasil eksperimen dari para ahli ilmu-ilmu dunia, sains, ya, teknologi termasuk kedokteran yang hasilnya sesuai dengan Quran Sunnah. Sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Seperti umpama ilmu genetika. Ayahnya hitam, ibunya hitam. Mungkin enggak anaknya putih? Mungkin. Itu bisa di apa namanya? Dijelaskan secara teori oleh ilmu genetika tadi. Dan itu menjadi al-ijazul ilmi atas sebuah hadis. Seorang suami istri, dua orang berarti ya. Sepasang suami istri dua-duanya hitam, anaknya ternyata putih. Sampai suaminya nuduh si istrinya serom. Ya mungkin kita dua-duanya hitam kok anak kita putih. Gitu, jangan-jangan kamu, kayak gitu tuh, surrogation dia. Lalu mengadulah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijelaskan, ya. Apa pernah ada unta yang dua-duanya merah kemudian anaknya ada putihnya? Iya, begitu juga kamu. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin dua orang tua dua-duanya hitam anaknya putih mungkin. Bukan berarti adanya perselingkuhan. Dan ternyata di kemudian hari terbukti secara genetika sangat mungkin sepasang suami istri yang dua-duanya hitam anaknya putih. Yang disebut dengan al-ijazul ilmi, ya, itu yang pertama contohnya, ya. Contoh kedua, Al-Qur'an menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibu, mulai dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah. Itu sebelum ada ilmu kebidanan atau ilmu kedokteran modern. Belum terbukti benar tidaknya penjelasan ayat tersebut. Ternyata di kemudian hari terbukti. Itu yang disebut dengan apa? Al-ijazul ilmi, ya. Maknanya hasil research, hasil eksperimen, hasil penyelidikan ilmu modern di bidang apapun yang ternyata hasilnya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mungkin sangat mungkin membantu untuk memahami ayat Al-Qur'an, iya boleh. Tapi enggak boleh dijadikan alat khusus, penafsir khusus, penafsir pokok, alat pokok untuk memahami Quran Sunnah. Hanya pembantu saja, membantu, menguatkan boleh. Dalil pokok tidak boleh. Sebab apa? Sebab hasil penelitian ilmiah modern sifatnya nisbi. Sekarang dianggap betul 100%, besok lusa terbukti keliru, salah. Ketika ini dianggap betul 100% dan dianggap dalil kebenaran ayat, setelah terbukti salah keliru nanti ayatnya disalahkan. Oh berarti ayat itu salah. Salah satu contoh begini, ada berita udah beberapa puluh tahun yang lalu. Ada pertambangan entah minyak entah apa di daerah Rusia gitu. Menggali dengan kedalaman sekian ratus meter, penggali itu mendengar jeritan orang yang disiksa. Lalu dihubung-hubungkan, itulah jeritan alam kubur. Kan gitunya. Lalu ini menguatkan alam kubur itu ada. Ini buktinya, orang menggali ke kedalaman sekian, itu ada orang yang menjerit-jerit. Seperti yang sedang disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Sambil merinding orang-orang yang mendengarnya. Ketika ini diceritakan yang bacanya juga merinding ikut. Nah, ini bukti kebenaran adanya azab kubur. Sebagai dalil pendukung iya. Tapi dalil pokok gak boleh. Ternyata di kemudian hari terbukti itu beritanya bohong, hoax. Yang dibikin-bikin gitu ya. Dan secara akidah juga enggak, antara alam barzakh dengan kuburan kan kita sudah jelaskan dua hal yang berbeda tapi memang berhubungan, masih terkait. Ternyata itu hoax. Coba bayangkan, kalau itu dijadikan dalil pokok tentang adanya azab kubur, lalu orang percaya, oh azab kubur itu ada. Ternyata hoax, bohong. Oh berarti azab kubur tidak ada. Nanti begitu efek buruknya. Jadi al-ijazul ilmi hanya dibolehkan sebagai penjelasan penunjang dari ayat atau hadis. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok untuk mengukur kebenaran ayat dan hadis. Ya, itu dibolehkan. Dan sangat mungkin al-ijazul ilmi menjadi jalan hidayah bagi orang-orang tertentu. Ya, betapa banyaknya orang yang masuk Islam dari kalangan kedokteran hanya karena meneliti sesuatu, kemudian ternyata ada ayatnya. Jadi ketika katanya ada seorang profesor ahli kulit di Jepang gitu ya, dia menyatakan ternyata yang merasakan dalam tubuh manusia itu kulit. Panas, dingin, sakit, dan segala. Kalau kulitnya sudah terkelupas, tinggal dagingnya ini enggak ada rasa, enggak mati rasa. Tapi kulit. Nah, lalu ada mahasiswa muslim. Oh, agama kami 1400 tahun lebih yang lalu sudah menjelaskan itu dalam ayat. Lalu dicantumkan ayatnya. Tentang ahli neraka ya, kullama nadidat juluduhum. Ketika kulit-kulit ahli neraka itu sudah habis gitu ya, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka lebih merasakan lagi adab. Karena yang merasakan panasnya dan siksa sakitnya itu kulit. Itu kulit diganti terus. Itu yang menjadi penyebab kulit ahli neraka ketebalannya sampai 3 mil. 3 mil itu tidak kemana, ya ke alun-alun aja gitu. Setebal itu kulitnya. Jadi kebayang azab yang terasa oleh mereka. Tercengang profesor ini. Lalu dia meminta izin mencantumkan ayat ini dalam karya ilmiah. Tak kemudian katanya masuk Islam. Ya ini al-ijazul ilmi. Ya. Dan itu boleh dijadikan sebagai penunjang dari penjelasan ayat atau hadis, tapi tidak boleh dijadikan sebagai penjelasan atau dalil pokok, dan sangat mungkin itu menjadi jalan hidayah bagi orang kafir. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mangga terakhir ya. Ini pertanyaan mewakili mak-mak. Mak-mak turut suami biasanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya tentang Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16 kalau nggak salah, tentang fataqallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim fataqallahu mastata'tum ustaz taqwallah sesuai dengan kemampuan tah. Begitu ustaz yang saya tanyakan, bagaimana menurut
0: pertanyaannya?
2: Pertanyaannya takut salah memahami arti kemampuan di sini ustaz.
0: Iya. Mohon dijelaskan. Fattaqullaha mastata'tum, maknanya bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Semaksimal. Artinya jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Dan makna itu selaras dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dua ayat itu sama maknanya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maknanya semaksimal kemampuan kalian untuk melakukan ketakwaan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang melakukan ketakwaan ala kadarnya, padahal dia bisa lebih dari itu, maka dia tidak bertakwa dengan sebenar-benar takwa, tidak bertakwa dengan mastata'tum tadi. Tapi dia termasuk taksir. Taksir itu lalai. Seperti umpamanya sholat. Harusnya di awal waktu berjamaah ya bersama imam di masjid. Nah, lalu ada orang, saya mah belum mampu di awal waktu setiap awal setiap sholat di masjid. Saya paling mampunya zuhur itu jam 2 sendirian di rumah ngebut gitu. 4 rokaat ya 2 menit beres, mampunya saya segitu. Lalu berakar, kenapa kamu dosa? Enggak kan fattakullah mastata'tum. Mampunya saya segitu, segitu. Ini keliru. Dia tafrid atau taksir di dalam mengamalkan ayat. Taksir itu asal-asalan, berleha-leha, kurang. Padahal dia mampu lebih dari itu. Secara fisik dia mampu, umpamanya di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam, mampu pasti, enggak ada udzur. Tapi karena rasa malas, karena iman yang kurang, akhirnya dia merasa tidak mampu dan berat, padahal dia mampu. Nah, sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Harus dibedakan antara tidak mampu dan tidak mau gitu. Dia mampu tapi tidak mau ya. Nah seperti itu maknanya. Jadi fattakullaha mastata'tum sama dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi semaksimal kemampuan yang kita bisa. Satu lagi tadi sudah kadung ngacung. Mana mic? Diambil lagi. Bonus ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau menanya tentang seorang ulama Ibnu Qayyim yang dia membeberkan tentang ilmu kesehatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagaimana tentang sabda Rasul tentang istafti qalbik. Bertanyalah, minta fatwa kepada dari kamu sendiri, itu maksudnya gimana saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama Imam Ibnu Qayyim disebut sebagai bapak kedokteran Islam. Bukan Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina, bukan saya yang ngomong ini. Dikafirkan oleh para ulama. Termasuk Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Ibnu Sina kafir. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Tapi ini dijadikan sebagai tokoh muslim. Bahkan ada masjid namanya Ibnu Sina? Ada. Pasti di fakultas kedokteran tuh. Ya. Ada pernah ada pertemuan beberapa tokoh agama se-Bandung. Saya diundang di sebuah rumah sakit Islam. Dia ada islamisasi dalam segala hal, termasuk nama gedung. Saya bilang, kalau gitu ada gedung Ibnu Sina. Ganti itu. Apa jawabnya? Kita tidak menemukan orang sehebat Ibnu Sina dalam kedokteran. Ada banyak, saya bilang. Ibnu Qayyim lebih hebat. Apa keberatan dengan Ibnu Sina? Al-Ghazali mengkafirkan beliau. Syekh Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul juga mengkafirkan itu. Alasannya apa? Ini bukan saya yang ngomong. Para ulama yang lembut. Al-Ghazali keras apa lembut? Lembut dikenalnya. Mengkafirkan selembut itu. Apalagi yang lebih kerasnya gitu. Kenapa tidak disebut umpamanya Ibnu Qayyim? Beliau bapak kedokteran yang masyhur. Salah satu buktinya adalah ada sebuah kitab namanya Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad. Ini tentang buku sejarah. Tapi di dalam buku kitab ini ada satu bab yang diberi judul At-Tibun Nabawi. Jadi kedokteran ala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari buku ini kelihatan beliau seorang dokter, seorang tabib. Yang kemudian mengkolaborasikan ilmu kedokteran, ketabibannya itu dengan ayat dan hadis yang sahih. Nah makanya lahirlah At-Tibbun Nabawi. Pada intinya beliau seorang dokter, seorang tabib yang menguasai ilmu kesehatan, menguasai ilmu anatomi tubuh. Lalu sebagai seorang ulama juga, beliau mendukung teori-teori kedokterannya itu dengan nas, ayat, hadis, dan ucapan para sahabat. Lahirlah Tibbun Nabawi seperti itu. Ya. Jadi beliau bukan berarti memahami ayat dan hadis berdasarkan ilmu kedokteran. Tidak. Beliau sendiri seorang ulama. Keulamaannya sudah tidak ada lagi yang meragukan, dilihat dari buku-buku karyanya. Dalam masalah akidah, dalam masalah-masalah terutama tazkiyatun nufus, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih juga beliau berbicara. Ahli sejarah juga, karena Zadul Ma'ad adalah buku sejarah pada intinya. Nah, di sana ada At-Tibbun Nabawi. Jadi intinya bukan memahami Quran Sunnah dengan ilmu kedokteran yang beliau miliki, tapi justru beliau basic awalnya seorang ulama. Yang kemudian pemahaman beliau tentang ilmu kedokteran menyebabkan beliau lebih paten, lebih mendalam ilmu kedokterannya karena ditunjang dengan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifz, menghafal. Hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya.

0: Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, /domisili, /ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
5: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
3: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, /domisili, /ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
1: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
5: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله والحمد لله نشكر الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fawaidul Fawaid, dan kita akan masuk ke fasal yang baru dari kitab ini yang diberi judul oleh penulis liyahdharil alimu ad-dunya warrukuna ilaiha. Hendaknya seorang alim, seorang yang berilmu, yang tentu saja kalau seandainya seorang alim saja diperingatkan dengan peringatan ini, maka kita yang masih dalam kondisi atau tingkatan penuntut ilmu ya harus mulai mempersiapkan diri dari ujian yang biasanya ya atau yang cukup sering menimpa para alim, yaitu apa? Ad-dunya. Ya, hendaknya seorang alim berhati-hati dari dunia. Warrukunu ilaiha. Ya, dan hendaknya seorang alim, demikian pula para penuntut ilmu, kita semua harus berhati-hati untuk ya melangkahkan kaki kita atau menjadikan dunia ini sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Taib. Pada pembahasan kali ini ya akan dibahas oleh penulis, oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tentang betapa buruknya dampak akibat efek ketika dunia merasuki jiwa seorang alim, merasuki jiwa para penuntut ilmu. Ketika dunia dijadikan sebagai alasan, sebagai tujuan, sebagai cita-cita seorang di dalam menuntut ilmu, maka berbagai macam keburukan-keburukan akan dijabarkan oleh penulisnya di dalam bab yang insya Allah akan kita bahas. Taib. Tidak berlama-lama, langsung kita masuk ke dalam kitab. Berkata penulis Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kullu man atharad dunya min ahli al-ilmi wastahabbaha falabudda an yaqula ala Allahi ghaira al-haqqi fi fatwah wa hukmih fi khabarih wa ilzamih. Disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, kullu man atharad dunya, siapapun yang mengikuti jejak-jejak dunia, min ahli ilm, dari kalangan para ahli ilmu, wastahabbaha, lantas ia mencintai dunia tersebut dengan kecintaan yang begitu kuat, falabudda an yaqula 'ala Allah, maka bisa dipastikan ketika dunia sudah menjadi tujuannya, ketika dunia sudah menjadi sesuatu yang betul-betul ia kejar-kejar, dia cintai dengan kecintaan yang teramat mendalam, falabudda an yaqula 'ala Allah ghairal haqq, maka bisa dipastikan dia akan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala ghairal haqq, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ketika seseorang sudah terfitnah oleh yang namanya dunia, ketika tujuan di dalam menuntut ilmunya atau tujuan di dalam mengajarnya, berdakwahnya, sudah ada tujuan-tujuan dunianya,
maka hampir bisa dipastikan ucapan-ucapannya itu akan menyimpang, melenceng dari yang namanya al-haq, dari yang namanya kebenaran. Taib. Fi fatwa. Demikian pula ketika ia berfatwa, ketika ia menyampaikan fatwa-fatwanya, ketika ia menyampaikan apa yang ditanyakan oleh manusia kepada dirinya, maka jawabannya akan sangat terkait dengan urusan dunia yang sedang ia geluti. Dia akan menyesuaikan, tidak akan secara tegas, secara lugas menyampaikan sesuatu yang benar-benar al-haq. Tidak akan menyampaikan sesuatu yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketika dunia sudah merasuki jiwa para alim. Taib. Fi khabarih ya wa hukmihi wa fi khabarih wa ilzamih. Di dalam menghukumi, di dalam menyampaikan khabar-khabarnya, di dalam menetapkan ilzamat-ilzamat, ya, di dalam mewajibkan berbagai macam hal, maka akan sangat erat, akan sangat terpengaruh ya oleh keinginan, kebutuhan duniawinya. Tapi oleh karenanya seorang muslim, seorang mukmin hendaknya benar-benar berhati-hati. Fitnah dunia ini bukanlah perkara yang main-main. Ya, bukanlah perkara yang bisa kita anggap remeh. Para alim, orang-orang besar, orang-orang hebat, para ulama, di antara pihak-pihak yang sangat rentan sekali untuk digoda oleh syaitan di dalam bab ini. Dan hal tersebut ini sangat mungkin untuk terjadi ketika kita sekarang dalam kondisi yang masih sebagai seorang penuntut ilmu, kita yang sekarang masih sebagai seorang talib, ya, belum pada derajat alim, maka kalau tidak membiasakan diri untuk zuhud di dalam permasalahan-permasalahan dunia, tidak membiasakan diri untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak membiasakan diri untuk lebih selalu mendahulukan al-din, ya, mendahulukan sesuatu yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan agama. Ketika kita sudah terbiasa mengambil jalan-jalan duniawi, ah enaknya begini, enaknya begitu. Ya, kita terbiasa untuk mengalahkan agama demi kebutuhan-kebutuhan dunia. Maka di satu waktu ketika memang Allah tabaraka wa taala berikan ujian kepada kita, ya, di tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, maka akan sangat rentan sekali seorang alim, dia akan mengikuti langkah-langkah syaitan, ya, untuk mengikuti dunia, hawa nafsunya. Taib. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara bahaya yang pertama yang akan terjadi kepada seseorang ketika dunia sudah menjadi tujuannya, akan sangat rentan dia berbicara tentang Allah, ya, tidak berdasarkan kepada al-haq. Dia akan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, menyampaikan fatwa ketika ditanya misalnya bagaimana hukum riba, ya. Loh, kok tanya saya? Tanya saja tuh orang-orang yang mengharamkan. Kalau saya tidak berani untuk mengharamkan riba, subhanallah. Ada orang-orang begini. Ya, sudah jelas hukum riba itu bagaimana, atau hukum bekerja di tempat yang di sana memang jelas-jelas, ya, tempat riba, hukum bekerja di bank misalnya. Ada, pernah saya anda lihat langsung, ya, orang menyampaikan tulisan kepadanya, saya sudah keluar dari bank, saya sudah begini, tapi sekarang hidup saya begini-begini. Dia dengan tegas mengatakan apa? Tanyakan kepada ustad-ustad yang melarang kalian untuk kerja di bank, katanya. Tapi gak mau dia untuk menegaskan bahwasanya yang namanya bekerja di tempat yang haram adalah haram. Ya, berat bagi dia. Taib. Yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi motivasinya menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran, ya, wal'iyadzubillah. Dan ini sangat mungkin terjadi ketika seseorang sudah mulai tertipu dengan dunia. Oleh karenanya kita yang masih penuntut ilmu, belajar, ya, belajar untuk mulai mengalahkan dunia dalam kehidupan kita, keseharian kita, ya, dari hal-hal yang terkecil. Misalnya makanan yang paling kita suka, ketika kita sedang makan tapi sepertinya gitu ada teman yang pengen, bagi saja, sudah, kasihkan sama teman. Latih diri kita untuk apa? Untuk mengalahkan dunia. Latih diri kita untuk membuat dunia ini benar-benar menjadi hina, sedikit demi sedikit. Sampai betul-betul dunia menjadi sesuatu yang sangat hina di dalam hidup kita, maka itulah kenikmatan hidup yang akan dirasakan oleh seorang hamba. Ya, sebagaimana kita ketahui, Nabi kita Muhammad SAW seakan-akan beliau betul-betul tidak menganggap, ya, terhadap kepemilikan duniawi di dalam kehidupannya. Sampai-sampai ketika beliau mau meninggal, apa yang dikatakan oleh beliau, teringat beliau masih punya beberapa dinar,
Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, ma fa'alat dinarir dananir?" Wahai Aisyah, ya, mana dinar-dinar yang aku miliki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan, dikeluarkan, disampaikan kepada Rasulullah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah langsung memerintahkan untuk menyedekahkan itu semua. Ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan itu betul-betul terhina seseorang memiliki bagian-bagian dari dunia. Betapa lepasnya seseorang dari apa? Ya, betapa terlepasnya Nabi kita dari cengkraman-cengkraman dunia. Kalau orang-orang zaman sekarang seringkali menggembor-gemborkan bebas finansial, bebas finansial. Nah, bebas finansial yang sebenarnya apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika finansial sudah tidak lagi menjadi satu hal yang dikhawatirkan. Tak peduli bagaimana hidup kita, mau kaya, mau miskin, kita semua serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bisa ibadah. Yang penting kita bisa menegakkan agama, yang penting bisa berdakwah, yang penting bisa menyampaikan al-haq. Ya. Jadikan prinsip di dalam kehidupan kita untuk tidak menjadikan dunia sesuatu yang betul-betul ada di dalam jiwa kita. Taib. Kemudian dilanjutkan di sini oleh penulis. Lianna ahkamar Rabb Subhanahu wa taala katsiran ma ta'ti ala khilafi aghradin nas. Kenapa seorang alim sangat mungkin untuk berbicara yang terbalik, ya, atau sesuatu yang bertolak belakang dari al-haq ketika dunia menjadi tujuannya? Karena hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya datang dalam bentuk menyelisihi kebutuhan-kebutuhan manusia. Contohnya tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Sekarang kalau berbicara, antum berbicara dengan orang-orang di luar sana, pasti dengan mudahnya mereka mengatakan, kalau zaman sekarang gimana bisa kita enggak riba? Ya. Bahkan ya mungkin sekalipun mungkin di antara kita masih sulit untuk meninggalkan bermuamalah dengan menggunakan jasa mereka, ya, jasa perbankan misalnya. Memang ini diakui, sesuatu hal yang diakui, tetapi kalau bisa kita tinggalkan, kenapa tidak? Ya. Tetapi ketika seorang alim sudah menjadikan dunia ini sesuatu yang betul-betul dia cari tujuan utamanya, maka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan kebutuhannya, ya, atau bertentangan dengan keinginan mad'u-nya, keinginan jamaahnya, taib, pasti dia akan berbicara sesuatu yang menyimpang, bertolak belakang dari al-haq. Karena dia khawatir akan kehilangan jamaah, dia khawatir kehilangan pengikut kalau dia berbicara al-haq, berbicara kebenaran yang itu tidak sesuai dengan keinginan orang-orang yang akan dia sampaikan kebenaran tersebut kepada mereka. Taib. Wala siyama ahlar riyasah. Ya. Demikian pula ketika seorang alim menjadikan tujuannya adalah ar-riyasah atau ar-riyasah. Ya, diambil dari kata apa ini? Ar-ra'is, kepala, kepemimpinan, kekuasaan. Yang diinginkan, yang dicari adalah kedudukan-kedudukan, menjadi pemimpin, ya, menjadi yang terdepan, yang paling atas, yang paling tinggi. Taib. Walladzina yattabi'una syahwat, demikian pula orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti syahwatnya. Fa innahum la tatimmu lahum aghraduhum illa bi mukhalafatil haqq wa daf'ihi katsira. Maka orang-orang yang seperti ini, yang tujuannya untuk mencari dunia, yang tujuannya untuk mencari kekuasaan, yang tujuannya untuk, ya, memanjakan syahwatnya, tidak akan pernah mereka mendapatkan itu semua kecuali dengan apa? Dengan menyelisihi al-haq, menyelisihi kebenaran, menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa daf'ihi katsira, dan dia harus menolak berbagai macam atau banyak dari kebenaran-kebenaran. Ya. Ini terjadi, ini banyak sekali terjadi. Ketika sudah mulai banyak mad'u, ketika sudah mulai taib dakwahnya itu didengarkan oleh banyak orang, nah mulai menyesuaikan dakwahnya. Yang sebelumnya keras terhadap kesalahan, keras terhadap kebatilan, mulai melembek, mulai meringan, ya. Mulai memperbolehkan hal-hal yang sejak dahulu sudah dijelaskan oleh para ulama itu adalah perkara-perkara yang haram. Ya, karena sekarang sudah beda, sudah banyak mad'unya, sudah bisa masuk dakwah ke sana sini. Tapi ini terjadi. Ya, maka seorang alim, seorang muslim, hendaknya dia benar-benar taat kepada Allah, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah tabaraka wa taala sebagai tolak ukur utama. Apa yang Allah ridai itu yang diikuti, itu yang disampaikan.
Apa yang tidak diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka apapun alasannya, apapun kebutuhannya, sekalipun harus kehilangan ya sebagian-sebagian atau bagian-bagian dari dunia, maka dia tetap mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja ini adalah ujian yang berat. Ya, tentu saja sebagian manusia akan merasakan beratnya ujian ini. Kecuali ya kalau sekarang kita sedang berada dalam tahapan ini, tahapan penuntut ilmu, kita berusaha untuk membiasakan diri, kalahkan dunia, ya. Jangan sampai dunia yang menjadi pemenang dalam setiap urusan-urusan kita. Biarkan dunia mengalah, biarkan ketidakpunyaan kita terhadap bagian dunia itu lebih kita dahulukan daripada kita tidak memiliki keimanan, daripada kita tidak memiliki ketakwaan, daripada kita tidak memiliki kesempatan untuk beramal. Yang simpel saja misalnya, antum sebagai tulab di waktu malam, ya, ketika antum dipermudah tidak diwajibkan untuk sholat malam misalnya, ya, antum bisa tidur, bisa saja antum tertidur. Tapi yang mana itu bagian dari dunia, coba kalahkan rasa ngantuk itu. Ya, coba lawan itu semua, berikan untuk Allah Subhanahu wa taala waktu antum untuk tidur. Ya, sedikit demi sedikit. Taib. Ya, berbagai macam hal yang lainnya. Ya, dalam hal-hal keseharian seperti tadi misalnya ada kepemilikan-kepemilikan, kalau bisa antum sedekahkan, sedekahkan. Ya, di waktu-waktu yang memang tidak diwajibkan untuk berpuasa, coba berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hal-hal seperti ini insyaallah akan membuat kita lebih mendahulukan Allah, terlatih kita untuk mendahulukan Allah dan mengalahkan dunia dalam kehidupan kita. Sehingga itu tadi, inilah yang namanya bebas finansial yang sesungguhnya, ketika dunia sudah tidak lagi menjadi apa? Hamnya kita. Apa kata Nabi alaihi wasallam di dalam doanya? Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Rabb, jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan kami yang paling besar dan sebagai tujuan dari ilmu yang kami miliki. Ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan kepada kita. Ya. Taib. Kemudian fa idza kana al-alim wal hakim muhibbina lirriyasah muttabi'ina lishahwat lam yatim lahum dzalika illa bidaf'i ma yudaduhu min al-haq. Maka seandainya seorang alim, seandainya seorang hakim, ya, yang menetapkan hukum-hukum, muhibbina lirriyasah, dalam keadaan mereka begitu mencintai yang namanya kekuasaan, muttabi'ina lisyahwat, lantas mereka lebih senang untuk mengikuti, mengekor hawa nafsunya. Lam yatim lahuma dzalik illa bidaf'i ma yudaduhu minal haq. Ya, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan perkara tersebut. Ya, ini perkara-perkara duniawi. Ya, dari kepemimpinan, kekuasaan, syahwat-syahwat yang ia inginkan, kemewahan-kemewahan dunia yang ia inginkan, tidak mungkin ia bisa mendapatkannya, ya. Kecuali dengan apa? Dengan menolak, ya, atau dengan dia selalu melawan yang namanya apa? Al-haq. Kita ketahui sebagaimana sering kita sampaikan, ya, kisah yang ini pun disampaikan oleh para ulama banyak sekali. Asatidzah pun sering menyampaikan tentang seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Pelajaran di waktu-waktu zaman sekarang ini, ya, ketika dia memiliki keilmuan, Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan ilmu kepada dirinya, tetapi ternyata tujuan utamanya bukan untuk menyampaikan al-haq, ya, dia menginginkan sesuatu yang lain. Dia merasa sakit hati ketika kerajaan Saudi Arabia tidak memberikan apa? Memberikan tempat kepada dirinya. Ya, akhirnya dia pulang ke Mesir dan mati sebagai seorang ateis. Ya, dan dia lebih memilih untuk hidup dengan kehidupan yang mewah, glamor, daripada untuk melanjutkan dakwahnya. Padahal kitabnya sampai sekarang masih dipakai oleh para ulama. Kitabnya tentang tauhid padahal, ya. Taib. Ini menunjukkan apa? Yang namanya dunia jika merasuki jiwa seorang alim akan sangat-sangat berbahaya. Ya, oleh karenanya kita latih. Sekali lagi kita berlatih, ya. Dalam kondisi tahapan kita yang masih rendah, masih sebagai seorang penuntut ilmu kecil-kecilan, maka mari ya kita biasakan. Biasanya kalau Allah berikan kita bersyukur, kita pakai sebagai wasilah untuk beribadah. Kalau Allah tidak berikan kepada kita, maka itu bukan akhir dari segalanya. Ya, dunia tidak dimiliki pun tidak akan menjadikan kita sebagai seorang yang terhina. Dunia sekalipun kita tidak memilikinya, ya, maka hal tersebut tidak membuat kita menjadi seorang yang rendah. Sebaliknya, dunia jika dimiliki dan membuat kita terlena, lupa dari akhirat, lupa dari beramal soleh, jelas-jelas dunia inilah yang menyebabkan kita menjadi seorang yang rendah. Sebagaimana tadi kita sebutkan di sini,
sekalipun seorang alim, ya sekalipun seorang yang sudah berilmu dari kalangan ulama, tapi kalau sudah tersentuh oleh dunia, sudah merasuki jiwanya dunia ini, maka sudah. Apa yang akan dia dapatkan bukanlah kebaikan, melainkan murka, siksa, azab. Dan bagaimana kalau terjadi, Allah dahulukan, ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, seorang yang awalnya alim kemudian mati dalam keadaan ateis. Na'udzubillah. Fa idza kana al-alim wal-hakim muhibbina lir-riyasah muttabi'ina lis-syahwat lam yatim lahumā dhalika illa bidaf'i ma yudhadduhu min al-haqq wa la siyama idza qamat lahu syubha. Tidak terkecuali di antara keburukan yang akan terjadi kepada mereka ketika syubhat-syubhat menyerang dirinya, ya, fatattafiqu syubha wa syahwa yathurul hawa, maka dia akan menyetujui syubhat-syubhat. Padahal kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tetapi karena seorang alim, seorang hakim punya tujuan yang lain dalam kehidupannya, dia lebih memilih perkara yang syubhat, menyetujui perkara-perkara yang syubhat.

oleh orang-orang yang menganggap dia sebagai seorang yang baik. Ya. Seorang sudah dicap ustad, sudah dicap ajengan, sudah dicap kiai lah atau apapun itu. Kemudian dia berbicara tentang syubhat, membenarkan syubhat-syubhat. Mengajarkan manusia untuk mengikuti syubhat-syubhat tersebut. Apa yang akan terjadi? Dia akan menyampaikan kesesatan, orang-orang akan mengikuti kesesatannya tersebut, maka bersiap-siaplah di akhirat nanti dosa yang dilakukan oleh mereka akan ditanggung pula oleh dirinya. Ya. Sebagaimana kata Nabi alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a." Kata Nabi alaihi wasallam, siapa yang menunjukkan kepada orang lain ya contoh yang buruk, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan dosanya ya, dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Taib. Dan tidak dikurangi, semuanya dapat dosa yang sama. Ya. Maksudnya kalau si alim yang menyampaikan dapat dua kali lipatnya, yang pengikutnya pun dosanya tidak dikurangi. Na'udzubillah. Ya, oleh karenanya ini merupakan satu keburukan. Bisa merusak tatanan kehidupan, bisa menjadikan manusia hidup dalam kesesatan, merojihkan perkara-perkara yang tidak rojih, ya, merojihkan perkara-perkara yang marjuh, ya, dan itu menjadi perkara yang sangat-sangat berbahaya. Taib. Fa yakhfa as-sawab wa yantamis wajhul haqq. Maka yang terjadi selanjutnya, di antara dampak keburukannya, kebenaran-kebenaran akan tertutup, ya, dan sisi kebenaran akan terhapuskan. Taib. Ketika ada fatwa alim, fatwa yang dikatakan sebagai seorang alim menyampaikan bahwasanya mulai sekarang dahulu ini tidak boleh, mulai sekarang ini diperbolehkan karena begini, begini, begini. Taib. Kalau memang dalam ranah ijtihad, ya kita katakan itu ijtihad. Tapi kalau seandainya memang sesuatu yang benar-benar menyelisihi al-haq, taib, sesuatu yang jelas-jelas bertolak belakang dengan kebenaran, kemudian ia fatwakan ya kepada manusia sesuatu yang sifatnya akadiyah, ya, berkaitan erat dengan akidah, berkaitan erat dengan manhaj, taib, maka ketika itu difatwakan, ya, maka orang-orang akan mengikutinya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kebenaran al-haq akan tersembunyi sudah, bahkan tertutup rapat, wal'iyadzubillah, musibah. Ini musibah yang sebenarnya. Ketika kebenaran tertutup, sehingga manusia tidak bisa lagi mendapatkan kebenaran tersebut gara-gara ada seorang alim yang menyatakan ya sesuatu yang menyelisihi kebenaran ini. Taib. Fa in kana al-haqqu dhahiran la khafa'a bihi wa la syubhata fihi aqdama 'ala mukhalafatihi wa qala li makhrajun bit taubah. Ya, dan mereka pun membawa syubhat. Ya, mereka membawa syubhat untuk diri mereka sendiri. Apa syubhatnya? Wa in kana al-haqqu dhahiran la khafa'a bihi. Seandainya al-haq itu adalah sesuatu yang jelas, yang benar. Orang-orang tahu bahwasanya yang disampaikan itu adalah sesuatu yang menyelisih al-haq. Contohnya yang mudahnya tadi ya. Yang namanya riba itu haram. Bagaimanapun ceritanya haram. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Taib. Wa ahallallahu al-bai'a harrama riba. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang haramnya riba. Mereka yang makan riba, mereka tidak akan berdiri melainkan hanya seperti seorang yang tubuhnya sudah dirusak oleh syaitan. Ya. Mereka yang bermuamalah dengan muamalah riba, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih, maka bersiap-siaplah untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Jelas. Sekarang datang tiba-tiba seorang yang sudah dianggap sebagai ustadz besar misalnya ya, seorang alim besar, menyatakan enggak apa-apalah ada riba sedikit atau bagaimana, tidak bisa dia mengingkari perbuatan ini. Akhirnya orang-orang, oh, karena si ustaz ini pun membolehkan ya. Apa yang terjadi? Ya sudah, akhirnya al-haq ini betul-betul tersembunyi. Kemudian syubhatnya apa coba? Ini kan sudah jelas ya. Al-haqnya sudah jelas. Apa kebenarannya? Yang namanya riba haram. Ya, dan tidak ada syubhat lagi di sana. Alim, para ulama semenjak dahulu sudah menegaskan setegas-tegasnya yang namanya riba haram. Ya. Mereka menyaksikan, mereka yang taib bersinggungan dengan muamalah ini, maka semua terkena dosanya yang sama. Mereka yang bekerja di bank, jangankan orang-orang yang langsung di sana, para satpamnya pun kena dosa ribanya ini. Ya. Orang-orang yang enggak langsung pun kena dosanya sebagaimana fatwa sebagian para ulama. Taib. Kemudian disembunyikan hal ini. Ya,
Sedangkan alim

Para penuntut ilmu semua tahu itu adalah sesuatu yang menyelisih apa? Al-haq. Taib. Aqdama 'ala mukhalafatih. Maka dia akan tetap memfatwakan sesuatu yang menyelisihi al-haq. Tetap dia sampaikan riba mah enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Zamannya sekarang udah beda. Enggak bisa kita lepas dari riba. Semuanya kita sehari-hari dari riba. Betul, memang enggak bisa secara total. Ya, dari sisi misalnya kita mungkin masih pakai jasa bank ya untuk transfer dan lain sebagainya. Ya memang kita bukan pelaku langsungnya ya. Dari sisi itu kita masih lebih ahwan lah daripada kita yang langsung ikut muamalah-muamalah yang jelas-jelas ada ribanya. Tetap kita menjaga diri kita. Taib. Tetapi kalau dikatakan boleh semuanya, ya jelas-jelas ini menyelisihi al-haq. Secara total boleh orang kerja di bank misalnya, boleh orang kerja dengan yang bersinggungan tentang perkara bank, leasing lah atau apapun lah itu. Ya. Tidak benar-benar dikatakan secara hak kepada manusia. Taib. Maka orang-orang tahu, para alim tahu, para ulama tahu, penuntut ilmu tahu, ini adalah fatwa yang nyeleneh. Ini adalah fatwa yang sangat-sangat bertolak belakang. Taib. Kemudian mereka akan menyampaikan sebuah syubhat. Waqal, mereka mengatakan, li makhraj. Tenang saja, enggak apa-apa. Sekalipun saya berfatwa yang salah seperti ini, saya masih punya kesempatan untuk selamat darinya. Dengan apa? Bit taubah. Nanti saya juga bisa taubat, kata dia. Na'udzubillah. Nah ini syubhatnya. Ini syubhat yang terjadi di tengah-tengah para alim ya, atau mereka para duat su ya, para pendakwah menuju keburukan. Mereka menyatakan bahwasanya sekalipun mereka sudah tahu itu haram, sudah tahu itu salah, sudah tahu itu menyelisihi al-haq, mereka masih punya kesempatan untuk bertaubat. Padahal siapa yang bisa memastikan dia punya kesempatan untuk taubat ya? Siapa yang bisa memastikan dia masih punya umur, masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya? Belum tentu. Sangat mungkin justru dia mati di atas kesalahan tersebut. Taib. Dan yang namanya urusan dia dengan manusia harus dia selesaikan terlebih dahulu. Ketika dia memfatwakan keburukan, manusia berjalan di atas keburukannya dan dia tidak pernah mengoreksi keburukannya, ya dia tetap harus menanggung keburukan-keburukan manusia kepada dirinya. Beda dengan sebagian para ulama yang mereka rujuk dari kesalahan-kesalahan fatwanya terdahulu. Mereka mengumumkan, ya mereka mengumumkan kepada manusia atas kesalahannya. Ya, seperti rujuknya Abu Hasan al-Ash'ari dari Aqidah Syairahnya, ya, dan sebagian orang-orang yang lainnya menulis buku khusus ya, menjelaskan tentang kesalahan akidahnya di masa lalu. Nah ini baru satu hal yang memang benar, tetapi kan belum tentu kita dapat melakukan hal tersebut. Ya, jelas-jelas ini merupakan bentuk kemunafikan, ya, menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran, padahal dia tahu al-haq itu adalah sesuatu yang harus ia tampakkan, tetapi dia lebih memilih untuk menampakkan sesuatu yang menyelisih al-haq atau kebatilan hanya karena urusan-urusan apa? Dunia. Diawali karena tidak bisanya ia terlepas dari yang namanya pengikut, ya. Dia butuh kepada pengikut yang banyak. Makanya ya sekarang racun-racun media sosial kan demikian ya. Tapi seakan-akan manusia itu bangga ketika mereka memiliki follower yang banyak. Dan ini pun menimpa sebagian alim. Ya, menimpa sebagian alim. Mereka berlomba-lomba untuk menambah followers, ya padahal hal tersebut bukanlah sesuatu yang paling penting. Tetapi yang paling penting, apapun yang disampaikan adalah al-haq. Apapun yang didakwahkan adalah sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, hendaknya kita semua berhati-hati dalam perkara tersebut. Latih. Latih, sedari kecil, sedari awal kita terbiasa untuk melatih diri dari perkara-perkara duniawi. Taib. Wa fi haula'i wa ashbahihim qala ta'ala. Dan tentang mereka ini dan orang-orang yang semisal dengan mereka, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kondisinya. Kata Allah tabaraka wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datang orang-orang buruk setelah mereka, adha'us shalah, yang mereka meninggalkan salat, wa taba'us syahwat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwatnya. Taib. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya setelah masa-masa kenabian, setelah masa-masa terbaik, akan datang orang-orang yang menyelisih orang-orang terdahulu. Akan datang orang-orang yang mereka meninggalkan sholat. Apa sebabnya? Wattaba'u syahwat. Karena mereka mengikuti syahwat-syahwatnya, hawa nafsunya. Perkara-perkara yang bisa membuat dia puas di dalam kehidupan dunia. Ya, sehingga dia tinggalkan ibadah. Dia tinggalkan kebaikan-kebaikan. Dia meninggalkan al-haq. Berdakwah yang seharusnya berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah,
tidak lagi dia lakukan. Yang penting apa? Ya, syahwatnya bisa dipenuhi, ya, terpenuhi apa yang ia inginkan dari bagian-bagian dunia. Wa qala ta'ala fihim, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mereka. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khudhuna 'arada hadzal adna. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab. Kemudian datang orang-orang setelah mereka yang mereka mewarisi Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah At-Taurah. Ya, orang-orang dari kalangan Yahudi. Setelah para nabinya tidak ada, maka mereka membawa Taurat tersebut. Ulama-ulamanya, para rahib-rahibnya. Ya, yang dianggap sebagai orang yang paling solehnya. Kemudian apa kondisi mereka? Ya'khudhuna 'arada hadzal adna. Mereka lebih senang untuk mengambil bagian-bagian yang rendah ini. Ya. Al-adna, ad-dunu, ad-dani. Itu adalah asal kata dari kata apa? Dunia. Harus antum tahu. Kalimat dunia itu ma'khudun minad dunu. Apa maknanya dunu? Adna, rendah. Ya. Itu asal katanya. Kenapa Allah mengatakan dunia ini dengan dunia? Karena dunia ini rendah. Ya, karena dunia ini sangat-sangat rendah, sangat-sangat hina. Tetapi betapa banyak manusia yang tertipu, terkagum-kagum, sangat takjub tentang apa? Dengan apa? Dengan sesuatu yang rendah ini. Nauzubillah, ya. Maka dari itu jangan sampai kondisi kita seperti ini. Jangan sampai kondisi kita tertipu oleh dunia, diperbudak oleh dunia. Seakan-akan dunia adalah segala-galanya. Sekarang motivator duniawi sudah macam-macam bentuknya. Ya, bahkan datang dalam kondisi syar'i. Ya, nyunnah lagi. Taib, ya, mengerikan. Mengerikan. Apa yang mereka sampaikan? Ya, mengajarkan kepada manusia agar menjadi pribadi-pribadi yang cinta dunia. Padahal betapa banyak di dalam dalil Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela mereka para pecinta dunia. Merendahkan mereka para pecinta dunia, di antaranya ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang jahat yang datang setelah para nabi, yang mereka membawa Alkitab, At-Taurah, ya, yang seharusnya mereka menyampaikan isi kitab tersebut sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka lebih condong kepada perkara-perkara dunia. Wa ya'khudhuna 'arada hadzal adna, mereka lebih mengambil perkara-perkara yang rendah ini. Maksudnya perkara-perkara rendah ini apa? Perkara dunia. Taib, dihapuskan, ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam Taurat gara-gara apa? Dunia. Sebagaimana yang terjadi oleh kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka tahu bahwasanya di Madinah itu akan datang seorang nabi. Sudah tahu dari Taurat bahwasanya nanti di Madinah akan datang seorang nabi. Hanya karena nabi tersebut tidak berasal dari keturunan mereka, hanya karena nabi tersebut, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dari bangsa Arab. Ya, perkara apa ini? Dunia. Masalah kehormatan, ya. Akhirnya mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang sudah ada pada Taurat mereka terdahulu. Ya, mereka enggak mau menutup mata mereka. Taib. Padahal sebagaimana disebutkan, ya, mereka terhadap Rasulullah alaihi wasallam itu lebih faham, lebih tahu bahkan daripada anak-anak mereka sendiri, ayah-ayah mereka sendiri. Saking taunya mereka terhadap sifat seorang nabi yang akan datang nanti, hanya karena bukan dari keturunan mereka, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Hati-hati. Ketika kita sudah tahu ilmu, ketika kita sudah tahu al-haq, kemudian kondisi, ya, mengharuskan kita untuk menyelisihi al-haq tersebut, maka ini sesuatu yang begitu berat nantinya. Ya, seorang muslim hendaknya berhati-hati. Taib. Ya. Kita lanjutkan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna 'arada hadzal adna wa yaqulun sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuh. Kemudian ini syubhat yang tadi disampaikan, ya. Syubhat mereka, kalau sudah tahu bahwasanya ini adalah kesalahan, ini adalah kebatilan, ini menyelisih al-haq, tenang saja, nanti pun akan diampuni oleh Allah. Tinggal taubat aja. Ya, tinggal taubat aja, Allah akan ampuni kita. Ternyata ini sudah diucapkan oleh siapa? Oleh rahib-rahib Yahudi terdahulu ketika mereka menyembunyikan Taurat. Kata Allah di dalam ayat ini, wa yaquluna sayughfaru lana. Ya.
Tidak usah khawatir, sampaikan, kita nanti akan diampuni dari dosa-dosa ini, berupa menyembunyikan Taurat, berupa menyembunyikan Al-Haq. Ya, ucapannya sama tuh, hati-hati. Kalau kita merasa demikian, lagi-lagi kita maksiat apapun itu, tenang, masih bisa taubat, Allah kan Maha Pengampun. Gitu kan ya, sebagian orang. Hati-hati, ini ucapan orang Yahudi. Ya. Ini adalah ucapan buruk mereka berupa apa? Menyembunyikan Al-Haq. Taib. Kemudian, ya, wa yaquluna sayughfaru lana wa ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhu. Dan ketika mereka didatangkan lagi ujian-ujian berupa dunia yang semisalnya, ya mereka pun akan mengambilnya lagi. Dalam artian enggak ada ceritanya taubatnya itu taubat yang hak, taubat yang benar. Toh nanti ketika datang ujian lagi seperti itu, tetap dia akan lebih mendahulukan dunia. Bukan berarti dia itu terpaksa. Memang ada sebagian orang terpaksa misalnya. Ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada dia untuk memperbaiki kesalahannya, dia akan perbaiki kesalahannya dengan bertaubat, dengan rujuk menyampaikan kesalahannya, ya. Atau karena misalnya satu kondisi sulit bagi dia untuk menyampaikan kebenaran ya ketika itu. Taib. Ya, karena hal-hal yang mendesak misalnya. Ini kadang-kadang terjadi. Dan kalau memang dia jujur, Allah ketika berikan kesempatan kepada dia untuk memperbaikinya, dia akan memperbaikinya. Ya, tetapi kalau mereka seperti orang-orang Yahudi tadi, ya sudah, ada kesempatan untuk berkelit lagi, dia akan berkelit lagi. Cari lagi dunia dari sebab ilmunya tersebut. Waliyadzu billah. Taib. Ya. Alam yu'khadz 'alaihi mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq wa darasu ma fih. Ya. Bukankah telah datang kepada mereka semua, kata Allah Subhanahu wa taala, perjanjian di dalam Al-Kitab, di dalam Tauratnya mereka, alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq, di mana tidak diperkenankan kepada mereka untuk berbicara apapun tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali bersumber berdasar kepada apa? Kepada al-haq, kepada kebenaran. Wa darasu ma fihi, dan mereka sudah mempelajari apa yang ada di dalamnya. Ya. Artinya apa yang mereka lakukan ini, apa yang mereka perbuat ini adalah sesuatu yang jelas-jelas menyelisihi apa yang sudah seharusnya mereka amalkan. Mereka sudah tahu isi Al-Kitab. Enggak boleh berbicara tentang Allah kecuali di atas al-haq, ya. Wa darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan negeri akhirat jauh lebih baik bagi siapapun yang mereka lebih memilih untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, orang-orang yang lebih memilih dunia, dia memilih sesuatu yang lebih buruk. Dia memilih sesuatu yang tidak lebih baik, ya. Justru dia merugikan dirinya dengan mengambil bagian tersebut. Ya, dengan dia mengambil bagian dunia, apakah berarti dia cerdas, pintar? Tidak, tidak demikian. Sebaliknya, dengan dia mengambil bagian dunia, ya, artinya dia memilih sesuatu yang lebih rendah dan tidak menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya, orang yang memilih akhirah, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Waddarul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Apakah mereka tidak mengambil ilmu, ya? Apakah mereka tidak mengakalinya, maksudnya tidak memahaminya dengan baik? Taib. Oleh karenanya, ya, setiap kesempatan bagi kita untuk mengalahkan dunia secara gambaran besar, secara global, taib, kita semua sekarang dalam kondisi apa? Mengambil langkah yang berbeda. Ya, kita mengambil langkah yang berbeda dari keumuman manusia, khususnya para tulab, ya, khususnya para tulab. Di waktu-waktu yang mungkin kebanyakan para remaja-remaja di usia antum mereka sedang bergelut dengan ilmu dunianya. Ya, dan antum memilih jalan menuntut ilmu agama. Taib. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh orang-orang atau anak-anak di usia antum. Taib. Maka ketika ada kesempatan ini, jangan sampai antum malah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara prinsip, maka ini enggak jauh beda dengan kondisi-kondisi kita sekarang. Ya, antum sedang mengalahkan dunia antum. Antum sedang menjadikan dunia sesuatu yang tidak lebih penting daripada yang antum sedang geluti sekarang. Kalau antum malah keluar dari apa yang sedang antum pelajari sekarang, maka apa bedanya dengan gambaran orang-orang tadi, ya, yang seharusnya mereka mengejar akhirat, menyampaikan al-haq sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi karena sudah kadung cinta dunia, ya, dilupakan itu semua dan lebih memilih apa? Memilih dunia. Na'udzubillah.
Taib. Ya, maka tidak demikian, hendaknya penuntut ilmu memiliki prinsip yang kuat, memiliki prinsip yang baik, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu

0: Ta'ala selalu senantiasa menjaga kita semua. Taib, ya, sebelumnya mohon maaf tidak bisa berpanjang-panjang ya untuk dars kali ini. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan silakan disimpan, boleh antum tanyakan ke ustadz yang lain atau dibahas di pekan yang akan datang. Ya, untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan. Anda mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui satu hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk was'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Dahulu, waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
4: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jamaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
5: Alhamdulillahirabbil alamin.

justru menyerahkan penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak.

sakit yang parah. Apa yang terjadi, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita, bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat? Dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah.

Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dalam semua urusannya. Baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya, ini

pertolongan seperti ini menggambarkan bahwa iman kita lemah, menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk, waktu kita sakit yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi Rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang Maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang Maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka, maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Coba kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan dijamin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya? Semua kembali kepada apa? Kembali kepada tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tawakal yang sesungguhnya.

0: dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sungguh ini merupakan sebab kecukupan darinya atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk.

0: Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apa lagi? Kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Ustaz, afwan Ustaz.
0: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Sudah nyaman dengan maksiat itu? Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin, Di mana ada kajian, hadir.

0: Hadirlah, hadir. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Wa ala alihi. Wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan. Dan yang kita sepakati, tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu. Ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah tobat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda Bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'in ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari manusia.

0: تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap. Pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak Ustaz? Terima kasih.
5: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan, weh. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anak-anaknya segano burung. Kedua, menaburkan air dan apa, bunga ya, bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non, supaya itu barulah, ya kering, apa namanya, kemarau. Bisi barulah mah, okay, bisi tobros atau kum. Makanya saya banjur kucai alasannya itu alasan yang logis, yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala, kemudian dibabat, bisi ayak orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, teu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka dibanjur ku iya. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua, lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air, tapi dengan pelepah. Enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi SAW menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Talib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kuno itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengkhususan untuk Nabi, pengkhususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti akan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon ke manapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullahu tabaraka taala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah ke mana-mana padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah. Jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh, Banyak sekali amalan-amalan kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta تيبي بهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama." Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina.

wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu ayyakum minad dalalati wa minan nar. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah dan pemberian yang tak terhingga, yang tak pernah sesaat pun kita semua terputus dari rahmat-rahmat dan anugerah-anugerah dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak terkecuali betapa besarnya anugerah iman, betapa besarnya anugerah Islam. Terkhusus lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada diri-diri kita kecintaan yang begitu besar terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita berusaha untuk mengamalkan setiap sunnah-sunnah tersebut. Kita berusaha untuk terus memperkaya diri kita agar kita bisa lebih dalam lagi di dalam memahami setiap ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan yang datang baik dari Al-Quranul Karim ataupun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Adapun pembahasan kita, ikhwan dan akhwat jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita akan membahas sebuah pembahasan yang diambil dari kitab Minhajul Qasidin. Taib. Sekilas tentang kitab ini, maka kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Taib Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan tazkiyatun nufus, ya, yang itu sangat kita butuhkan pada hakikatnya, ya, agar ketika kita benar-benar menjalani kehidupan kita terkhusus sebagai seorang muslim, kita bisa mengetahui, ya, hal-hal apa saja yang bisa benar-benar bermanfaat untuk diri-diri kita dari sisi ilmu agama. Taib. Kemudian, ya, satu hal yang cukup penting juga untuk kita ketahui sebagai prinsip di dalam mendasari permasalahan tazkiyatun nafs, sebagaimana kalimat tazkiyatun nafs yang bermakna menyucikan jiwa, ya, maka hal penyucian jiwa yang paling inti, yang paling penting adalah ketika seseorang berhasil membersihkan apa yang ada di dalam dirinya dari berbagai macam noda-noda keburukan, ya, yang itu semua bersumber dari kejahilan atau ketidaktahuan. Taib. Seseorang bisa saja terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam amalan-amalan yang tidak memiliki keutamaan, terjatuh ke dalam berbagai macam dosa dan maksiat, ya, maka itu harus segera dibersihkan. Itu merupakan salah satu noda dalam kehidupan kita semua. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, maka cara membersihkannya tiada lain adalah

dengan kita mempelajari ilmu agama, dengan kita belajar apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui, ya, maka seseorang tidak akan tahu yang mana syirik, yang mana tauhid, kalau seandainya mereka tidak belajar. Seseorang tidak faham yang mana merupakan ketaatan, yang mana merupakan kemaksiatan, kalau ia tidak belajar. Yang mana yang merupakan itu ajaran tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang bukan ajaran dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu semua bisa diketahui dengan cara ia mempelajari ilmu agama. Taib, sehingga perlu untuk kita mengetahui ya bagaimana langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang am. Kata Rasulullah alaihi wasallam, bagaimana, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh anggota tubuh menjadi buruk. Ala wahiyal qalb, itu merupakan hati, kata Rasulullah alaihi wasallam. Akhlak yang baik, perangai yang terpuji, tiada lain kecuali datang dari hati yang baik pula. Ya, dan sudah kita sampaikan tadi, hati yang baik, ya, hati yang terpuji adalah hati yang terasuh oleh ilmu, terasuh oleh pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana keadaan-keadaan hati, yang itu dicontohkan oleh mereka, orang-orang yang berilmu, oleh para ulama. Tayyib. Ka Sufyan ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad, seperti ketika kita mendengar nama-nama seperti Sufyan ats-Tsauri, ya, kemudian Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka adalah orang-orang yang ketika tersebutkan namanya, ya, maka akan taib, baru disebut namanya saja kita sudah merasakan bagaimana kemuliaan-kemuliaan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena betapa seringnya terkisahkan, terjelaskan, terceritakan dari mereka semua kebaikan-kebaikan akhlak, kebaikan-kebaikan yang itu muncul dari hati-hati yang begitu mulia. Taib. Ya. Kemudian penulis melanjutkan, wa inna man hatat rutbatul musammin bil fuqaha wal ulama an tilkal maqamat litashaghulihim bisuwaril ilm min ghairi akhdhi 'ala an-nafs an tablugha ila haqa'iqihi wa ta'mal bi khafaya. Ya. Kemudian, ya, dari sebagian manusia, taib, kondisi atau kebaikan yang tadi kita sebutkan terhapuskan dari diri-diri mereka. Bahkan, ya, ini terjadi di tengah-tengah orang-orang yang dinamai atau dipanggil atau dikenal sebagai para fuqaha, sebagai para ulama. Ya. Dan ini masya Allah, ini merupakan pemandangan yang disampaikan oleh penulis yang taib, ini ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang kita dapati, ya, pemandangan-pemandangan seperti ini. Ada orang-orang yang masyhur dengan mereka, orang-orang ahli fikih, orang-orang yang ahli ilmu, ahli Al-Quran kah itu atau ahli apapun, tetapi ya mereka tidak sebagaimana yang dimiliki oleh para ulama yang tadi kita sebutkan, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Taib, ya, kebaikan-kebaikan di dalam diri-diri mereka, ya, tidak sebagaimana yang ada dalam diri-diri para ulama terdahulu. Kenapa? Ya, disebutkan di antaranya, ya, karena mereka taib terlalu tersibukan dengan berbagai macam hal-hal atau ilmu-ilmu taib yang pada hakikatnya ilmu tersebut belum waktunya untuk mereka pelajari. Ya. Atau mereka tersibukan dengan ilmu-ilmu tetapi mereka tidak sampai kepada hakikat-hakikat terdalam dari ilmu-ilmu tersebut. Sebagai gambarannya, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa beliau memperingatkan kita dari bahayanya, ya, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Itu siapa? Orang-orang Khawarij. Taib. Dan kata Rasulullah sebagai peringatan apa? Hati-hati ketika kalian mendengar mereka membaca Al-Quran, niscaya kalian minder mendengar bacaan-bacaannya. Taib.
Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Akan tetapi bacaan Al-Quran tersebut bahkan tidak lewat kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak pernah menyerap sampai kepada hatinya. Ya, Al-Quran hanya sekedar dibaca, hanya sekedar diperhatikan bagaimana lagamnya. Ya, dipelajari dengan begitu mendalam bagaimana irama ini, irama ini, irama itu. Tetapi mereka tidak pernah sampai kepada hakikat inti dari huruf per huruf yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana itu diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya para sahabat mereka tidak akan lewat satu huruf dari Al-Quran kecuali mereka telah mengamalkan, mereka telah benar-benar mendalami sedalam-dalamnya. Tapi bukan tentang hafalan Al-Quran itu, bukan tentang irama dan lagam. Walaupun kita ketahui orang yang memiliki hafalan, orang yang memiliki kebaikan yang bagus di dalam baca Al-Quran, jelas itu adalah nilai plus. Tetapi yang lebih inti dari itu semua apa? Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, mereka benar-benar mengamalkan inti hakikat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sebagian orang-orang ketika mereka mempelajari ilmu agama, ya, sehingga kadang-kadang mereka memiliki gelar-gelar yang sedemikian rupa, ya, atau bahkan kadang-kadang tidak jarang mereka sendiri yang menggelari diri-dirinya. Akan tetapi tidak seperti ketika para ulama tadi disebutkan namanya, ya, begitu harum nama mereka, begitu luar biasa penyebutan nama mereka, kemuliaan yang terselimuti di dalam diri dari nama-nama mereka tersebut. Taib. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengamalkan hingga kepada akar hakikat dari sebuah ilmu agama. Wa anta tajidul faqih yatakallamu bidh-dhihar wal-li'an was-sabq war-rami wa yafra' at-tafri'at allati tumdi ad-duhur fiha wa la yahtaj ila al-mas'alati minha. Dan kau akan dapati, kata Syekh, kata penulis rahimahullahu taala di sini, ya, seorang yang faqih, seorang yang terkenal dengan kemampuannya dalam ilmu agama, ya, yatakallamu fidh-dhihar, mereka berbicara tentang permasalahan dhihar, ya, berbicara tentang permasalahan al-li'an, as-sabq, ya, tentang ar-rami, ini masalah-masalah furu', taib, di dalam masalah agama, ya. Wa yafra' at-tafri'at allati tumdi ad-duhur fiha, mereka betul-betul, ya, berdalam-dalam dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya furu', bahkan mereka menghabiskan waktu yang begitu panjang dalam hal tersebut, ya, yang terkadang itu semua tidak perlu untuk dipelajari sampai sedalam itu, kata Syekh. Tapi ya, bukan berarti tidak perlu juga, ya, kita perlu untuk mempelajari hal-hal seperti ini, jelas, ya. Tetapi kita dapati banyak juga ulama-ulama yang telah membahas, ya, kita membahas tentang diri kita dulu terlebih dahulu. Tapi di mana hendaknya ketika kita akan memilih ilmu untuk diri kita, jangan sampai kita melupakan hal-hal yang cukup penting, mendasar, yang sangat-sangat basic di dalam kehidupan kita. Taib. Sehingga kata Syekh di sini sebutkan apa? Wala yatakallamu fil ikhlas wala yahdhar minar riya wa hadha alaihi fardhul ain. Ya. Dia tidak membahas tentang permasalahan ikhlas, ya, tentang ilmu nantinya sebagaimana yang kita bahas sekarang di sini. Ya. Konsep ikhlas yang paling utama, yang paling inti tentu saja yaitu apa? At-tauhid. Ya, seorang mengikhlaskan benar-benar menyempurnakan ibadahnya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sebelum berbicara tentang ikhlas, dia benar-benar bersih murni dalam berbagai macam amalan, maka paling intinya adalah dia ikhlas, taib, betul-betul membersihkan amalannya tersebut adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jarang orang-orang tersebut membahas hal-hal seperti ini. Ya. Mereka benar-benar membangga-banggakan apa yang mereka miliki dari ilmu-ilmu furu', ya. Tetapi jarang esakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Taib, sehingga yang terjadi kesyirikan tersebar di mana-mana. Yang terjadi selanjutnya berbagai macam peribadahan-peribadahan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, merebak, menjamur, ya, menjangkit keumuman kaum muslimin, menjadi penyakit yang kadang-kadang sulit untuk disembuhkan, berat untuk diobati. Ketika disampaikan tentang obatnya, ketika disampaikan tentang bahayanya penyakit tersebut, ditolak mentah-mentah. Ya, kenapa? Karena jarangnya para duat ila tauhid,
jarangnya orang-orang yang menyerukan ilmu untuk benar-benar mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Padahal ini adalah di antara ilmu-ilmu inti. Ya. Di antara ilmu-ilmu yang seharusnya

Dari awal sudah mulai diperkenalkan, sedari awal sudah mulai ya dijelaskan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah manusia secara keumuman. Wa la yahdhar min ar-riya, ya dia tidak pernah memperingatkan dari yang namanya ar-riya. Taib, riya pun adalah satu perkara yang akan merusak keikhlasan seseorang. Ya, merusak tauhid seseorang. Meskipun riya ya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa keadaan sebagai syirik. Ya, kadang-kadang Rasulullah menyebutkan syirik khafi, ya, yang itu merupakan syirik yang tersembunyi atau syirik yang ringan. Taib, tetapi tidak sampai pelakunya keluar dari dinul Islam, agama Islam. Ya. Tetapi jelas itu merupakan dosa besar yang sangat-sangat berbahaya. Wa hadza alaihi fardhu ain, dan yang seperti ini jelas hukumnya fardhu ain, wajib ain bagi seorang yang akan mulai mempelajari ilmu agama untuk mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini. Taib. Li'anna fi ihmalihi halakuhu. Wal awal fardhu kifayah. Taib, karena orang-orang yang mereka melalaikan untuk mempelajari hal-hal seperti tadi tentang ikhlas, ya, yang bisa merusak keikhlasan, tentang tauhid. Taib, ketika dilalaikan mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini, ya, maka ini akan menjadi awal kehancuran dirinya. Ketika seseorang tidak ingin belajar tauhid atau mereka malas mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid, taib, maka mereka akan sulit sekali, ya, untuk bisa kembali kepada Islam. Ya. Wal awal fardhu kifayah. Sedangkan ilmu-ilmu semisal yang tadi kita sebutkan di awal, ya, tentang zihar, ya, tentang li'an dan yang semisalnya, itu adalah ilmu-ilmu fardhu kifayah. Taib. Fardhu kifayah dalam artian apa? Telah banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka telah mempelajarinya. Ya, sehingga apakah kita wajib mempelajarinya? Tidak sampai kepada wajib. Ya, kalau sudah ada yang mempelajarinya, ya, hukumnya bagi yang akan ikut mempelajarinya maka hukumnya sunnah. Taib. Ya, kemudian dilanjutkan dalam kitab walaqad sadaq. Ya, walakin khafiya alaihi anna al-hisab fardhu kifayah aidan fa halla tushagil bihi wa innama tabakhraja alaihi an-nafs li'anna maqsuduha min ar-riya wa sum'ah yahsul bil munadharah la bil hisab. Taib. Ya, maka hal-hal yang seperti ini, ya, tentu saja hendaknya seseorang benar-benar memperhatikan, ya. Pada hakikatnya, intinya, sekalipun itu adalah ilmu-ilmu fardhu kifayah, memang pada hakikatnya kita perlu untuk mempelajarinya. Ya, memang kita perlu untuk belajarnya, akan tetapi tidak sebesar kewajiban kita untuk, ya, mempelajari ilmu-ilmu yang semisal yang kedua yang tadi kita sebutkan tentang tauhid dan yang semisalnya. Taib, kita lanjutkan terlebih dahulu, ya. Wa'alam annahu qad badalat al-alfadh wa harrafat wa naqalat ila ma'anin lam yaridha as-salafus salih. Dan perlu diketahui, ya, di antara permasalahan-permasalahan yang muncul di zaman sekarang, kenapa? Karena munculnya istilah-istilah yang sebenarnya ini istilah lama tetapi difahami dengan makna yang berbeda. Taib, ya. Mereka menggantinya menjadi makna-makna yang lain yang itu tidak pernah sebelumnya ada pada kalangan para salafus salih, ya, para pendahulu yang saleh. Famin dzalik, dan di antaranya al-fiqh, kalimat fikih, ya, disebutkan oleh penulis di sini. Kalimat fikih ini adalah istilah, ya, fikih itu adalah istilah. Taib. Fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis. Ya. Jadi di sini akan dijelaskan kenapa kok sekarang ini mulai bergeser, ya. Keutamaan-keutamaan ilmu-ilmu yang terpuji itu malah bergeser kepada derajat ilmu yang tidak setinggi derajat yang seharusnya didahulukan. Taib. Ternyata di antara sebabnya kata Syekh di sini, ya, itu apa? Ketika adanya perubahan makna, adanya pergeseran-pergeseran makna. Taib. Di antaranya, ya. Di antaranya adalah yang disebut dengan fikih, ya, istilah fikih. Taib. Ya. Yang mana fikih fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis. Orang-orang di zaman sekarang, ya, mereka mengkhususkan ilmu fikih ini kepada beberapa permasalahan-permasalahan yang sifatnya furu'. Fa khassuhu bi ma'rifatil furu' wa 'ilaliha. Ya, mereka mengkhususkan kepada permasalahan-permasalahan yang furu'. Taib. Furu' itu cabang, ya, bukan sumber intinya, bukan inti dari agama. Ya, tadi
Ya, kalau intinya seperti ilmu tauhid, ya, ilmu tentang akidah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Taib. Nah, sekarang fikih itu diarahkan ke arah hal tersebut. Adapun kata penulis rahimahullah, walaqad kana ismul fiqh, ismul fiqhi fil asril awal muntaliqan ala ilmi tariqil akhirah. Dahulu itu ketika orang membahas tentang kalimat fikih, ya, maka di awal-awal yang dimaksudkan adalah ilmu yang mengantarkan seseorang menuju negeri akhirah. Wa ma'rifatu daqa'iq afatin nufus wa mufsidatil a'mal. Dan ilmu pengetahuan tentang, ya, pendalaman-pendalaman sesuatu yang bisa merusak taib amalan-amalan seseorang, ya, kelalaian-kelalaian yang ada di dalam jiwa seseorang. Itu ilmu fikih. Taib. Wa quwwatil ihathah bihaqaratid dunya, dan kuatnya, ya, untuk benar-benar mengetahui, memahami, menguasai tentang bagaimana tercelaknya dunia. Wa syiddati tatallu' ila na'imil akhirah, dan sangat kuat sekali keinginan untuk mempelajari terhadap nikmat-nikmat akhirat. Wastila'il khauf 'alal qalb, ya, benar-benar, ya, hatinya pun terkuasai oleh sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan fikih. Ya. Ini yang disebut dengan fikih. Taib. Oleh karena itu apa kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia terhadap din, terhadap agama. Ya. Fikih itu pemahaman yang mendalam terhadap perkara apa? Terhadap perkara din, ya, terhadap perkara agama, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu syariat dan hal-hal yang semisalnya. Tayyib, ya. Walidzalika qala al-Hasan al-Basri, oleh karena itu berkata al-Hasan al-Basri, innamal faqihu az-zahid fid dunya ar-ragi fil akhirah al-basir bidinihi. Ya. Kata al-Hasan al-Basri, yang namanya faqih adalah seorang yang zuhud di dalam kehidupan dunianya. Ya. Taib. Zuhud itu kurang lebih maknanya adalah ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia demi kebaikan akhirat, itu makna zuhud. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan dunia demi kebaikan akhirat, itu orang yang zuhud. Taib, ya. Jadi bukan zuhud itu orangnya betul-betul memiskinkan diri, enggak punya apa-apa, tidak. Tidak mesti sampai seperti itu, ya. Yang namanya zuhud adalah mereka tahu, bisa memilah mana yang bermanfaat untuk dirinya bagi kehidupan akhiratnya, mana yang tidak bermanfaat. Ya, selama memang bisa memberikan manfaat, ya, maka dia berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taib, ya. Nah, seorang yang zuhud adalah mereka orang yang faqih, orang yang faham terhadap ilmu agama, orang yang memiliki fikih. Taib. Ar-ragib fil akhirah, mereka yang betul-betul menginginkan kebaikan kehidupan akhirat. Al-basir bidinihi, memiliki kemampuan atau keilmuan yang baik di dalam agamanya. Al-mudawim ala ibadati rabbi, mereka yang selalu senantiasa terus menerus dalam kondisi beribadah kepada Rabbnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wara' al-kaf an a'radil muslimin, ya. Taib. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul wara', ya. Mereka betul-betul memperhatikan terhadap berbagai macam kehormatan-kehormatan kaum muslimin, ya. Al-afif an amwalihim, mereka menjaga betul terhadap harta-harta kaum muslimin, artinya, ya, terhadap apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, tidak mudah meminta-minta, ya, mereka tidak mudah-mudahan untuk merusak

ilmu tentang ikhlas, ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu dipelajari oleh seorang muslim, ya. Tayyib. Kemudian, ya, di antara yang selanjutnya, al-lafdhu tsani al-ilm. Di antara orang-orang yang mulai mentahrif atau membawa satu makna kepada makna yang tidak sama dengan makna yang dibawa oleh ulama terdahulu adalah kalimat al-ilm, kalimat ilmu itu sendiri. Faqad kana dhalika yutlaqu 'ala al-'ilm billahi ta'ala wa bi ayatihi. Yang namanya ilmu, ya, dahulu itu para salaf mereka memaknai ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Ini ilmu. Ya. Ketika seseorang mengatakan seorang yang berilmu artinya dia mengetahui tentang Allah. Dia berilmu tentang al-asma was sifat. Baik. Dia berilmu tentang bagaimana, ya, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Dia tahu nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ia pun memiliki kemampuan atau keilmuan yang mumpuni terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Baik. Ai ni'amahu wa af'alahu fi 'ibadihi. Demikian pula, ya. Orang-orang yang berilmu terhadap ilmu, kalimat ilmu dikatakan seorang alim, ya, yang tadi kita sebutkan yang pertama apa? Alim billah. Mereka berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berilmu tentang nikmat-nikmat Allah. Mereka berilmu tentang af'al, sifat-sifat fi'liyah Allah, apa yang Allah tabaraka wa taala lakukan fi ibadihi terhadap hamba-hambanya. Kalau kita tahu Allah memberikan nikmat, maka kita akan bersemangat untuk beribadah. Kalau kita tahu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hukuman, memberikan azab, memberikan siksa, maka kita akan, ya, tapi bersegera meninggalkan kemaksiatan. Kita tahu Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukan berbagai macam takdir bagi kehidupan seseorang sehingga kita bisa ridha dengan apapun yang didapatkan oleh kita semua. Karena itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka nikmat, ya, ilmu dengan keberilmuan yang seperti ini merupakan kenikmatan yang begitu besar yang wajib bagi kita untuk dahulukan. Taib, ya. Fakhassuhu wasamu bihi fil ghalib al-munadhir fi masail fiqh wa in kana jahilan bit tafsir wal akhbar. Kemudian datang orang-orang zaman sekarang mengatakan bahwasanya seorang alim, ya, dan mereka menamai diri-diri mereka dengan kalimat tersebut, ya, seorang berilmu taib, ya, pada keumuman dan seringkali mereka sampaikan itu semua taib ketika mereka berilmu tentang permasalahan-permasalahan fikihah, ya, fikih yang orang zaman sekarang, bukan fikih yang tadi kita awal bahas, ya, taib. Wa in kana jahilan bit tafsir wal akhbar, sekalipun mereka orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak faham terhadap ilmu tafsir, ya, orang-orang yang tidak faham terhadap, ya, ilmu-ilmu hadis tentang khabar-khabar yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, kita dapat di zaman sekarang begitu sedikit, ya, orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan ilmu hadis, ilmu tafsir yang betul-betul bersumber kepada sumber yang terbaik, ya, kaidah-kaidah di dalam tafsir, ya, usul-usul di dalam tafsir, ilmu mustalahul hadis, ilmu tentang periwayatan bagaimana, jarang, ya, jarang orang-orang di zaman sekarang taib mengedepankan keilmuan-keilmuan dalam permasalahan seperti ini. Taib, ketika dikatakan seorang hebat ilmunya, ya, mereka bisa selalu senantiasa menjawab permasalahan-permasalahan fikih. Padahal kadang-kadang permasalahan fikih mereka pun, ya, tidak didasari oleh landasan yang kuat. Kenapa? Yaitu tadi ilmu hadisnya, taib, ilmu tentang tafsirnya begitu kurang. Ya. Taib, guru kami Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Adni rahimahullahu taala, beliau dijuluki oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah sebagai faqihul Yaman. Ya. Beliau dijuluki sebagai faqih, artinya ahli fikih di negeri Yaman. Taib. Ketika dulu kita meminta, ya, di awal-awal ingin mendapatkan pelajaran tentang mustalahul hadis, kita bertanya kepada para mustafidun, kepada para masyayikh yang ada di negeri Yaman, siapakah syekh yang paling kuat di dalam permasalahan ilmu mustalahul hadis? Ya, salah seorang ahli mustalah hadis beliau menjawab, tidak, ya, tidak lain tidak bukan, ya, dan sangat meyakinkan beliau mengatakan yang paling faham adalah Syekh Abdurrahman Al-Adni.

Rahimahullah. Kenapa? Ya itulah alasan kenapa beliau mendapatkan julukan Faqihul Yaman, ahli fikih di negeri Yaman. Kenapa? Karena beliau menjamak ya di antaranya ilmu mustalahul hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Taib, dan ternyata betul ya, satu waktu alhamdulillah beliau membuka pelajaran tentang permasalahan ilmu hadis dan itu sangat luar biasa. Ya, menunjukkan betul yang namanya faqih itu adalah orang-orang yang seharusnya faham terhadap permasalahan-permasalahan yang mendasar. Ya, bukan hanya masalah fikihnya saja, pendapat ini, pendapat begitu, tetapi mereka dari detail, dari akarnya sudah memiliki keilmuan seperti itu. Ya, yang mana kalau kita ini masih jauh dari kondisi-kondisi seperti ini, ya, para ulama begitu luar biasa. Ya, maka dari itu, ya, mari kita sama-sama terus menguatkan diri kita di dalam mempelajari ilmu sampai ke dalam ilmu yang terdalam, ilmu yang paling sumbernya, hakikatnya. Ya. Yang umumnya kita pelajari sekarang itu adalah ilmu-ilmu yang hanya ada pada permukaan saja. Kalau ibarat lautan itu hanya ada pada permukaannya saja atau mungkin pinggiran-pinggiran pantai saja yang kita dapati. Tetapi kedalaman-kedalaman ilmu-ilmu hakikat, ya, ilmu hakikat di sini bukan yang macam-macam, ya. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, taib, itu ada pada lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang wajib bagi kita untuk benar-benar menyelaminya. Dan insya Allah akan memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa. Ya, taib. Ya, maka itulah ilmu. Ya, itulah ilmu adalah sesuatu yang harus kita dalami sedalam-dalamnya. Ilmu bukan hanya sekedar masalah fikih. Ya, ketika ditanya tentang hukum-hukum bisa menjawab. Tetapi terkadang itu bagus, pada hakikatnya bagus kalau memang bisa menjawab, ya, selama dia memiliki apa landasan. Tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan pendapat-pendapat pribadi, ya, atau berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang lemah misalnya, ya, dia hanya menyampaikan begini-begini saja, dia hanya pernah melihat, membaca, mendengar, tidak sampai mendalami kenapa para ulama berpendapat seperti ini, apa landasannya. Ya, lalu bagaimana ulama yang berbeda pendapat dengan mereka, apa landasannya? Ini kedalaman ilmu. Ya, ini adalah kedalaman ilmu. Taib. Ya. Maka seorang yang berilmu yang mendalam melangkah ke arah tersebut. Maka begitulah kita belajar sekarang, ikhwah sekalian. Ya, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai melangkah agak jauh dari langkah-langkah yang biasanya selama ini kita lakukan. Ya. Taib. Mungkin kita sering mendapati ilmu-ilmu yang sifatnya umum gitu ya. Ilmu-ilmu yang kita mudah dapatkan di tepian-tepian. Mari kita mulai masuk ke tengah lautan ilmu dan mulai mendalami, menyelami sedalam-dalamnya ya tentang ilmu agama. Taib. Yang biasanya kajian-kajian seperti itu ya didapati dari apa? Kajian-kajian yang rutin ya, yang disampaikan oleh guru-guru kita yang secara apa istimrar membahas kitab-kitab yang mendasar. Taib, seperti al-usul tsalatsah ya, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tentang permasalahan-permasalahan akidah yang begitu mendalam, maka di sanalah biasanya ilmu-ilmu mendasar, ilmu-ilmu yang bukan mendasar, ilmu-ilmu yang dalam ya yang bisa kita dapatkan, wallahu a'lam. Taib. Ya, kemudian selanjutnya tentang permasalahan at-tauhid, lafdz tsalits, di antara lafaz-lafaz yang dimaknai dengan pemaknaan yang berbeda di zaman sekarang. Gitu apa kalimat tauhid? Faqad kana dzalika isyaratun ila an taral umur kullaha min Allah taala ru'yat taqattu'ul iltifat ila al asbab wal wasa'il fayuthmir dzalika tawakkul war ridha. Ya. Kalimat tauhid, taib, maka dahulu istilah ini difahami ya tentang segala sesuatu itu bahwasanya apapun datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Apapun yang kita dapatkan itu datang dari Allah tabaraka wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah itu akhir dari segala sesuatu. Taib, berkata Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, ini merupakan ayat tentang tauhid, kurang lebih maknanya demikian. Ya. Wa anna ila rabbikal muntaha, bahwasanya Rabbmu adalah akhir dari segala sesuatu, ini tentang tauhid. Ya. Segala maksud, segala tujuan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Ya, ketika seorang beribadah jelas intinya tujuannya adalah diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang muwahhid.
Seorang bekerja bahkan beraktivitas ketika dia ujungnya akhirnya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu adalah seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Tayib, ya. Maka segala macam sebab-sebab, wasilah-wasilah, tayib, itu akan mengantarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ya. Fayuthmiru dzalika tawakkul war ridha. Yang selanjutnya ini akan mendatangkan sikap, sifat, ya, amalan berupa tawakal dan berupa ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tayib, ini tauhid. Ini yang dimasukkan dengan at-tauhid. Ya, dan tentu saja kalau ingin mendalami tentang tauhid, ya pelajari kitab-kitabnya. Ya, seperti kitab tauhid, usul tsalatsah yang tadi kita singgung, ya, al-qawaidul arba', ya, atau kitab-kitab yang semisal, maka itu adalah kitab-kitab yang mempelajari tentang at-tauhid. Wa qad ja'ala al-an ibarat an sina'atil kalam fil usul wa dhalika min al-munkarat 'inda as-salaf, ya. Akan tetapi zaman sekarang, ya, kalimat tauhid ini seakan-akan adalah, bukan seakan-akan, yang muncul justru, ya, disebutkan oleh penulis di sini, Allah alam yang dimasukkan bagaimana lebih tepatnya, ya, ini merupakan produk-produk ahli-ahli kalam, ya, produk-produk orang-orang yang suka mempermasalahkan permasalahan-permasalahan yang subhanallah, ya, tidak sulitlah permasalahan-permasalahan yang membawa kepada kerancuan berfikir, ya. Taib, wallahu alam, ya, yang masukkan seperti apa. Al-muhim ini yang disampaikan oleh penulis di sini. Intinya yang namanya tauhid sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, ketika kita mendapat, ya, seseorang memaknai tauhid dengan makna-makna yang lain, maka ketahuilah pada hakikatnya dia telah membawa, ya, tauhid kepada permaknaan yang selainnya. Taib. Maka intinya pada hakikatnya ini adalah yang perlu kita bersibuk-sibuk dengannya, ya. Bersibuk-sibuklah kita dengan taib, ilmu-ilmu yang mendasar seperti ini. Tauhid, ilmu tentang Allah, ilmu tentang hati. Sekali lagi, bagaimana kita mengolah hati kita agar kita memiliki hati yang cukup, yang baik, karena hati adalah tempat menyimpan ilmu. Ya, hati adalah tempat di mana ilmu akan tersimpan, sehingga harus kita mengolahnya dengan sebaik-baiknya. Taib, ya. Ada beberapa lafaz lain yang disampaikan di sini, ya, kita cukupkan. Yang penting intinya adalah hendaknya kita semua berusaha sebisa mungkin, ya, menjaga diri kita taib dalam permasalahan-permasalahan syariat. Jangan sampai terbawa kepada hal-hal yang tidak mendasar, pada hal-hal yang tidak bersumber, yang itu akan sangat-sangat berbahaya. Taib. Selanjutnya disebutkan dalam kitab Faslun al-ulumul mahmuda. Fasal tentang ilmu-ilmu yang terpuji. Ya. Wa'lam annal ulumul mahmuda tanqasimu ila qismain. Ketahuilah bahwasanya ilmu-ilmu yang terpuji itu terbagi menjadi dua, kata penulis di sini. Al-qismul awal mahmudun ila aqsa ghayatihi. Yang pertama adalah ilmu yang ia terpuji karena memang tujuannya. Ya. Taib, terpuji karena memang inti dari tujuannya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat terpuji. Wa kullama kana aktsar kana afdal wa ahsan. Dan ilmu seperti ini semakin banyak diselami, dipelajari, ya, maka ini akan semakin utama dan akan semakin baik bagi seseorang. Apa ilmu tersebut? Wa huwal ilmu billahi ta'ala wa bi sifatihi wa af'alihi wa hikmatihi fi tartibil akhirah 'ala dunya. Ya. Yang mana, taib, ilmu ini adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang sifat-sifat Allah. Ilmu tentang fi'liyah-fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ilmu tentang hikmah-hikmahnya Allah. Taib. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan akhirat daripada dunia. Ya. Maka ketika ilmu apapun kemudian ternyata intinya membahas kepada arah hal-hal seperti ini, maka itu adalah ilmu yang sangat-sangat terpuji. Ya, dan kita dapati demikian adanya. Ya. Kita dapati Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ya, maka intinya, isinya dari kisah-kisah tersebut apa yang kita dapati? Biasanya adalah pujian terhadap para ahli tauhid. Pujian terhadap orang-orang yang mereka berhasil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Berhasil memurnikan peribadahannya kepada Allah tabaraka wa taala. Allah memuji-muji mereka. Tayyib.
Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan orang-orang terdahulu, Allah akan menjelaskan betapa Allah merendahkan, menghinakan, menghancurkan, membinasakan terhadap orang-orang yang tidak mampu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, taib. Demikian pula terkait ahkam, terkait hukum-hukum, sekalipun itu dibahas di dalam Al-Quran, ya, maka ini merupakan konsekuensi orang-orang yang benar-benar tahu, faham terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hukum, ya, yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita menaati hukum-hukum tersebut atau menjalani hukum itu sesuai dengan ketetapan Allah? Karena kita tahu sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan, ya, akan menghukum, demikian pula akan memberikan, ya, penghargaan, akan memberikan pahala bagi orang-orang yang menjalaninya dengan baik. Taib, ya. Maka dari itu, di antara ciri khas ikhwah sekalian, taib, ulama-ulama yang mereka berpegang teguh di atas manhaj yang benar, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, sekalipun kajian-kajian mereka membahas fikih, membahas muamalah, membahas tentang permasalahan keseharian manusia misalnya, ya, mereka akan selalu menyentuh yang namanya tauhid. Taib. Ini yang akan dibahas oleh orang-orang yang ciri khasnya apa? Ciri khasnya, ciri khas orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Membahas pembahasan apapun itu, membahas sirah, sudah pasti. Sirah itu adalah umumnya tentang apa? Tentang para ahli tauhid yang diceritakan, yang dikisahkan. Dari mulai Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dan seterusnya. Mereka para ahli tauhid yang kita akan pelajari dari diri-diri mereka. Taib. Ya, belajar fikih, belajar muamalah, jual beli dan lain sebagainya pasti akan menyinggung tentang permasalahan tauhid. Ya, ini diantara ciri khas ulama kita. Taib. Adapun ulama-ulama su, ya, sekalipun judulnya membahas tentang tauhid, kadang-kadang mereka menyisipkan kesyirikan bahkan di sana. Sebaliknya bahkan, ya. Dan ini sangat-sangat mengerikan dan ini yang harus kita waspadai, ya, agar kaum muslimin benar-benar terjaga dari berbagai macam keburukan-keburukan tersebut. Fa inna hadzal ilm matlubun li dzatihi wa tawassul bihi ila sa'adatil al-akhirah. Ya. Maka ilmu yang semisal ini adalah ilmu yang benar-benar diperlukan oleh siapapun. Ya, setiap dari kita wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini dengan sebaik-baiknya. Dan dengan ilmu seperti inilah seseorang bisa menyampaikan dirinya kepada kebahagiaan di negeri akhirat. Taib. Dan ilmu inilah yang tadi kita sebut, disebutkan dalam kitab, wa huwal baharul ladzi la yudrak gauruhu wa innama yahumu mahumun muhawwimun ala sawahilihi wa atrafihi biqadri ma tayassara lahum. Ya. Dan ilmu yang sebesar ini adalah ilmu yang sebetulnya lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang tidak diketahui di mana ujungnya. Ya, simpelnya saja kita ketahui sifat-sifat Allah, sehingga kita memuji Allah dengan sifat-sifatnya. Taib. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW ketika menghadap kepada Allah di yaumul kiamat nanti, Rasulullah menghadap di bawah arsy-Nya bersujud, Allah memberitahu kepada beliau tentang apa? Tentang bagaimana cara memuji Allah yang tidak pernah ada orang yang mengetahui sebelumnya. Menunjukkan sifat Allah itu adalah satu hal yang sangat luas. Ya. Kemuliaan yang ada di dalam zat Rabbuna Jalla wa Ala, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat mendalam. Tapi maka mulailah untuk ya mempelajarinya. Sekalipun ya kita mungkin tidak akan pernah bisa sampai, ya, dan jelas kita tidak akan pernah mampu untuk mengilmui apa yang diilmui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita mulai masuk ke dalamnya, itu jauh-jauh lebih bermanfaat daripada ilmu apapun, ya. Taib. Maka itu adalah ilmu yang pertama. Ilmu yang memang terpuji dari sisi maksud dan tujuannya, itu apa? Untuk bisa berilmu tentang Allah, untuk bisa tahu bagaimana cara bersikap kepada Allah, cara beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Al-qismu tsani, adapun yang kedua, al-ulum allati la yuhmadu minha illa miqdar makhsus. Ya. Ilmu ini terpuji. Taib. Tetapi keterpujian ilmu tersebut, ya, hanyalah pada kadar-kadar tertentu.
ya, hanya pada kadar-kadar tertentu, pada waktu-waktu tertentu mungkin, tidak secara dawam, tidak secara terus-menerus, ya, tidak secara sempurna sebagaimana keilmuan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu terhadap Allah yang tadi kita bahas di awal, ini kapanpun, dimanapun, ya, bagaimanapun kondisinya ketika kita sedang mempelajarinya, maka kita akan terpuji dengan mempelajari hal-hal tersebut. Tetapi ilmu-ilmu yang kedua adalah ilmu yang terpuji tetapi hanya pada kadar-kadar khusus saja. Taib. Wahia allati dzakarnaha min furudil kifayat. Yang ini merupakan ilmu yang sudah kita sebutkan tadi, kata penulis di sini, dari ilmu-ilmu tentang fardu-fardu kifayah. Ya. Taib. Menjadi penting untuk dipelajari atau menjadi betul-betul utama untuk dipelajari ketika tidak ada orang yang mempelajarinya. Dan hal-hal seperti ini butuh kepada tuntunan para ulama. Ya, bagaimana kita mulai mendahulukan ilmu-ilmu, ya, di luar yang ilmu-ilmu utama. Taib, ya. Fa inna fi kulli ilmin min haqtisaran wa iqtisadan wa istiqsa'an. Maka setiap ilmu ada kekurangannya, ya, ada maksud dan tujuannya. Taib, tetapi itu semua terbatas, ya. Tidak seperti ilmu yang tadi kita sebutkan, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya penulis melanjutkan, fakun ahad rajulain, maka jadilah salah satu dari dua orang. Imam mashgulan bin nafsik, jadilah seorang yang betul-betul sibuk untuk dirimu sendiri. Ya, maksudnya bagaimana? Belajar terlebih dahulu, memperkaya diri sendiri terlebih dahulu dengan ilmu. Ya, berusaha agar diri kita benar-benar mumpuni di dalam ilmu. Wa imma mutafarriqan li ghairiki ba'da al-faragh min nafsik, atau ya, menjadi seorang yang betul-betul berusaha keras menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu pun setelah engkau mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Taib, ya. Wa iyyaka an tashtagila bima yasluh ghairaka bima yuslih ghairaka qabla islahi nafsik, dan jangan sampai, kata penulis di sini, engkau tersibukkan untuk memperbaiki orang lain tetapi tidak memperbaiki diri sendiri. Washtagil bi islahi batinik wa tathhirihi min as-sifatiz dzamimah kal hirs wal hasad kal haras wal hasad war riya wal ujub qabla islahi dhahirik. Dan nasihat dari Syekh di sini, dari Tahib, dari penulis ini, dan sibukkanlah dirimu untuk yang pertama kali membersihkan atau memperbaiki batin-batin dirimu. Ya. Tahib. Dan hendaknya seseorang yang paling utama untuk dia perbaiki, ya, apa yang ada di dalam dirinya sendiri dari sifat-sifat yang tercela. Ya, seperti ambisi yang begitu besar terhadap dunia. Ya, hasad. Hasad, keinginan untuk kenikmatan hilang dari diri orang lain, itu hasad, ya, dengki. Riya, ujub, riya senang untuk dilihat ketika ibadah. Ujub adalah bangga diri dari apa yang dimiliki dari perkara dunia. Taib, ya. Maka itu yang pertama kali kita perbaiki dari diri kita. Sebelum kita memperbaiki apa yang ada dalam zahir, ya, apa yang nampak kepada orang lain. Taib, tutur kata, ya. Kemudian bagaimana menampakkan wajah kita kepada sesama kita. Taib. Memang itu baik, tetapi jangan sampai yang ada di dalam batin tidak terperhatikan. Taib, ya. Fa in lam tatafarrag min dzalika fala tashtagil bi furudil kifayat. Maka kalau belum selesai mempelajari hal-hal yang seperti ini, ya, jangan dulu menyibukkan diri dengan permasalahan-permasalahan fardu-fardu kifayah. Ya. Taib. Fa inna fil khalqi katsiran yaqumuna bidzalik, karena masih banyak, ya, orang-orang yang lain yang telah mempelajari hal-hal tersebut. Taib. Dahulukan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya fardu ain. Fa inna muhlika nafsihi fi talabi islahi ghairihi safih. Ya, wa mathaluhu mithlu man dakhalatil aqarib tahta thiyabihi wa huwa yadhubbu dhubab an ghairihi. Taib. Karena, ya, ketika seseorang menghancurkan dirinya sedangkan dia taib menginginkan kebaikan pada diri orang lain, ini merupakan satu hal yang taib dikatakan di sini adalah safih, ini adalah kebodohan, ya. Taib, orang lain diperbaiki tetapi dirinya sendiri tidak diperhatikan.
Dan permisalan ini, kata penulis, seperti seseorang yang memasukkan ke dalam tubuhnya sendiri kalajengking, sedangkan ia mengusir lalat dari tubuh orang lain. Ya. Jadi yang pertama kali perhatikan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, terutama yang tadi kita sebutkan. Baru setelah itu berusaha untuk memperbaiki apa yang ada di dalam diri-diri orang lain. Fa in tafarragat min nafsika wa tathhiriha wa ma ab'ada dhalik fashtagil bi furudil kifayat wa ra'a tadrij fi dhalik. Ya. Maka ketika seseorang sudah berhasil mempelajari ilmu agama, membersihkan dirinya dari noda-noda, ya, dan telah menjauhkan hal tersebut, maka mulailah untuk menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang tadi sifatnya kifayah. Fabtadi bi kitabillahi azza wa jal, thumma bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dengan mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma bi ulumil Quran, kemudian dengan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, minat tafsir, wa minan nasikh wa mansukh, wa muhkam wa mutasyabih, ila ghairi dhalik. Ya, ilmu tentang nasikh, mansukh, ya, mana ayat yang menghapus, mana ayat yang terhapus, taib, mana ayat yang muhkam, mana ayat yang mutasyabih, dan yang semisalnya. Wa kadzalika fi sunnah, ya, demikian pula dalam permasalahan sunnah, taib, ya, maka ya pelajarilah perkara-perkara yang sifatnya inti. Ya, pelajarilah sifat-sifatnya, pelajaran yang sifatnya inti. Taib, ya. Al-muhim, ya. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang penuntut ilmu agama, carilah ilmu yang benar-benar terpuji, ya, ilmu yang betul-betul akan membawa kepada perbaikan di dalam diri kita, ya, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ilmu yang terpuji, ilmu yang terbaik adalah ketika seseorang terlebih dahulu, ya, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar ia bisa mendapatkan keridhaan Allah, bagaimana cara agar ia benar-benar bisa mentauhidkan Allah dengan sebaik-baiknya. Ini yang didahulukan, ya. Tapi baru setelah itu, tapi pelajarilah hal-hal yang memang seandainya memang sifatnya furu, ya. Tapi sifatnya furu seperti masalah fikih ataupun apapun itu, ya, kalau memang mendesak perlu diketahui, ya, silakan pelajari itu semua, tetapi jangan sampai melalaikan bagi seseorang mempelajari hal yang jauh lebih inti, jauh lebih utama tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, ya, yang itu bisa menyelamatkan mereka dari berbagai macam keburukan-keburukan. Taib, ya. Maka inilah yang bisa kita sampaikan, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Intinya sekali lagi, bersemangatlah untuk terus menuntut ilmu agama pada hakikatnya, ya, apapun itu ilmu, maka seseorang bisa selama itu bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah pada dasarnya demikian, ya. Apalagi mungkin untuk kekhususan keumuman kita, ya, kita-kita yang baru mulai belajar ilmu agama, ya, tidak masalah mempelajari apapun, yang penting kita menjauhkan terlebih dahulu taib kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan dengan cara mengobatinya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Baru setelah itu mulai menyelam masuk ke dalam permasalahan ilmu din dengan sebaik-baiknya sebagaimana tadi kita paparkan. Taib, ya, hakadha, wallahu a'lam bis-shawab.

0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada keutamaan memperbanyak doa atau zikir ketika berada di majelis ilmu? Ya. Taib. Wallahu alam ya, yang pasti ketika kita sedang berada di majelis ilmu, kita sedang berzikir pada hakikatnya. Ya, ketika kita sedang berada di majelis ilmu, sekalipun lisan kita terdiam, taib, tetapi dengan kita mendengarkan ilmu yang disampaikan di sana, pada hakikatnya kita sedang berzikir dan masuk ke dalam berbagai macam keutamaan-keutamaan zikir, ya, yang mereka mendapatkan doa dari para malaikat dan seterusnya, ya, cukup dengan mereka hadir di majelis ilmu. Ya, adapun ya dia berzikir sesekali seperti astagfirullah, alhamdulillah, ya masya Allah, maka itu satu kalimat yang ya cukup baik ya itu, tetapi Allah lah, apakah secara khusus ada keutamaan, ya Anda tidak pernah mendapatkan tuntunan tentang permasalahan ini, wallahu alam. Taib. Apakah tidak boleh sama sekali berdoa dengan mengangkat tangan ketika selesai sholat dan zikir setelah sholat? Ya, maka berdoa itu hukum asalnya apa? Mengangkat tangan. Ya, hukum asal dari doa mengangkat tangan. Taib. Ya, inna allaha yastahi minal abd. Ya, idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifra. Sesungguhnya Allah malu dari seorang hamba ketika mereka mengangkat kedua tangannya kepada Allah untuk mengembalikannya nol. Ya. Tetapi yang namanya ibadah itu adalah kembali kepada tuntunan. Ya, kembali kepada tuntunan. Maka intinya kalau memang di sana ada ulama yang berpendapat atau ada dalil yang belum kita ketahui, ya, bahwasanya ada ulama yang atau ada dalil yang mengangkat tangan setelah itu, maka ya silakan. Ya kan, tapi Allah alam sejauh ini pendapat yang cukup kuat adalah dengan tidak mengangkat tangan ketika setelah berdoa. Ya, karena tidak ada dalil yang betul-betul sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengangkat tangan setelah berdoa. Wallahu a'lam. Taib. Ya. Hanya ini saja mungkin ya pertanyaan. Ada lagi dari ikhwan mungkin? Cukup insyaallah. Taib. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam kebaikan bagi kita semua dan Allah mengumpulkan kita tidak hanya di masjid ini saja, ya, tetapi sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din, azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Yaitu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis Qawaidi 50 Qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surat Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Asibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim falana'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi ya, menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain. dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa Ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita. Anak nih. Orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang, pas tanya jawab. Kebagian di jalan, mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
6: Saudara-saudaraku, sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
7: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, itu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah salat dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni

0: harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله kita layak bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar mengadakan halaqah zikir, membahas Al-Quran dan Sunnah. Hari ini adalah hari Ahad dan umumnya masyarakat mereka piknik ke Ciwidey atau kemana lagi? Atau ke tempat rekreasi yang lainnya, namun Masya Allah Anda datang ke sini piknik di Taman Surga. Datang bareng keluarga atau sendirian? Bareng keluarga. Ada yang sendirian yang masih jomblo, ada yang bareng keluarga, walhamdulillah. Atau yang masih jomblo bareng keluarga yang lain. Maksudnya diajak temannya ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita belajar bersama. Semoga nanti punya pemahaman yang sama. Dan ketika pemahaman kita lebih seragam, insyaallah ketika ada masalah dalam sebuah keluarga lebih mudah untuk diluruskan. Makanya teman-teman ketika belajar jangan lupa untuk mengajak keluarga sehingga kita satu frekuensi. Tema kajian kita membahas sebuah motivasi dan mungkin nanti akan kami sampaikan tidak panjang karena panitia berharap ada sesi lebih banyak mendengarkan masukan dari para jamaah. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Disempitkan tanda benci, dilapangkan tanda cinta. Ini kesimpulan dari mana ini? Dari firman Allah di surat Al-Fajr. Yang bikin tema bukan kami, yang mengajukan tema panitia. Karena panitia baru saja membaca surat Al-Fajr, kemudian dia membuat tema ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Allah sebut ini adalah karakter manusia. Allah tidak katakan fa'ammal kafir. Tapi yang Allah katakan apa? Fa'ammal insan. Karena penyakit semacam ini bisa saja terjadi pada diri seorang muslim. Fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbu, apabila dia mendapatkan ujian dari Rabbnya. Fa'akramahu wa na'amah, Allah kasih kelapangan rizki.

bagi dia. Allah berikan banyak nikmat untuknya. Fayaqulu rabbi akraman. Lalu dia berkomentar, kayaknya Allah lagi senang sama saya. Kayaknya Allah lagi cinta sama saya, berpihak pada saya. Wa amma idza mabtalahu. Sebaliknya ketika manusia itu diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqah. Lalu Allah sempitkan rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian dia berkomentar, kayaknya Allah sedang menghinakanku, Allah membenciku. Kalla, enggak seperti itu. Baik anggapan pertama maupun anggapan yang kedua dinilai salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini menyimpulkan kondisi dunia untuk dijadikan sebagai standar perbuatan Allah. Dan itu hal yang salah. Kondisi dunia dijadikan sebagai standar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan banyak rizki, memberikan penghasilan yang berlimpah baginya, dia menilai Allah mencintai dia. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan penghasilannya, menyempitkan pendapatannya, dia menilai Allah sedang tidak suka sama dia. Perbuatan Allah dalam urusan dunia, dalam masalah takdir dunia, dijadikan sebagai standar untuk menyimpulkan perbuatan Allah dalam masalah syariat. Padahal cinta dan benci Allah itu tidak bergantung kepada kondisi dunia. Paham di sini kesimpulannya? Baik. Dan ayat yang semisal juga Allah sebutkan di beberapa surat yang lain. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun, ayahsabuna annama numidduhum. Apakah mereka menyangka ketika kami memberikan kelapangan kepada mereka, mimmali wa banin, berupa harta yang banyak, keturunan yang banyak, nusari'u lahum fil khairat, berarti kami menyegerakan kebaikan untuk mereka, bal sebaliknya, la yash'urun, ternyata mereka tidak punya pemahaman, mereka enggak merasa kalau sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian bagi mereka. Karena baik kebaikan dalam urusan dunia, kondisi yang nyaman dalam urusan dunia maupun kondisi yang sempit dalam urusan dunia, semuanya Allah jadikan sebagai potensi ujian. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian dengan adanya kebaikan dan keburukan dalam urusan dunia. Orang dijadikan kaya itu ujian. Orang dijadikan sukses dalam usaha itu juga ujian. Orang dijadikan miskin, ujian. Susah ketika berusaha, juga bagian dari ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku menguji manusia, aku menguji kalian, baik dengan kondisi kalian mendapatkan kelapangan hidup, maupun kalian mendapatkan kesusahan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama membuat kesimpulan. Yang namanya kaya dan miskin secara zatnya artinya secara status kondisi kaya dan miskin, tidak ada nilai pujian maupun celaan. Sehingga kalau kita ditanya, siapa yang lebih mulia, manusia kaya atau manusia miskin? Jawabannya apa? Tidak ada nilai kelebihan. Baik yang kaya maupun yang miskin tidak ada nilai kelebihan. Maka yang kaya tidak boleh dia merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang miskin. Hal yang sama, yang miskin tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang kaya. Karena kaya dan miskin itu murni pilihan dari Allah dan bukan atas pilihan makhluk. Makanya kalau misalnya di masjid ini ya, Anda disuruh milih. Mana yang lebih baik? Kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar?
Saya tanya yang lebih baik, bukan Anda milih yang mana ya. Mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Kaya yang bersyukur, miskin yang sabar. Belakang, kaya yang sabar. Masya Allah. Ini terlalu sering berurusan dengan pajak. Makanya mungkin sering sakit hati jadi orang kaya yang sabar. Baik. Mana yang lebih baik antara kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Ini yang lebih baik mana? Ada yang jawab kaya bersyukur, ada yang menjawab miskin yang sabar. Ulama berbeda pendapat. Dan memang ulama berbeda pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas masalah ini cukup panjang. Menjelaskan masing-masing dalil antara kaya yang bersyukur dengan miskin yang sabar. Dari sekian banyak dalil itu dibandingin kira-kira mana yang lebih afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kaya bersyukur dengan alasan orang bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Ada yang mengatakan miskin yang sabar. Karena dominan dakwahnya para nabi dan amalnya para nabi itu sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lebih dominan sabar daripada di kondisi miskin yang sabar daripada ketika beliau punya kelonggaran harta bersyukur. Meskipun dua-duanya diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang lebih dominan beliau dalam kondisi tidak berkemampuan dari sisi ekonomi, tapi beliau selalu bersabar. Tayyib. Sehingga ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mana yang lebih afdol antara kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar? Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak bisa dibandingkan. Yang paling penting adalah mana yang paling bertakwa. Karena Allah kembalikan itu kepada takwa. Gimana ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Sehingga siapa yang lebih afdol antara kaya bersyukur dan miskin yang sabar? Jawabannya yang lebih bertakwa. Karena itulah beda-beda antara satu manusia dengan yang lain sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ada orang kaya bersyukur dan dia lebih bertakwa dibandingkan miskin yang sabar, maka dia lebih afdol. Sebaliknya ada orang miskin yang sabar lebih bertakwa dibandingkan kaya yang bersyukur, maka miskin yang sabar ini lebih afdol. Dilihat dari sejauh mana itu bisa mengantarkan dia kepada ketakwaan. Maka yang namanya kaya dan miskin tidak terpuji secara zatnya. Yang lebih penting adalah di posisi mana Anda berada, bisakah Anda jadikan posisi Anda itu mengantarkan Anda kepada takwa? Karena kita kalau disuruh milih, jadi kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar, enggak usah jawab Pak ya. Yakin ijma' di sini pilih kaya bersyukur. Bil ijma'. Dengan sepakat Bapak dan Ibu. Saya sempat tanya kepada salah satu jamaah waktu di Jakarta. Pilih kaya bersyukur atau miskin yang sabar. Ada satu jamaah bilang, saya pengen jadi miskin yang sabar. Tenane. Serius ini. Sanggup Pak Ustadz. Masya Allah. Memang dulu, sahabat itu ada yang demikian. Seperti yang pernah dialami oleh siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi begini ya. Kita dikasih kelebihan oleh Allah untuk beribadah kepadanya sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Sehingga masing-masing manusia selera ibadahnya itu beda-beda. Mungkin ada di antara kita yang senang sholat. Sehingga sholat dia lebih dominan dibandingkan puasa. Ada di antara kita yang senang puasa. Maka ibadah puasanya lebih dominan dibandingkan yang lain. Ada di antara kita yang senang sedekah. Tapi ketika dia diajak ngaji, mungkin masih malas-malesan. Ada yang senang ibadah ngaji, tapi diajak ibadah yang lain, gak sesemangat ngaji. Masing-masing orang dikasih oleh Allah kemampuan beribadah yang berbeda-beda. Dan Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mengatakan,
Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah bagi amal bagi para hamba sebagaimana Allah bagi rizki. Di sini ada banyak pengusaha. Bidang usaha Anda sama atau beda? Beda ya. Sebelah kanan warung kopi, yang tengah produsen kopi, sebelah kiri kafe kopi, kopi kafe Pak. Karena kan kita biasanya ngikuti bisnis sesuai tren, kopi kopi kafe ya. Nanti herbal herbal semua, sirwal sirwal kafe kan. Kita punya pendapatan yang berbeda-beda. Ada yang pendapatan di consumer, ada di fashion, ada di konsultan, ada sebagai karyawan, semuanya berujung pada pendapatan yang halal. Begitu ya. Allah kasih rizki kita melalui jalan yang berbeda-beda. Sebagaimana kata Imam Malik, Allah kasih pahala kepada kita melalui jalur yang berbeda-beda. Ada yang melalui jalur sholat, ada yang melalui jalur puasa, ada yang melalui jalur apalagi kajian, ada yang melalui jalur membaca Al-Quran. Melalui jalur yang berbeda-beda. Tapi muaranya satu, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dalam masalah amal batin jamaah. Ada sebagian di antara manusia yang dia dikasih oleh Allah kemampuan beramal batin dari sisi sabar. Ada yang dikasih oleh Allah dia lebih dominan amal batin dari sisi syukur. Ada yang dikasih oleh Allah dominan amal batin dari sisi apalagi misalnya tawakal. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan kita biasanya bisa mengenali. Bapak kalau saya tanya, Bapak amal andalannya apa? Sholat, puasa, sedekah, kajian atau apa? Masing-masing orang bisa jawab. Mas, saya itu senang sholat. Kalau saya disuruh puasa saya gak sanggup. Saya senang puasa. Saya itu rasanya senang kalau puasa nyaman. Apalagi di rumah gak ada apa-apa. Ada yang dia lebih senang dengan membaca Al-Quran. Ada yang lebih senang di ibadah A, B dan seterusnya. Itulah kita bisa menilai amal dohir apa yang sesuai selera. Namun sahabat lebih tinggi dari itu. Mereka bisa menilai amal batin apa yang lebih sesuai selera. Itu lebih sulit jamaah. Contohnya gimana? Abu Darda. Beliau pernah mengatakan begini. Al-maradu ahabbu ilayya minas siha. Wal-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Jadi orang yang gampang sakit lebih saya sukai daripada jadi orang yang selalu sehat. Masya Allah. Tiap hari watuk, pilek, corona, Om Imron. Terus apa lagi? Mau tiap hari ganti-ganti sakit ya. Kata beliau, saya lebih senang dengan yang seperti ini. Wal faqru ahabbu ilayya minas siha. Dan jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang yang sehat. Kenapa beliau lebih milih seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu lebih senang amal sabar daripada syukur. Sampai bisa mengenali demikian. Coba Anda perhatikan ya. Batin kita ini, batin Anda semua. Lebih dominan amal apa? Sabarnya kah? Syukurnya kah? Atau yang mana? Itu bisa dites. Dari sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah. Kadang Allah kasih kelonggaran. Coba lihat sejauh mana kehebatan orang ini bersyukur. Kadang Allah kasih ujian dalam bentuk musibah. Lihat sejauh mana orang ini bersabar. Anda bisa ngetes mana yang dominan. Seharusnya masing-masing bisa menentukan. Dari situlah kita bisa mengenali. Kenapa Allah kasih saya ujian A? Kenapa Allah kasih saya ujian B? Sebab Anda diminta untuk beramal sesuai dengan posisi Anda. Orang kalau bisa kenal semacam ini, dia bisa melihat hikmah penciptaan dirinya. Hikmah kenapa aku diciptakan oleh Allah? Masya Allah, sekarang saya sadar. Berarti saya lebih dominan di sini. Hikmah Allah ciptakan diriku adalah agar aku lebih banyak bersyukur
agar aku lebih banyak bersabar, agar aku lebih banyak bertawakal, agar aku lebih banyak bergantung kepada Allah, dan seterusnya. Nah, kalau sudah sadar seperti itu, begitu menerima ujian, kita sudah di posisi yang siap. Baik ujian dalam arti kebaikan dunia maupun ujian dalam makna kesempitan dunia, kita sudah siap. Taib. Karena yang namanya kaya dan miskin itu pilihan Allah. Selanjutnya Allah pilih kita di mana posisi kita. Di posisi itulah yang lebih penting adalah amal apa yang bisa kau lakukan agar kau bisa menjadi orang yang sukses di sana. Kaya yang sukses adalah yang bersyukur. Miskin yang sukses adalah miskin yang sabar. Kalau Anda bisa demikian, walhamdulillah, berarti itu hakikat tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya bacakan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang tafsir firman Allah taala di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Manusia dia menyangka apabila dia diuji oleh Allah dengan kenikmatan, dia merasa bahwasanya Allah sedang mencintai dirinya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi idza wassa'a Allahu 'alaihi fir rizq. Allah mengingkari pemahaman manusia yang mereka punya keyakinan bahwa apabila Allah lapangkan rizkinya, liyakhtabirahu fi dzalika, padahal hakikatnya Allah sedang mengujinya. Fayaqtaqidu anna dzalika minallahi ikramun lahu. Dia meyakini Allah sedang menyayanginya. Walaisa kadzalik, padahal bukan demikian. Bal huwa ibtilaun wa imtihanun. Namun itu semua adalah ujian dari Allah taala. Kaya itu ujian atau bukan jemaah? Ujian. Itu semuanya adalah ujian dari Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqa. Adapun orang yang dia diuji oleh Allah sehingga Allah sempitkan rizkinya. Fa yaqulu rabbi ahanan. Lalu dia berkomentar, Allah telah membenciku. Kata Ibnu Katsir, wa kadzalika fil janib akhar. Demikian pula pemahaman sisi yang kedua. Idza batalahu wa imtahanahu wa dayyaqa 'alaihi fir rizq. Ketika Allah memberikan ujian kepadanya, Allah sempitkan rizkinya. Ya'taqidu anna dzalika minallahi ihanatan lahu. Dia meyakini kalau itu adalah kebencian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Qala ta'ala kalla. Lalu Allah katakan, enggak benar yang kayak gitu. Ai laisal amru kama za'am. Hakikatnya tidak sebagaimana apa yang kalian yakini. Enggak benar seperti itu. La fi hadza wa la fi hadza. Baik pemahaman pertama di ayat 15 maupun pemahaman yang kedua di ayat 16, dua-duanya salah. Fa innallaha yu'til mala may yuhibbu wa man la yuhibb. Karena Allah kasih kelonggaran harta kepada hambanya yang dia cintai dan hambanya yang tidak dia cintai. Wa yudayyiqu 'ala man yuhibbu wa man la yuhibb. Dan Allah sempitkan rizki bagi hambanya yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Sehingga kondisi seperti ini seragam antara muslim dan non-muslim. Seragam antara orang yang taat dan orang yang suka maksiat. Ada enggak orang yang suka maksiat kaya, Pak? Banyak. Orang yang suka maksiat utangnya banyak ada? Lebih banyak. Lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Ada enggak orang yang suka maksiat tapi hidupnya susah? Banyak. Sebagaimana orang yang taat tapi hidupnya lapang rizkinya, orang yang mukmin dan dia kaya juga banyak. Sehingga dalam hal ini ada kesamaan antara siapa? Muslim dengan non-muslim. Karena ada kesamaan, maka tidak ada nilai lebih maupun kurang. Sehingga yang namanya kaya dan miskin secara zatnya tidak mengandung unsur pujian maupun celaan. Kemudian kata beliau,
Wa innamal madaru fi dzalika ala ta'atillahi fi kullin minal halain. Namun yang lebih penting adalah bagaimana agar orang itu bisa selalu taat kepada Allah di masing-masing keadaan. Jadi miskin dan kaya itu pilihan Allah. Dan selanjutnya ketika Anda di posisi miskin maupun di posisi kaya, pertanyaannya adalah Anda enggak bisa melakukan ketaatan di situ. Bisakah Anda melakukan ketaatan di situ? Dan Allah Maha Adil, masing-masing dikasih amal oleh Allah. Orang kaya dikasih amal syukur, orang miskin dikasih amal sabar. Tingkat selanjutnya, kamu jalani fungsi kamu di sini. Karena Allah ciptakan kamu untuk menjalankan hikmah agar kau bisa rajin syukur, agar kau bisa rajin sabar. Begitu jamaah. Itulah teori yang disampaikan, itulah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Idza kana ghaniyan bi ayyashkurallaha ala dzalik. Dalam arti ketika dia di posisi kaya, dia bisa bersyukur. Wa in kana fakiran bi ayyasbir. Dan pada waktu dia di posisi miskin, dia bisa sabar. Sehingga dia menjalankan fungsi masing-masing. Karena amal enggak bisa dibuat seragam. Kalau dibuat seragam, dinamika hidup ini enggak jalan. Maka terkadang ada yang dikasih posisi A, dikasih posisi B. Tinggal selanjutnya, apakah kita bisa menjalankan tugas itu sesuai dengan posisi kita ataukah tidak? Allah tidak mempertanyakan kita, kenapa kau jadi miskin? Enggak. Tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban, kenapa kau enggak sabar ketika dikasih kemiskinan? Maka yang dipikir bukan miskinnya, tapi apa Pak? Sabarnya. Sehingga solusi yang diberikan itu bukan gimana mengentaskan orang dari kemiskinan, bukan. Tapi solusi yang diberikan oleh agama, gimana ngajari orang untuk bisa sabar ketika miskin. Kita kan kadang mikirnya kayak gitu ya. Ini ada banyak masalah masyarakat. Apa masalahnya? Kondisi ekonomi mereka miskin. Terus gimana kita pecahkan solusinya? Buat mereka kita entaskan dari kemiskinan. Gak bisa Pak. Kaya dan miskin itu pilihan Allah. Dan bukan pilihan manusia. Bolehlah Anda membantu mereka, ngasih kesempatan mereka untuk bersama-sama mendapatkan sebagian harta kita. Atau Anda ngasih lowongan pekerjaan bagi dia, boleh. Tapi jangan Anda punya keyakinan itu adalah upaya yang kita lakukan untuk menjauhkan dia dari kemiskinan. Tidak bisa, itu takdir. Pilihan Allah. Maka yang kita ajarkan bukan gimana cara dia keluar dari miskin, tapi yang kita ajarkan adalah bagaimana agar dia bisa berposisi yang beramal yang benar sesuai dengan posisinya. Nabi SAW, kalau kita ditanya, beliau itu kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Jawabannya yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang kaya bersyukur dan sekaligus miskin yang sabar. Tapi yang lebih dominan yang kedua. Karena itulah Rasulullah SAW di posisi ini, beliau tidak kemudian mengajak kepada para sahabat, nanti kita akan kaya bareng-bareng, tidak. Dan dominan sahabat itu tidak mampu. Jauh lebih rendah secara ekonomi dibandingkan orang yang hidup di zaman sekarang. Coba tanyakan kepada ibu-ibu ya. Ada enggak di antara ibu-ibu yang waktu hari raya enggak punya jilbab? Ada? Kalau waktu berangkat sholat id enggak pakai jilbab ada Pak? Banyak. Berangkat sholat id enggak pakai jilbab ada Pak? Banyak. Tapi kalau ibu-ibu waktu datang sholat id enggak punya jilbab, nemu enggak Pak? Enggak ketemu gitu. Masya Allah. Dulu ada sahabiat. Pada waktu Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, keluar semuanya, laki perempuan, sampai pun wanita haid ajak keluar. Gadis-gadis pingitan ajak keluar semuanya. Datang salah satu sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah enggak punya jilbab. Apa kata Nabi SAW? Tolong saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya.
Gak jumpa kita, Pak. Di zaman sekarang ada orang hari raya gak punya jilbab. Kalau gak pakai jilbab, banyak ya. Tapi kalau gak punya jilbab, mungkin gak ada. Saking sederhananya kehidupan yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu merasa bahwa pada saat dia kaya dia merasa Allah sedang cinta kepadanya, Allah balas dan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ini adalah hakikatnya istidraj dari Allah untuk menguji apakah dia mau taat ataukah tetap bertahan dalam maksiat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Mu'minun yang tadi sudah kita kutip ayat 55 dan 56. Allah Ta'ala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka menyangka ketika aku berikan kelapangan kepada mereka berupa harta dan anak, mereka merasa bahasanya Allah telah menyegerakan kebaikan baginya? Bal la yash'urun. Namun mereka tidak merasa kalau itu adalah istidraj dari Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Ayadhunnu ha'ula'il maghrurun. Apakah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu punya keyakinan? Annama nu'tihim minal amwali wal aulad. Bahwa harta anak yang aku berikan kepada mereka, dan rata-rata orang kaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kaya dibandingkan mukmin. Baik ketika beliau berada di Mekah maupun di Madinah. Yahudi itu masya Allah ya, kebun kurmanya banyak. Kemudian mereka menguasai perdagangan di pasar-pasar Madinah. Demikian pula orang musyrikin Mekah, mereka lebih dominan dalam masalah ekonomi dibandingkan orang-orang yang beriman. Makanya waktu Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius, dan waktu itu Abu Sufyan sudah masuk Islam atau belum? Belum. Ditanya oleh Raja Heraklius, amuttabi'uhum ahlul fakri am ahlul ghina? Yang menjadi pengikut Muhammad itu orang yang kaya ataukah orang yang miskin? Bal du'afa'u minna. Kata Abu Sufyan, rata-rata pengikutnya Muhammad itu orang yang status sosialnya rendah di antara kami. Dan ternyata para nabi di masa silam pengikutnya juga seperti itu. Lalu Heraklius gimana kesimpulannya? Hakadha azba'ur rusul. Memang demikianlah para pengikut nabi-nabi di masa silam. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah, pengingkaran yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan bahwasanya pengikut kamu adalah aradhiluna badir ra'yi. Orang-orang rendahan di kalangan kami yang dia cupet akalnya. Enggak mau diajak mikir panjang, hanya bisa nurut-nurut saja, sehingga setiap kali mendapatkan sesuatu langsung sami'na wa ata'na. Itu dianggap sebagai orang yang enggak berkembang akalnya, terlalu gampang taat sama nabi. Dianggap orang yang tidak berkembang akalnya. Sehingga bibit kesombongan liberalisme dari dulu sudah ada. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Menganggap bahwa bisa membantah nabi itu pinter. Sebagaimana orang di zaman sekarang ya. Kalau orang sudah bisa mencoba mengkritik Al-Quran, dekonstruksi agama, tanda orang yang cerdas. Itu kan standarnya orang liberal. Makanya upaya mereka selalu ke arah sana. Gimana caranya biar membuat sebuah pernyataan yang apa, yang bisa bikin viral, aneh. Padahal itu sebenarnya adalah ngerusak aturan agama. Baik, kembali ke sini.
Mereka ketika dikasih oleh Allah harta yang banyak, anaknya keturunannya juga banyak, mereka menyangka karena Allah memuliakannya dan Allah menyayanginya. Kalla laisal amru kama yaz'umun. Gak benar, tidak sebagaimana yang kalian yakini. Laqad akhtau fi dzalika wa khaba raja'uhum. Sungguh mereka telah memiliki pemahaman yang salah dan harapan mereka juga keliru. Bal innama naf'alu bihim dzalika istidrajan wa intidharan wa imla'an. Namun aku memberikan kekayaan bagi mereka, fungsinya adalah istidraj. Istidraj itu apa, Pak? Ya? Dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan dengan dikasih banyak layanan. Panjang ya definisinya. Dalam bahasa Indonesia, dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan atau kesalahan dengan diberi banyak fasilitas dan layanan. Itu definisi istidraj. Basa Jawane dilulu. Diujo, dibiarkan dalam kondisi dia tenggelam dengan kemaksiatan. Tayyib. Innama naf'alu dzalika istidrajan. Aku lakukan ini dalam rangka untuk istidraj bagi mereka. Bal la yasyurun, tapi mereka tidak menyangka kalau itu sebenarnya adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sebentar lagi mereka akan mendapatkannya. Sehingga mereka akan semakin tenggelam dalam maksiat, gak ada kesempatan untuk taubat. Alhamdulillah, Pak, tolong bagi para pengusaha. Pak Ustadz, kemarin saya punya utang besar di beberapa lembaga keuangan ribawi, lalu saya gak sanggup bayar karena usaha saya kolaps. Setelah itu saya taubat, Pak Ustadz. Masya Allah, Anda kalau enggak kolaps, enggak tobat. Lebih bersyukur mana Anda? Usahanya naik terus, tapi tetap istiqomah dalam utang riba. Ataukah dikasih oleh Allah kesempatan, usahanya nyungsep kolaps, akhirnya Anda bingung mikir utang, terus tobat dari riba. Bagi orang awam kira-kira yang lebih nikmat itu yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Dia mikirnya mungkin yang pertama bagi orang awam. Sehingga dia melihat usahanya kolaps, ini musibah. Dan dia enggak mau itu. Padahal banyak para pengusaha yang tobatnya itu gara-gara kolaps. Coba kalau dia enggak kolaps, istiqomah itu di atas riba. Tetap dia langsung utang bank, enggak pernah berhenti. Begitu Allah kasih ujian. Pandemi sekian tahun. Langsung terjun bebas pendapatannya. Sudah dia gak bisa bayar cicilan ke bank. Baru ngaku tobat. Pak, ini buku riba sudah tersebar lama, Bapak kok baru datang belakangan? Iya Pak Ustadz, saya baru kolaps sekarang. Alhamdulillah Bapak seharusnya bersyukur dikasih kolaps. Istidraj gimana? Dibiarin terus. Mungkin sampai dia mati gak pernah ada perasaan untuk tobat. Sehingga sampai dia mati selalu menikmati utang riba dan dia berputar terus karena usahanya terus naik. Tapi dosa itu dia bawa sampai dia mati. Bersyukur kalau Anda pengusaha yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, sadar kalau transaksi riba ini adalah berbahaya. Tanya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Hadis ini penting untuk dicatat. Silakan nyatat ya. HP-nya silakan dipakai untuk nyatat ya. Bukan dipakai untuk ngambil gambar. Anda mau pulang bawa ilmu atau bawa foto ustaz? Hah? Bawa apa? Bawa ilmu, baik. HP-nya dipakai untuk nyatat ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah menyebutkan, innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sudah catat? Belum? Saya ulang ya.
Innallaha qassama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah membagi akhlak kepada kalian. Kama qassama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah membagi rizki kepada kalian. Dan akhlak yang dimaksud dalam hadis ini bisa bermakna kepribadian. Kepribadian bisa juga bermakna agama. Ada sebagian orang yang dia dikasih oleh Allah penyabar. Bapak itu penyabar, Masya Allah. Anaknya keliru, salah, cuman diingatkan. Dan gak pernah dibentak, gak pernah dimarahi, apalagi dipukul. Sayang, pelit. Misalnya ya. Ada juga orang yang dia dikasih oleh Allah akhlak misalnya royal. Gampang memberi, gampang ngasih. Tapi sayang, galak. Coba kalau itu digabungkan. Masya Allah ya. Jadi sosok yang sangat indah. Baik. Tapi oleh Allah manusia dikasih perangai yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Dan kita melihat itu di lapangan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha 'azza wa jalla." Dan sesungguhnya Allah 'azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Memberikan dunia kepada hamba yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hambanya yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Wala yu'tid dina illa liman yuhib. Dan Allah tidak akan memberikan kesadaran beragama. Allah enggak bakalan ngasih kesadaran beragama illa liman yuhibbu, kecuali kepada orang yang dia cintai. Lengkap nyatetnya, Pak? Lengkap insyaallah. Baik. Ada yang berani ngulang? Silakan diulang, tafadhal. Nah. Yang tidak dia cintai. Masya Allah, barakallahu fikum. Teks Arabnya gimana? Oh, Masya Allah. Ini ada pilihan hadiah. Yang merah. Masya Allah, baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Lanjutannya, masih ada lanjutannya ya. Faman a'tahu Allahu din faqad ahabba. Maka siapa yang Allah kasih kesadaran dalam beragama, berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat siapa tadi? Ahmad dalam Al-Musnad. Baik. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang lain, hadis yang sangat ma'ruf, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Sehingga tanda cintanya Allah diletakkan di sini jamaah, bukan di urusan dunia. Karena dalam urusan dunia ada kesamaan antara muslim dengan non-muslim, antara yang taat dengan yang suka maksiat, enggak ada nilai bedanya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tayib, prestasi yang sebenarnya adalah ketika Anda punya kesadaran agama. Allah enggak bakalan memberikan kesadaran agama kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba.
Maka barang siapa yang diberi oleh Allah kesadaran beragama, berarti dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah jamaah kalau Anda punya kondisi semacam ini. Walhamdulillah. Kemudian muncul masalah. Apa masalahnya? Ada sebagian orang, Pak, yang dia dekat dengan agama, kalau pas lagi usahanya lancar. Dia senang ngaji, dia dekat dengan ustaz ketika rizkinya lagi bagus. Dia dekat dengan salat, dia rajin puasa, rajin tahajud ketika bisnisnya berkembang. Tapi begitu giliran dia diuji oleh Allah, bisnis satu kolaps. Bisnis yang kedua utangnya belum beres. KPR dikejar sama bank. Ini leasing sudah mulai mau ditarik. Pusing dia, stres, ninggalkan agama. Kemana fulan? Biasanya rajin. Tidak tahu ustaz, sekarang mereka dia sudah sibuk dengan bisnis yang baru. Dia mau ngejar target. Sampai muncul pemahaman, gara-gara hijrah inilah saya jadi semakin sulit dalam mengembangkan bisnis. Dikit-dikit tidak boleh, riba, gharar, haram, resign sekarang. Masya Allah, ini kajian kok semuanya serba dilarang. La haula wala quwata illa billah. Baik, sebenarnya suasana seperti ini pernah terjadi di masa silam. Terjadi pada orang badui, Pak. Terjadi pada orang badui. Karakter badui-badui seperti ini masih dimiliki oleh orang zaman sekarang. Sehingga andaikan dia itu hidup di masa silam, mungkin dia jadi badui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Apa sih maksudnya beribadah kepada Allah di pinggiran? Ada di surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka mushafnya, surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka. Yang bawa mushaf, HP-nya ada mushaf, silakan dibuka Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj surat keberapa, Mas? 22, surat 22 ayat 11. Ketemu? Baik. Coba kita buka di sini ya. Bisa share screen ini? Alhamdulillah bisa. Baik, coba kita lihat surat Al-Hajj ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. "Fa in asabahu khairun ma'annabi." "Fa in asabahu khairun ma'annabi." Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang dengan Islam. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan ketika dia mendapatkan ujian berupa sempitnya rizki, inqalaba ala wajhi, dia balik ke belakang alias murtad. Bisa enggak ayat Qur'annya disajikan di depan? Coba, sedang diupayakan sama operator ya. Bisa? Bisa, baik. Oh, sudah, baik. Lebih kecil lagi bisa ini? Tidak bisa ya? Oh, pas ya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan kalau dia sedang diuji oleh Allah dengan sempitnya rizki, dia balik arah. Balik arah maksudnya gimana, Pak? Kalau dulu murtad dia, meninggalkan Islam. Khasirat dunya wal akhirah. Sungguh orang ini adalah orang yang rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Ada kejadian apa kok sampai Allah sebut ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran? Sehingga orang ini ketika dia menjadi seorang muslim itu ragu
maju mundur, maju mundur. Fi syak, dia berada dalam keraguan, gak yakin dengan agama yang dia anut. Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam Ibnu Katsir, beliau membawakan dua riwayat. Yang satu riwayat Bukhari dan yang satu riwayat Ibnu Abi Hatim. Dalam riwayat Bukhari dari Sa'id bin Jubair. Kelihatan, Pak? Kelihatan, jemaah? Ya. Saya tanya kelihatan atau tidak, bukan bisa baca enggak, nanti kita bacakan ya. Kelihatan, Pak? Kelihatan, alhamdulillah. Yang penting kelihatan dulu ya. Tayyib. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama tabi'in ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tentang wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah, maksudnya dia masuk Islam, ala harfin, di pinggiran. Kana ar-rajulu yaqdumul Madinah. Ada orang yang dia datang ke kota Madinah. Ini enggak bisa dibesarin ya. Enggak bisa kayaknya dibesarin. Nah, ada orang yang dia datang ke Madinah. Lalu dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya. Fa in waladat imra'atuhu ghulaman. Kalau setelah dia masuk Islam, kemudian ketika pulang ke rumah, kok istrinya melahirkan anak laki-laki. Wa natijat khayluhu, dan kudanya juga melahirkan anak kuda. Qala, maka si badui ini berkomentar, hadza dinun saleh. Ini agama yang bagus ini. Begitu saya masuk Islam, rezeki saya semakin lancar. Istri saya melahirkan anak laki-laki. Kuda saya berkembang, ternak saya makin banyak. Wa illam talid imra'atuhu. Tapi kalau anaknya enggak melahirkan anak laki, kalau istrinya enggak melahirkan anak laki-laki, walam tantus khayluhu, dan kudanya tidak melahirkan anak, qala hadza dinun su, maka mereka komentar, ini agama enggak memberikan keberkahan. Ini agama yang buruk, tidak mendatangkan keberkahan. Rawahul Bukhari, ini riwayat dari Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian kita beralih kepada keterangan Ibnu Abi Hatim. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Masih dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Beliau menceritakan, kana nasun minal a'rab, ada beberapa orang dari badui, ya'tunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayuslimun. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam. Fa idza raja'u ila biladihim. Kemudian ketika mereka pulang ke daerah mereka, ke kampung halaman mereka, fa in wajadu 'ama ghaisin wa 'ama khasbin wa 'ama wiladin, qalu hasan. Inna dinana hadza la salih, fatamassaku bihi. Apabila mereka jumpai pada tahun itu adalah tahun penuh dengan hujan, banyak hasil panen, anak banyak yang lahir, maka mereka berkomentar, wah ini agama, agama yang mendatangkan keberkahan. Istiqomah kalian di atas agama ini. Itu prinsip mereka. Sebaliknya, wa in wajadu ama jadubatin wa ama wiladin su wa ama qahtin. Tapi kalau mereka menjumpai tahun ini gersang, gagal panen, sehingga mereka tidak mendapatkan hasil panen yang baik, qalu, mereka berkomentar, ma fi din hadza khairun, di agama ini enggak mendatangkan keberkahan. Fa anzalallahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam surat Al-Hajj ayat yang 11 tadi. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah di pinggiran. Itu hijrah tapi enggak serius. Bilangnya hijrah tapi cuman cari peluang, cari pasar. Sampai ada sebagian yang nyesel, saya nyesel hijrah. Kenapa, Pak? Pisah dengan keluarganya, usahanya hilang semuanya. Dia enggak punya apa-apa, habis gara-gara hijrah.
Loh Bapak, yang dicari hijrah apa? Katanya ketika hijrah itu rezeki semakin bertambah, usaha semakin lancar. Itu yang testimoni di Facebook, bohong semuanya itu. Yang buat itu bukan ustadz, Pak. Nggak tahu. Ya, para pengusaha hijrah, lalu ketika hijrah, dia ninggalkan riba, dia tinggalkan sesuatu yang haram, usahanya berkembang. Ditulislah testimoni. Dikumpulin dari banyak sekali testimoni orang-orang yang hijrah. Dia hijrah motivasinya ini. Begitu dia jalani, betul dia tinggalkan riba, dia tinggalkan transaksi yang dilarang. Dulu suka main sogok. Dulu suka bermain dengan cara curang. Begitu dia hijrah, nyungsep usahanya. Nuduh dusta, itu yang ngasih testimoni. Nyesel saya hijrah, Mas, kayak gini, Mas. Subhanallah. Bapak memang nyari apa dalam kondisi hijrah ini? Ini ada orang yang dia mempelajari syariat, mau mengikuti syariat, tapi di pinggiran. Kalau dia merasa nyaman, dia bisa kasih testimoni. Cerita sukses, cerita usahanya berkembang. Sejak saya tinggalkan riba, Masya Allah, usaha saya semakin berkembang. Dia posisi nyaman. Sudah? Tolong yang testimoni itu, belum tentu dia bisa bertahan ketika dikasih oleh Allah sebaliknya. Hatinya perlu diwaspadai. Betul enggak? Saya ini memang betul-betul mendukung prinsip hijrah. Ataukah karena saya sedang di posisi nyaman, sehingga saya bisa ngasih komentar yang baik. Kadang ada orang yang di posisi sebaliknya. Begitu dia tinggalkan sesuatu yang haram, dia menjumpai banyak sekali hal yang memberatkan baginya. Sekarang Pak, jangankan untuk bayar SPP anak. Anak saya mau beli pulpen saja saya gak punya duit untuk ngasih. Istri sudah minggat, anak ikut istri, saya sudah sebatang kara, gak punya apa-apa. Sejak kapan Bapak seperti ini? Sejak saya ikut kajiannya ANB. Masya Allah, kok nyebut saya Pak? Masya Allah, baik. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waspada dengan kondisi batin kayak gini. Jangan sampai kita menjadi seperti orang badui yang mereka punya pemahaman bahwa tujuan hijrah untuk mencari kelapangan dalam masalah pendapatan, nyari harta, bukan itu. Tujuan kita hijrah karena satu. Apa itu, Pak? Karena kita sadar akhirat. Sebab hidup tidak sekali, akan ada pertanggungjawaban di akhirat, dan kita pasti akan ditanya oleh Allah dengan semua pendapatan yang kita punya. Maka kita persiapan sejak sekarang. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber penyesalan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menjelaskan tentang ayat ini. Huwal munafik, yang dimaksud dengan orang yang dia masuk Islam di pinggiran, pada waktu menguntungkan dia bertahan, ketika merasa kok rizkinya seret dia keluar, itu adalah orang munafik. In saluhat lahu dunyahu aqama 'alal ibadah, kalau dunianya lagi baik dia bertahan ibadah. Wa in fasadat 'alaihi dunyahu wa taghayyarat, tapi kalau dunianya lagi turun dan pendapatannya berubah, inqalaba fala yuqimu 'alal ibadah, dia berbalik arah dan tidak mau beribadah. Illa lima saluha min dunyahu, kecuali kalau dia punya kelebihan dunia. Gelem salat kalau rezekinya lancar. Mau puasa ketika usahanya berkah. Ini apa-apaan? Fa in asabathu fitnatun aw shiddatun aw ikhtibarun aw dhiqun, kalau dia menjumpai sesuatu yang enggak nyaman, ujian, kesempitan, taraka dinahu wa raja ilal kufri, dia meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran. In qalaba ala wajhi, ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabr, irtadda kafiran, dia murtad. Lalu Allah kasih komentar di bagian akhir ayat, khasirat dunia
wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia akhirat. Kenapa disebut rugi dunia akhirat? Kata Ibnu Katsir, ai fala huwa hasala minad dunya ala syai', dia enggak mendapatkan apapun dari bagian dunia. Wa ammal akhirah faqad kafara billahil azim, sedangkan di akhirat dia kufur kepada

0: Tapi kalau dia gak ngasih duit ke bapaknya, bapaknya gak mau sholat. Dan saya kira ini hanya cerita salah satu sekuel dalam sejarah muslim yang ada di Indonesia. Masih banyak yang punya kasus yang sama. Terutama ketika orang dihadapkan dengan aturan syariat yang mungkin bagi dia bertabrakan dengan kepentingannya. Perlu persiapan batin. Ingat yang namanya standar cinta dan bencinya Allah tidak dilihat dari berapa banyak harta yang Anda punya, berapa banyak kesuksesan bisnis yang Anda miliki, tapi sejauh mana Anda bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Baik, syukran Ustaz atas pemaparan yang disampaikan, dan Masya Allah sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah di pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Walakum bimithlin.
1: Pernah mendengar Ustaz, apabila kemiskinan itu akibat dari dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, dan rasa iba saat di hari tua atau kemiskinan di hari tua akibat ia melalaikan ilmu dan hukum syariat di masa muda, apakah kemiskinan itu berasal dari azab Allah Ustaz? Syukran, zakallahu khairan, barakallahu fik. Silakan.
0: Barakallahu fikum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sabar itu bertingkat. Ada sabar yang paling tinggi tingkatannya. Sabarnya siapa? Sabarnya Nabi. Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub. Nabi. Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub. Sabarnya siapa? Sabarnya Ulul Azmi. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah agar beliau bersabar sebagaimana sabarnya Ulul Azmi. Allah berfirman, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu dan contoh itu para ulul azmi ketika bersabar. Masya Allah. Karena bersabar itu kan bertingkat ya. Dan sabar yang paling puncak adalah sabarnya ulul azmi. Saya tanya, ulul azmi itu, Nabi Ayub itu masuk ulul azmi atau tidak? Masuk atau tidak, Pak? Coba sebutin ulul azmi siapa saja. Satu. Coba lihat ke sini, Mas. Ulul azmi siapa saja? Satu. Ulu azmi. Ulul azmi ada berapa? Ada empat. Ini lima kok empat. Baik. Nah itu yang di tengah itu ada anak. Kelas berapa, Mas? Ya. Ulul azmi ada berapa? Yang SD. Bukan yang sudah lulus. Ulul azmi ada berapa, Mas? Ada berapa A? A di sini ya? Ada berapa A? 5. 45? 5. 1. Nuh. Ibrahim. Musa. Isa. Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dikasih hadiah ini mau? Masya Allah. Barakallahu fikum. Coba berdiri. Barakallahu fikum. Baik. Rasulul Azmi yang jumlahnya 5, Nabi Ayub enggak masuk di situ. Kok bisa Pak Nabi Ayub enggak masuk? Katanya sabarnya Ayub tuh Masya Allah sabar yang luar biasa. Betul, beliau dikasih ujian oleh Allah yang sangat berat. Tapi sabarnya Ayub itu beda dengan sabarnya Ulul Azmi. Bedanya di mana Pak? Sabarnya Ayub itu sabar terhadap musibah. Sedangkan sabarnya Ulul Azmi itu sabar dalam memegang dakwah. Sabar terhadap ujian dakwah. Dan sabar terhadap ujian dakwah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sabar terhadap musibah. Makanya kalau jamaah di antara kita, dalam urusan musibah harta kita gak bisa sabar. Sudah, untuk sabar tingkat yang kedua gak mungkin bisa. Karena yang namanya musibah itu enggak ada pilihan yang lain. Anda sakit ya, mau sabar.

0: mau marah, apakah sakitnya jadi sembuh? Orang yang sakit kemudian dia emosi, dia enggak sabar, dia marah, apakah sakitnya sembuh? Tidak, tidak ya. Sehingga orang sakit ketika dia enggak sabar, dia enggak sembuh juga. Demikian pula ketika orang sakit itu sabar, kondisinya juga sama. Artinya mau sabar mau enggak tetap sama. Beda dengan sabar dalam dunia dakwah. Orang berdakwah lalu mendapatkan tantangan, mendapatkan permusuhan, kemudian dia enggak sabar, dia tinggalkan itu dakwah. Apakah dia tetap mendapatkan tantangan? Tidak. Hidupnya jadi nyaman. Dulu ketika saya berdakwah saya dimusuhi, udahlah saya lepaskan saja, saya tinggalkan daripada pusing. Sekarang mereka semuanya akrab sama saya. Ya iya, tapi kamu kemudian kehilangan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Nabi SAW dikasih pilihan. Muhammad, kau mau apa? Kalau kau mau wanita yang cantik, tak kasih nanti istri yang paling cantik di Arab. Kalau kau mau tahta, saya jadikan kamu sebagai raja Arab. Kalau kau mau dunia, saya berikan seluruh harta kami untukmu. Pilihan yang ketiga ini jurusan ekonomi ya. Pilihan yang kedua jurusan politik. Yang pertama semua jurusan. Nabi SAW milih apa Pak? Rasulullah SAW milih yang mana? Hah? Beliau tinggalkan semuanya. Saya enggak butuh itu. Dunia ditawarkan kepada beliau. Kalau kau mau ini, mau ini, mau ini, kami kasih semuanya. Namun dengan satu syarat, tinggalkan dakwahmu. Sudahlah, biar kita enggak pusing memecah belah masyarakat kau ini. Tuduhan orang musyrikin kepada Nabi SAW itu apa? Muhammad bikin kisruh di Mekah, memecah belah masyarakat. Dan memang demikian, dakwah kebenaran selalu dituduh sebagai memecah belah kebenaran. Karena kebenaran itu datang dalam kondisi asing, masyarakat ada sebagian yang ikut, ada sebagian yang menolak. Akhirnya terjadilah ketegangan. Itu konsekuensi. Awal mula ketika orang itu sakit dikasih obat, reaksinya enggak karuan. Reaksinya enggak karuan. Tapi begitu dia terus bersabar, kasih obat terus, akhirnya dia sudah nyaman. Begitu Pak ya. Orang ketika taubat dari ngerokok butuh berapa lama? Ada yang punya cerita? Oh enggak ngaku ya. Dirahasiakan saja. Pada waktu dia tinggalkan rokok secara bertahap. Awalnya gimana Pak? Sakit dia. Wah saya sariawan ya Pak. Saya jadi demam. Saya jadi pusing. Pikiran jadi gak fokus. Jadi ini. Itu tahap awal. Lama-kelamaan suasana seperti itu mulai menurun. Sabar di depan seperti ini butuh waktu yang cukup. Dan orang harus kuat. Dakwah juga sama. Mungkin pada waktu Islam itu dianggap sesuatu yang asing, ajaran sunnah dianggap sesuatu yang asing, jadinya kita banyak disudutkan, memecah belah umat, bikin ribut di masyarakat, dan seterusnya. Nabi SAW persis juga mengalami hal yang sama. Andaikan beliau enggak sabar, sudahlah daripada ribut, udah saya tinggalkan saja, saya enggak usah dakwah. Berarti beliau dapat kenikmatan enggak? Dapat kenikmatan. Beliau akan dijadikan raja, dikasih harta, tapi dengan cara beliau tinggalkan dakwah. Namun beliau bersabar. Makanya sabarnya ulul azmi lebih tinggi. Sebab sabar ini sabar dalam masalah ujian dakwah. Baik. Yang sedang kita bahas itu baru sabar di ujian dunia. Sabar kelas nomor 2. Lebih rendah dibandingkan yang pertama. Yang kayak gini kita masih gak sanggup. Berarti sabarnya perlu dilatih lebih kuat. Sabarnya perlu dilatih lebih kuat. Nah selanjutnya, kadang ujian itu Allah datangkan di akhir hayat. Kadang ujian Allah datangkan di awal kehidupan. Ada orang kaya sejak lahir. Masya Allah ya. Begitu dia lahir tidur di ranjang emas. Orang tuanya kaya maksudnya ya. Kemudian dia dewasa, dia berkeluarga. Usahanya masih cenderung naik. Begitu di usia 60, Allah uji dengan kemiskinan. Banyak usahanya yang kolaps. Mungkin dia berurusan dengan negara sehingga hartanya banyak disita, disita, disita. Akhirnya dia mulai dari titik nol. Ujiannya dalam urusan dunia ditaruh oleh Allah di belakang. Sudah? Ada juga yang ujiannya ditaruh di depan. Mas, saya dulu waktu masih kuliah, Mas, untuk beli nasi bungkus saja kadang cuma sanggup sehari sekali. Awal-awal kita usaha, begitu awal nikah usaha, Masya Allah ya. Saya gak pernah ngasih uang nafkah ke istri. Tapi Alhamdulillah istri anaknya bupati. Oh, kamu bejo banget. Gak punya kerjaan tapi dapat anak bupati. Sehingga dia cerita awal-awal dia berjuang, kemudian akhirnya jadi sukses sekarang. Ada model seperti itu. Masing-masing orang diuji oleh Allah berbeda-beda. Dan dulu juga seperti itu. Ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diuji oleh Allah sampai beliau itu meninggal karena ujian. Dikasih kutu, Pak. Sampai kutu itu membunuhnya. Coba, kutu membunuhnya itu kira-kira berapa jumlahnya? Orang punya kutu ya, biasanya kan wajar ya, disisir banyak rontok dimatiin. Kira-kira Anda khawatir gak kutu ini akan mematikan orang itu? Mungkin tidak. Pak, ini potensi penyakit yang tipis, nilai kematiannya, angka kematiannya kecil, bahkan mungkin gak ada. Dulu ada Nabi yang dikasih oleh Allah ujian kutu sampai kutu itu membunuhnya. Masya Allah, kayak apa itu, Pak? Wallahu a'lam. Ujian itu dia bawa sampai mati. Ada juga Nabi yang dia mengalami ujian sakit kulit sampai dia mati. Ada juga orang yang dia mengalami ujian kemiskinan sampai mati dia miskin. Jadi gak perlu heran, ada sebagian orang yang dia di akhir hayatnya dikasih oleh Allah ujian kemiskinan. Namun itu bukan tanda antara cinta dan bencinya Allah. Paling penting itu. Berarti jangan suudzon kepada Allah ya. Pak, kalau saya di usia tua gini kok miskin ya. Apakah Allah mau menyiksa saya di dunia? Tolong dan dulu. Jangan komentar dulu tentang Allah. Boleh Anda suudzon pada diri Anda. Tapi jangan dikaitkan dengan perbuatan Allah terlebih dahulu. Sebelum kita tahu pasti. Bapak, kedepankan husnudzon. Barangkali Allah jadikan Bapak seperti ini di akhir hayat. Mungkin karena Allah hendak meningkatkan derajat Bapak. Bapak sekarang Masya Allah sudah kelihatan rajin ke masjid, Pak ya. Begitu sholat subuh ada di saf paling depan. Ya. Padahal dulu gak pernah nyentuh air wudu. Sekarang subuh sudah berada di saf paling depan. Rajin ikut kajian. Rajin beramal dan seterusnya. Semoga dengan musibah ini derajat Bapak semakin naik, semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak semua ujian itu perlu disikapi. Jangan-jangan karena dosa Allah hendak menghukum saya sekarang. Tidak harus demikian. Anda di posisi akhir hayat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk apa? Perbanyak husnudzan. La yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzan kepada Allah. Nah, husnudzan kepada Allah itu memandang semua takdir Allah yang ada pada dirinya dijadikan sebagai hal yang positif. Mungkin bisa jadi ini cara Allah mau membersihkan kesalahan saya atau meningkatkan derajat saya. Insya Allah cara seperti itu lebih bagus. Wallahu a'lam.
1: Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Rahim. Alhamdulillah ana perdana bermajelis dengan Ustaz yang sebelumnya kami hanya mengambil manfaat dari Ustaz media elektronik. Ana senang Ustaz kebat. Ustaz, apabila seorang berbisnis metodenya sudah syar'i namun niatnya untuk memperkaya harta, apakah niat ini salah atau benar Ustaz? Tapi untuk bersyukur, syukran zakallahu khairan.
0: Silakan. Masyaallah. Barakallahu fiik. Punya keinginan untuk jadi orang kaya boleh atau tidak, Pak? Boleh, Pak? Karena kita semua mengalaminya, Pak ya. Masyaallah. Rata-rata di antara kita punya bayangan ingin jadi orang kaya, bisa punya rumah, punya kendaraan mewah, kalaupun enggak mewah ya minimal roda 4 ya. Tapi bekas Alphard enggak apa-apa ya. Jadi kita punya harapan di dunia sejahtera. Dan itu selalu yang membayangi kehidupan manusia. Jadi seperti ini boleh atau tidak? Ya secara umum boleh. Namun keinginan kaya seperti ini tidak ada nilai positif maupun negatif. Kecuali jika Anda punya keinginan yang kedua. Yaitu menjadikan kekayaan ini sebagai sebab untuk mendukung takwa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bil ghina limanittaqa." Tidak masalah orang punya kekayaan bagi orang yang tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Baik. Artinya kalau orang itu kaya tapi dia tidak bertakwa, maka bisa jadi bermasalah. Dan itu terbukti. Dia kaya, tapi dia gak ngerti nilai harta. Sampai dia keluarkan uang senilai 2M hanya untuk membeli sepasang merpati. Masya Allah. Kejadiannya di mana itu, Pak? Ada orang mengeluarkan duit sekian miliar hanya untuk koleksi burung, hanya untuk koleksi ikan. Orang kaya perlu dikasih nasihat agar dia tahu nilai harta. Masya Allah. Kadang sebuah lukisan dia beli dengan harga triliunan. Itu kalau mau dipakai untuk perluasan masjid Al-Irsyad mungkin bisa sampai jauh ke sana, Pak. Tapi hanya untuk sebuah lukisan. Kadang kita berpikir, ngapain orang ini ya? Sampai ngejar sebuah benda yang mungkin bagi kehidupannya manfaatnya tidak terlalu besar. Tapi dia keluarkan harta yang sangat banyak. Makanya yang lebih penting adalah kalau Anda kaya, memikirkan selanjutnya. Setelah kaya mau ngapain, Mas? Saya mau bersyukur. Yang benar. Insya Allah. Baik. Coba kita bacakan firman Allah di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah, Allah Ta'ala menyebutkan, "La in atana Allah min fadlihi lanasaddaqanna." Coba ayatnya gimana? Ada di surat At-Taubah ayat 75. "Wa minhum man ahadallaha." Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah. "La in atana min fadlihi." Kalau Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, kalau Allah menjadikan bisnisku lancar, usahaku sukses, lanasaddaqanna, maka aku akan rajin sedekah. Walanakunanna minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Nanti saya akan bangun masjid, saya akan berangkat haji, mengajikan masyarakat satu RT. Dia punya banyak rencana-rencana besar dan dia ngomong seperti itu ketika dia berharap kekayaan. Lalu apa realita yang terjadi? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika Allah berikan kepada mereka kekayaan, mereka jadi bakhil, wa tawallaw wa hum mu'ridun. Lalu mereka berpaling, lupa dengan janjinya, dan mereka tidak melakukan apa yang dulu mereka katakan. Yang lebih berbahaya, lihat di ayat 77. Ada di At-Taubah, mulai ayat 75 sampai 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Maka Allah hukum mereka dengan Allah jadikan hatinya sebagai hati munafik, ila yaum yalqaunahu, sampai mereka ketemu Allah. Artinya sampai apa? Sampai mati. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, disebabkan karena mereka menyalahi janji yang pernah mereka ucapkan di hadapan Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena mereka berdusta. Maka tolong diwaspadai, kadang munafik asghar itu bisa menjadi munafik akbar. Jadi munafik itu kan ada dua ya. Ada nifak, ada dua apa? Ada asghar, ada satunya apa? Akbar. Nifak yang asghar yang bagaimana? Yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa, Pak? Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayatul munafiqi thalath." Tanda munafik ada tiga. Kalau bicara suka dusta, ketika berjanji suka mengingkari, kalau dikasih amanah dia khianat. Kemunafikan seperti ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ada munafik akbar, yaitu kemunafikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan yang perlu difahami bahwasanya nifak asghar bisa berubah jadi nifak akbar. Nifak asghar bisa berubah jadi nifak akbar. Yang awalnya kemunafikan kecil jadi kemunafikan besar, menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Dan ahli tafsir menyebutkan, ulama menyebutkan, nifak asghar ini menyalahi janji di hadapan manusia. Menyalahi janji di hadapan manusia. Nifak asghar, dia menyalahi janji di hadapan siapa? Di hadapan Allah, Masya Allah. Sehingga dia jadi nifak akbar, menyalahi janji di hadapan Allah setelah dia terbiasa dengan yang pertama. Awalnya ini, Pak, ketika berjanji dia mengingkari utang, besok, bulan depan, tahun depan. Kalau sudah ganti presiden, ditunggu sampai ganti presiden juga belum dibayar. La haula wala quwata illa billah. Rentangnya 5 tahun ya. Nah, begitu dia menyalahi janji kepada manusia dianggap enteng, nanti lambat laun dia akan menyalahi janji di hadapan Allah. Kalau sudah berani seperti ini, dia keluar dari Islam. Dan itulah yang terjadi pada orang munafik yang Allah ceritakan di surat At-Taubah tadi. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, nanti kalau kaya saya akan ini. Begitu benar dikasih oleh Allah kekayaan, gak ada yang dilaksanakan semuanya. Maka Allah jadikan hatinya hati munafik, disebabkan karena dia menyalahi janji kepada Allah dan disebabkan karena dia berdusta. Maka punya cita-cita jadi kaya, ingin sukses, kemudian dia berbicara di hadapan Allah, ya Allah kalau nanti saya kaya saya akan ini, punya cita-cita seperti itu, gak salah. Tapi tolong jaga baik-baik hatinya. Kalau memang belum siap, tahan dulu. Belum tentu ketika Anda dikasih sebagaimana yang Anda harapkan dari Allah, Anda sanggup untuk melaksanakannya. Karena dulu ada orang yang dia dicap jadi munafik gara-gara seperti ini. Bahaya ya. Waliyadzubillah. Nah.
1: Quran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saat seseorang sedang dalam keadaan sempit, bolehkah dia meminta bantuan kepada manusia lainnya? Misalkan meminta bantuan pada pemerintah dengan cara mendaftar melalui RT/RW. Karena pemerintah memang mempunyai anggaran untuk itu. Ataukah seharusnya diam saja padahal dia pantas untuk mendapatkan bantuan? Jazakallah khairan.
0: Nah, wa jazakallah khairan. Bagi orang yang memang dia berhak untuk mendapatkan bantuan, dia berhak untuk memintanya. Berhak dapat berarti dia berhak untuk minta. Dan ini kaidah umum dalam masalah muamalah yang sifatnya sosial. Dalam muamalah non komersil. Seorang istri dia berhak dapat nafkah dari suaminya. Ternyata suaminya enggak pernah ngasih nafkah. Maka sang istri berhak apa, Pak? berhak untuk dapat nafkah dari istrinya, berhak untuk minta, "Bang, berapa lama abang absen? Gak pernah ngasih nafkah ya, bulanan gak pernah dikasih, seringnya ngilang ya, rajin di warung kopi misalnya ya." Maka sang istri berhak untuk minta ketika haknya gak dikasih. Demikian pula anak, bapaknya gak pernah ngasih apapun, anak berhak untuk minta selagi dia gak mampu untuk bekerja, gak mampu untuk mendapatkan penghasilan. Baik, hal yang sama juga terjadi pada rakyat. Ketika rakyat itu dalam kondisi miskin, dia gak mampu, maka dia berhak untuk mendapatkan harta dari Baitul Mal. Baitul Mal itu apa, Pak? Kas negara. Sehingga dia berhak untuk minta. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka membutuhkan, kadang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan, silakan ke Baitul Mal. Orang-orang Uroniyun, mereka datang sampai di Madinah sakit dan mereka butuh obat. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan, kalian datang ke tempat pengembalaan unta zakat. Minta susunya dicampur dengan air kencingnya. Terus itu dijadikan obat, sembuh. Ada juga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta zakat lalu beliau arahkan ke Baitul Mal. Dan seterusnya, itu hal yang umum. Karena itu bagi orang yang membutuhkan dan dia sudah melakukan usaha tapi selalu gagal, akhirnya modalnya habis, dia berhak untuk minta zakat ke Baitul Mal. Dia juga berhak minta zakat ke lembaga-lembaga sosial yang mengumpulkan zakat. Cuman biasanya prosesnya akan panjang ya, sehingga harus ini, untuk menyediakan proses itu saja kadang dia butuh keluar biaya yang cukup banyak. Ada salah satu cerita yang sampai ke saya, dia seorang mustahik, sakit, gak sanggup untuk membayar biaya pengobatan. Dokter meminta, "Pak, ini operasi, biayanya kurang lebih 15 juta. mengajukan dana zakat dari lembaga zakat yang sangat terkenal di Indonesia. Dia harus datang ke Jakarta, bolak-balik cuma dikasih 500 ribu. Akhirnya dia merasa capek. Alhamdulillah, Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, beliau punya lembaga zakat. Lalu orang ini dapat informasi tentang itu, minta di sana, di cross-check ke rumah sakit, benar, dia berobat, semua kebutuhannya ditutupi dari zakat. Ngasih zakat itu, Pak, tolong jangan sedikit, Pak. Bila perlu ada orang miskin butuh berobat, berapa kebutuhannya? 20 juta, sudah berobat, pakai zakat 20 juta. Kebanyakan enggak, Pak? Memang jika memang dia butuh seperti itu, kasih. Sebab tidak harus dibuat dikit-dikit. Kadang kan rata-rata cuma 500 ribu, 700 ribu. Terlalu dikit, buat lebih banyak. Sesuai dengan kebutuhannya. Wallahu'alam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Hukum menjadi sales penampungan dompet elektronik berupa barcode yang di-scan, yang dimana itu buatan bank, jadi teknisnya kita nawarin warung-warung untuk membuat barcode-nya. Nah, saat pembeli yang ke warung tersebut nggak ada uang cash, bisa dilayani dengan scan barcode yang ada di m-banking atau e-wallet tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz?
0: Posisi beliau sebagai penyedia?
1: Sales.
0: Oh, sales.
1: Salesnya, yang menawarkannya saja.
0: Nah, ya. Baik. Penggunaan barcode ini ada nggak yang dipakai untuk bayar cicilan motor atau cicilan rumah atau apa? Ada ya, untuk lembaga yang melayani itu ya. Tapi kalau warung enggak ada ya, warung toko enggak ya, rata-rata hanya untuk belanja saja ya. Baik, berarti kalau demikian boleh Anda jadi sales di situ, karena tidak semua produk bank itu bermasalah, sebatas untuk al-ifa wal-istifa, tarik atau store tunai, atau tarik store yang non tunai, cashless, tidak ada riba di sana. Yang kami tahu di situ tidak ada riba. Sehingga kalau Anda jadi sales untuk bagian ini, berarti hindari perusahaan atau toko yang melayani kredit ribawi. Misalnya leasing. Kemudian diterakan barcode. Nanti kalau ada nasabah yang datang tinggal mau store cicilan, tinggal barcode. Di situ kan store cicilan itu sama dengan pokok plus bunga. Berarti Anda memfasilitasi orang untuk store riba. Yang kayak gini enggak boleh. Tapi kalau makanan, kemudian toko-toko kelontong, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua sehat penuh keberkahan.
2: Amin.
1: Bagaimana hukumnya secara syariat agama bila bergabung dengan komunitas bisnis yang diwajibkan ikut pelatihan atau pembinaan materi dengan pertemuan-pertemuan rutin, percampuran laki-laki dan wanita, dan diakhiri dengan perjamu berjualan? Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Manusia itu mengikuti sehingga Anda dapat ilmu dunia dan akhirat misalnya. Silakan Anda bertahan di sana. Tapi kalau di komunitas itu justru Anda mendapatkan madarat. Bahkan bisa jadi komunitas itu membahayakan bagi akhirat Anda. Sehingga Anda jadi jatuh cinta sama orang. Misalnya ya, karena kan tadi ikhtilat campur bau. Jadi gak fokus ketika mikir karena ketemu dengan lawan jenis. Atau misalnya bikin Anda jadi sering bermaksiat dan seterusnya. Ini lebih banyak madaratnya. Ya Anda bisa hindari. Kalaupun Anda tetap butuh ilmu dunianya, Anda bisa ikuti bagian ilmu dunia, akhiratnya untuk masalah apa yang lainnya Anda tinggalkan. Intinya pintar-pintar ngambil sikap sehingga tidak mendapatkan pengaruh buruk dari komunitas. Wallahu a'lam.
1: Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seseorang diberikan kesuksesan dalam usaha yang maju, tetapi dia menjadi merubah ciptaan Allah seperti finir gigi, filler dagu, dan hidung supaya lebih terlihat cantik, tapi dia baik kepada orang lain Ustaz? Apa yang seperti ini termasuk orang kaya yang tidak bersyukur? Karena kesuksesannya ada yang dia lakukan sesuatu yang tidak disukai Allah.
0: Dia mengubah ciptaan Allah dengan cara?
1: Merubah kondisi giginya, terus dagunya, terus hidung supaya lebih mancung, mempercantik diri mungkin.
0: Oh Ustaz. Gitu, baik.
1: Terlihat.
0: Baik. Intinya begini ya, ketika ada orang memiliki harta, lalu harta itu dia gunakan untuk maksiat, maka ini tindakan tabdzir. Dan dalam Al-Quran Allah tegaskan, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya tindakan tabdzir itu temannya setan. Dan definisi tabdzir, pelakunya namanya mubadzir, adalah orang yang menggunakan harta fi ma la yambaghi, untuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Untuk maksiat, apapun bentuk maksiatnya, dan mengubah ciptaan Allah, terutama wajah ya, piercing untuk yang laki-laki ya, kadang hidungnya ditindik, kadang lidahnya ditusuk-tusuk, kadang kulitnya dicat, jadi silverman. Dan aneka usaha yang dilakukan oleh manusia, termasuk misalnya bertato. Dia mengubah ciptaan Allah. Ini dosa besar. Dan salah satu di antara godaan terbesar setan adalah mempengaruhi manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Tidak boleh kayak gini ya. Karena itu dalam masalah ciptaan Allah, kita tidak boleh mengubahnya. Apalagi ketika itu mengeluarkan modal besar, berarti dia dikasih harta, tapi hartanya dipakai untuk kegiatan durhaka kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas seorang istri selain menjalankan ibadah, salah satunya adalah patuh kepada suami. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menghadapi suami yang rajin beribadah tapi malas dalam mencari nafkah?
0: Masya Allah. bagaimana cara menanggapi suami yang rajin beribadah

0: malas nyari nafkah. Itu suruh nambah biasanya. Betul? Hah? Kalau disuruh nambah gimana? Hah? Nambah istri. Berbahaya ya? Masya Allah. Mencelakakan dua orang nanti. Baik. Barangkali kalau dia punya dua tanggung jawab kan semakin mikir ya. Akhirnya dia mau untuk bekerja. Gimana Pak? Nambah anak aja ya. Suruh nambah anak. Nah. Tanya. Apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Begini jamaah. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah bagi istrinya itu standarnya adalah nafkah yang cukup untuk bisa hidup normal di masing-masing lingkungan. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Satu orang untuk bisa hidup normal di daerah Padalarang, di daerah Bandung, butuh biaya berapa, Pak? Untuk bisa hidup normal di daerah ini butuh biaya berapa? 100 ribu sehari? Cukup? Karena larang-larang ya 200 ribu ya. Mahal semua. 100 ribu cukup? Cukup, baik. Maka standar nafkah minimal yang harus dilakukan oleh, yang harus diberikan oleh sang suami adalah 100 ribu per hari untuk istrinya. Istrinya saja. Agar dia bisa menjadi wanita yang bisa hidup normal di Bandung. Kalau kurang dari itu, suami punya kewajiban untuk bekerja lebih. Agar dia bisa ngasih nafkah kepada istrinya sesuai standar minimal. Paham di sini? Kalau enggak gimana Pak? Kalau enggak dia berdosa. Kalau enggak dia berdosa. Sehingga standar minimalnya kembali kepada ukuran nafkah minimal di masing-masing daerah. Ukuran minimal di masing-masing daerah bukan melihat dari kekayaan tetangganya. Nah, tinggal nanti perlu diketahui ibu yang bertanya itu kebutuhan nafkahnya berapa, yang dikasih suaminya berapa. Kalau sudah cukup, maka ibu tidak punya hak untuk memaksa suaminya bekerja. Tapi kalau masih kurang, Pak, penghasilan suami saya sehari kadang 70 ribu, kadang 80, itu pun tidak setiap hari, dan saya kekurangan. Nah, kalau itu Anda berhak untuk minta suami kerja lebih, biar nafkah Anda jadi cukup. Jadi standarnya apakah itu cukup ataukah kurang. Bukan lihat tetangga, itu sebelahnya ya Pak sudah punya rumah, sudah punya ini. Jangan lihat kayak gitu, kalau itu gak ada ujungnya. Kalau seperti itu tidak ada ujungnya. Nanti Anda suami berhasil beli mobil baru, tetangganya ganti Innova, pingin ganti Innova. Sebelahnya ganti Pajero, pingin ganti Pajero. Tidak ada ujungnya jadinya. Yang seperti ini bukan standar kewajiban suami memberikan nafkah bagi istri. Wallahu'alam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya sepertinya masih dari akhwat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana hukumnya belanja online yang menggunakan voucher gratis ongkir? Apakah termasuk riba Ustaz? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya ikut paket lebaran di mana kita setor dulu uangnya tapi barangnya dibagikan mendekati lebaran? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, apa hukumnya menggunakan voucher gratis ongkir? Kenapa kita jadi sensitif dengan yang namanya gratis ongkir? Gak semuanya yang gratis itu riba ya Pak ya? Sehingga kadang orang itu jadi begitu sensitif dengan yang namanya gratis ongkir, cashback, kemudian apalagi, dan aneka fasilitas yang lain. Belum tentu ini riba. Karena itu perlu dilihat latar belakangnya. Anda mendapatkan voucher, cashback, alasannya apa? Oh, saya kan teman dekatnya yang punya Shopee, misalnya ya. Wajar saja. Atau Anda teman dekatnya yang punya marketplace, ya silahkan saja. Alasannya apa dulu? Anu Pak, saya top up dulu. Top up, kemudian uang saya mengendap. Kemudian nanti ketika saya belanja, saya gunakan uang online ini untuk pembayaran. Kalau seperti ini yang terjadi, kita bisa menilai berarti Anda mendapatkan voucher sebabnya karena Anda naruh uang di sana. Top up. Kemudian dana itu baru bisa Anda cairkan ketika Anda belanja. Kalau seperti ini yang terjadi, para asatidah menilai ini masuk dalam kategori manfaat atas akad utang dan itu riba. Tapi kalau vouchernya karena ini hari Harbolnas, ya, hari bola nasional. Lalu Anda dikasih voucher gratis, silahkan dipakai. Karena tidak ada hubungannya dengan akad utang. Wallahu a'lam.
1: Yang kedua, Ustaz. Nah, hukumnya ikut paket lebaran, di mana kita store dulu uangnya, lalu barangnya dibagikan mendekati lebaran.
0: Store-nya kemana itu?
1: Ke pengumpul, bisa berupa seseorang atau toko ataupun macam-macam sih.
0: Tunai ya?
1: Tunai.
0: Tunai. Baik. Kalau Anda misalnya ya, ada agen sembako. Agen sembako ini menampung donasi dari para jamaah, kemudian nanti akan diwujudkan dalam bentuk sembako, terus nanti distorkan saat lebaran, dimulai dari sekarang misalnya. Apakah itu diperbolehkan? Apabila Anda bayarnya langsung ke toko, tunai ya, misalnya paket 100 ribu, satu paket. Lalu Anda bayar 1 juta, berarti Anda beli berapa? 10 paket. Anda bayar 1 juta dan minta tolong nanti 10 paket diedarkan waktu lebaran kepada fakir miskin di daerah A. Akad ini namanya akad apa? Akad salam. Tadi jawabnya apa? Istisna. Salah ya? Masya Allah. Dapat hadiah. Masya Allah. Baik. Akadnya namanya akad salam. Yang jawab bapak atau belakangnya? Oh, bapak yang benar. Belakangnya dapat hadiah juga. Namanya akad salam. Akad salam itu gimana? Bayar tunai barangnya belakangan. Jadi kalau beliau bayar tunai dulu 1 juta untuk 10 paket. Namanya akad salam. Dan salam ini boleh... Waktunya lama pak, justru itu kalau waktunya lama ijma ulama boleh. Yang nggak boleh itu kalau salam waktunya pendek, kurang dari 1 bulan. Menurut jumhur dilarang, kalau dalam mazhab syafi'iyah boleh. Ada perbedaan pendapat untuk salam yang waktunya pendek. Tapi kalau lama justru lebih boleh. Sepakat ulama salam yang waktunya lama boleh. Yang disebut dengan salam mu'ajjal. Yang disebut dengan salam mu'ajjal. Belinya sekarang, dapat barangnya bulan depan. Lebih dari 1 bulan. Ijma ulama boleh. Tapi kalau beli sekarang, bayar sekarang, dapat barangnya 5 hari lagi, sekarang masih inden, ulama berbeda pendapat. Jumhur melarang, yang ini disebut dengan salam hal. Menurut jumhur ini tidak boleh. Tapi menurut syafi'iyah ini boleh. Nah, dropshipping yang ada dalam transaksi online itu skemanya salam hal. Yang menurut jumhur dilarang, tapi menurut syafi'iyah diperbolehkan. Paham ini? Baik. Berarti yang tadi salam apa namanya? Salam mu'ajjal. Menurut atau ijma ulama salam mu'ajjal boleh. Baik dalam mazhab jumhur maupun syafi'iyah. Nah kalau itu diperbolehkan, maka boleh dilakukan sejak sekarang. Namun ketentuannya, salam itu uangnya harus tunai. Gak boleh ya, 1 juta tapi 500 dulu. Sisanya nanti waktu lebaran, gak boleh. Yang kedua, kriteria barang harus dijelaskan di awal. Nanti 100 ribu dapat apa? Tidak tahu pak, tergantung harga nanti. Tidak bisa kayak gitu. Nah minyak kan harganya gak jelas. Ya harus ditetapkan sekarang. Dapat apa 100 ribu itu? Disebutkan ya. Gula sekian kilo, minyak sekian kilo. Apalagi misalnya disebutkan paket 100 ribu. Nah yang kayak gini wajib disebutkan di awal. Kalau gak disebutkan jadinya jual beli jahalah. Ada ketidakjelasan dalam kriteria objek salam. Tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh tertentu. Karena salam mu'ayyan itu gharar. Tertentu maksudnya gimana? Kalau sembako mungkin insya Allah tidak gharar, tidak tertentu. Misalnya salam tertentu itu ini ya. Saya beli mangga, tapi hanya mangga dari kebun Pak Ali. Padahal kebun Pak Ali belum tentu berbuah mangganya. Tapi ya saya maunya hanya itu. Kalau enggak itu enggak, saya enggak mau. Nah salam seperti ini enggak boleh. Bayar sekarang, nanti mangganya dari kebun Pak Ali 3 bulan lagi. Ini namanya salam yang goror. Karena kebun Pak Ali belum tentu berbuah. Salam muayyan seperti ini dilarang. Paham insya Allah? Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz.
0: Berarti yang terakhir ini?
1: Apa?
0: Yang terakhir?
1: Yang terakhir. Baik.
0: Baik.
1: Bagaimana kita dalam menentukan standar kaya itu, dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu?
0: Standar apa, Pak?
1: Dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu?
0: Ayat.
1: Kaya. Apakah kaya menjadi
0: kaya.
1: Ya, menjadi motivasi para sahabat?
0: Standar kaya itu bagaimana? Standar kaya ya kembali kepada penilaian masyarakat ya. Seperti antara standar kayanya orang Bandung dengan orang Jogja sama enggak, Pak? Beda, Pak. Orang Bandung disebut kaya kalau dia sudah punya disebut kaya kalau dia sudah punya rumah sekian, mobil sekian. Nah, itu baru kaya. Nanti Jakarta juga beda lagi. Maka istilah kaya itu beda-beda. Tapi kalau Anda bertanya tentang standar kaya menurut syariat, yang disebut kaya adalah muzaki. Orang yang wajib zakat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang zakat, tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya lalu dikembalikan kepada orang miskin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang wajib bayar zakat sebagai orang kaya. Dipahami insyaallah? Itu kalau standar syariat. Tapi kalau kaya standar uruf itu beda-beda. Sekarang kalau zakat mal 85 gram emas dijadikan duit jadi berapa, Pak? Jadi duit berapa itu? Anggaplah misalnya 70 sekian juta atau 80 juta. Di Bandung orang punya tabungan 80 juta sudah kaya belum? Sudah, Pak? Di Bandung punya tabungan 80 juta sudah kaya atau belum? Belum ya? Belum, masya Allah. Bandung, Pak, itu. Lain halnya kalau di Klaten atau di Jogja, 80 juta, masya Allah, itu donatur, Pak. Karena dia sudah memiliki harta satu nisab. Jadi beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan apakah sahabat itu punya motivasi untuk kaya? Ada sebagian sahabat yang seperti itu. Tapi dia punya niat bagaimana agar dia bisa memenuhi kecukupan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pernah berdoa kepada Allah. Allahumma inni nas'alukal majda wala majda illa bi fi'alin. Allahumma inni la yasluhunil qalil wala yasluhu alayya. Ya Allah, saya minta kelonggaran rizki dan itu harus ada usaha. Ya Allah, saya enggak layak jadi miskin dan aku enggak mau jadi miskin. Doanya sahabat siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Kenapa beliau punya prinsip seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu ingin memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW dan keluarga beliau serta para ashabus suffah. Sehingga saat itu banyak ngajak makan, ya. Ashabus suffah kan orang dari luar, dia enggak punya makanan. Ayo ke rumah saya, makan di rumah saya. Kebutuhan keluarga Nabi SAW dipenuhi oleh Sa'ad bin Ubadah. Makanya beliau berdoa agar tidak jadi orang miskin. Wallahu a'lam. Ini diapakan ini? Oh baik. Hadiah ini untuk para penanya yang tadi dibacakan. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan, dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: tahun.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi DOTS pagar nama pagar

0: orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, satu bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan

0: kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusup. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
2: Masyal muslimin rahamanallah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah. Dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya, tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara

0: yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, jangan engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka, ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka, jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan, yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama, mungkin top target gitu, target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu, masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasannya, bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita, sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya, Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sirah, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir. Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul SAW yastaftihu salatahu bitakbir wa qiraatahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi SAW membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillahna tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Loh, imamnya dikeraskan, sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'ad mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azami Allah ya. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, apa namanya, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf itu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya. Itu kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam, adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asik madkhalahu wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wa'lbarada wa'naqihi minal khataya kama yunaqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma ighfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha, wa'afiha, wa'fu'anha, wa'akrim nuzulaha, wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidaya, Allahumma gfir li walidaya, warhamhuma, wa'afihima, wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua. Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisabnya panjang. Hisabnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya, tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu

melanjutkan bahasan Kitabul Ilm. Kita sedang membahas beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, dan poin yang terakhir yang sudah kita bahas kemarin adalah tasabut dan asabat, tabayun atau melakukan check and recheck, cross-check dan yang sejenisnya terhadap informasi plus ilmu yang sampai kepada kita. Dan itu adalah adab yang ke-11. Kita lanjut. Adab yang ke-12 adalah al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersungguh-sungguh di dalam memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara penting bagi para penuntut ilmu adalah masalah pemahaman. Maksudnya memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memahami wahyu harus difahami secara benar. Karena banyak manusia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Dibedakan antara ilmu dan pemahaman. Contoh ilmu umpamanya hafal tahu ayat beserta artinya, atau hadis hafal lafadznya tahu artinya, itu ilmu. Adapun pemahaman adalah tafsir dari ayat dan hadis tadi secara benar, itu pemahaman. Kadang ada orang ilmunya tahu, pemahamannya keliru. Kan ada seorang dai ditanya, di mana Allah? Dia menjawab, salah satu pendapat, Allah ada di muka bumi. Berdasarkan ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Mereka atau kalian yang dimaksud di sini adalah manusia. Dan manusianya hidup di bumi. Dia tahu ayat, tapi tidak memahami maknanya. Sehingga menyatakan dari ayat ini, Allah ada di bumi. Seperti itu. Ini salah satu contoh, dia berilmu, tahu dalil, tahu artinya, surat dan nomor ayatnya tahu, tapi ketika memahami keliru. Dia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Jadi tidak cukup hanya menghafal kitab Allah dan sunnah Rasul, menghafal ayat, menghafal hadis, tanpa mengetahui pemahaman yang sebenarnya dari ayat dan hadis tersebut. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memahami ayat dan hadis, kalamullah dan kalam Rasulnya alaihissalatu wassalam, seperti yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya orang keliru, terjerumus ke dalam kesalahan, karena berdalil atau menerapkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia terjerumus ke dalam kesesatan. Salah satu di antara penyebab orang terjerumus ke dalam kesalahan di dalam memahami adalah kebodohan terhadap ilmu tafsir dan ilmu hadis. Artinya apa? Dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ro'yunya, dengan logikanya.

Bukan dengan ilmu tafsir, bukan dengan ilmu hadis. Adapun ilmu tafsir, ilmu hadis mengharuskan kita memahami ayat dan hadis merujuk ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dalam segala hal, termasuk kalau mau memahami Al-Quran, tanya ke ahli tafsir. Kalau mau memahami hadis, tanya ke ahli hadis. Dan ahli Quran dan hadis para ulama. Banyak orang ketika menafsirkan ayat, memahami hadis, tidak mengutip pendapat ahlinya, pendapat para ulama. Tapi dia gunakan logika. Akhirnya terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Coba perhatikan kalimat berikutnya dari muallif rahimahullah, wa huna unabbihu ala nuqtatin muhimmah. Aku ingin peringatkan kalian terhadap satu poin penting. Ala wahya annal khata fi fil fahmi qad yakunu ashadd khataran minal khata bil jahal. Yaitu salah di dalam memahami kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena apa? Karena orang bodoh yang salah karena kebodohannya, dia tahu bahwa dia bodoh, sadar diri. Lalu dia akan belajar. Ketika di kekeliruannya di beritahukan bahwa itu salah, dia sadar dia bodoh, akhirnya dia rujuk kepada kebenaran. Akan tapi orang yang salah, tapi meyakini dirinya benar. Dan itu dikoreksi, kalah nyureng, kalah ngambek, kalah emosi. Kan begitu ya. Oleh karena itulah maka dikatakan al-khata fil faham qad yakunu ashadd khataran min al-khata bil jahal. Kesalahan di dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Nah, dengan kata salah faham lebih berbahaya daripada gagal faham. Ada dua istilah, gagal faham dan salah faham. Kalau gagal faham itu karena kebodohan. Dia tidak memahami apapun, blank saja sudah. Akhirnya dia diam. Kalau salah faham, dia memahami dengan pemahaman yang keliru, tapi meyakini pemahamannya benar. Dan ini lebih berbahaya. Dia salah, tapi meyakini kesalahannya sebagai sebuah kebenaran. Makanya ketika memahami Al-Quran, kalamullah, kitab Allah, Nabi SAW mengharamkan memahaminya dengan ro'yu, dengan akal. Karena ro'yu dan akal bukan alat untuk memahami apapun. Harus disadari, ro'yu, akal, logika, otak, bukan alat untuk memahami apapun. Yang menjadi alat untuk memahami segala sesuatu adalah ilmu. Umpamanya tentang kesehatan, alatnya bukan otak, bukan akal, tapi ilmu kedokteran. Untuk memahami mobil, motor, kita punya akal. Kita punya otak, kita punya logika, tapi kosong dari ilmu mesin. Bisa enggak kita memahami kenapa mobil bisa jalan, kecepatannya tinggi ratusan kilometer per jam gitu, motor juga begitu, kalau rusak bisa enggak kita memperbaiki, padahal kita punya akal, punya otak? Enggak bisa, karena akal dan otak bukan alat untuk memahami dan memperbaiki. Apa alatnya? Ilmu, ilmu tentang mesin, ilmu tentang hal yang berkaitan dengan mesin plus listrik, kan ya listrik kan ya, motor mobil. Nah itu
isikan ilmu itu ke otak, baru dengan ilmu yang sudah ada di akal, di otak kita, baru bisa memahami. Jadi yang menjadi alat itu akalnya atau ilmunya? Ilmu. Akalnya wadah ilmu tersebut. Otak kita menjadi wadah bagi seluruh ilmu. Termasuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal, dengan ro'yu, dengan otak, bahaya, itu bukan alatnya. Gimana caranya agar bisa memahami? Isikan ilmu tentang tafsir ke dalam akal kita. Dengan ilmu itu baru difahami secara benar. Bukan akalnya, bukan otaknya, bukan ro'yunya. Makanya Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa'asoba faqad akhto'a. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ro'yu, dengan akal, dengan otak, ini bukan alatnya. Lalu omongannya benar, sungguh dia telah salah. Walaupun benar, benarnya itu kebetulan. Tapi cara, metode dia memahami Quran dengan akal itu sebuah kesalahan. Allah atau Rasulnya tidak melihat hasil akhir mau benar mau salah. Tidak, tapi dilihat dari proses, cara memahami. Salah, keliru. Dalam riwayatnya, man fassarul Quran biro'ihi, faliyatabawwa maq'andahu minan nar. Ini ancaman keras. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ro'yu, dalam riwayat lain, au bima la ya'lamu, atau tanpa ilmu. Faliyatabawwa maq'andahu minan nar, bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ancaman ini. Atau jangankan Allah dan Rasulnya. Kita ngomong, omongan kita disalahfahami oleh orang sehingga berbeda dengan yang kita maksud. Gimana kita? Tersinggung, enggak ridho, enggak suka. Maksud saya bukan begitu loh. Kamu salah terhadap, salah paham terhadap omongan saya, kan gitunya. Ini memahami ucapan manusia. Orangnya tidak ridho dengan penafsiran, pemahaman dia yang keliru tentang ucapan kita. Apalagi Allah dan Rasulnya. Lebih tidak ridho lagi. Makanya penyebab utama, salah satu penyebab utama dari kesalahpahaman dalam memahami wahyu, pertama kebodohan. Dia menggunakan sesuatu yang bukan menjadi alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Apa alatnya? Ya ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Adapun ro'yu, akal, pendapat pribadi, hawa nafsu, atau adat, kebiasaan, kultur, budaya gitu ya. Atau ilmu filsafat apalagi. Dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran Sunnah. Keliru besar. Sama umpamanya dengan orang sakit dianalisa oleh montir mobil. Sehingga ya ayah umur nanu coplok kan begitu nantinya. Gak nyambung akhirnya ya. Dipaksa-paksakan rusak. Nah, jadi salah di dalam memahami itu lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Orang yang bodoh ketika salah, sadar dia itu salah dan dikoreksi, dia menerima. Kadang orang bodoh memahami sesuatu kemudian salah, dia niatnya benar ingin meraih kebaikan atau kebenaran. Tapi ternyata ketika salah dikoreksi, diberitahu kesalahannya, dia sadar kemudian dia merubah pemahamannya kepada yang benar. Adapun orang yang salah faham karena merasa memahami dengan ilmu, tapi ilmu itu bukan menjadi alat pokok bagi itu, bagi hal yang difahaminya, dia merasa benar. Dari sinilah bahayanya memahami Quran Sunnah berdasarkan disiplin ilmu yang bukan menjadi alatnya. Al-Quran
ditinjau dari dengan ilmu sosiologi khusus menyangkut ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial. Dianalisa dengan teori ilmu sosiologi itu salah. Ayat yang berkaitan dengan masalah jiwa difahami dengan ilmu psikologi. Keliru. Ayat-ayat tentang ekonomi kan semua aspek kehidupan manusia ayatnya kan ada ya. Al-Quran lengkap. Lalu difahami, dianalisa oleh disiplin ilmu-ilmu dunia. Sehingga dipaksa-paksakan. Kata orang kedokteran, ini ayat tentang kesehatan manusia. Dianalisa dengan ilmu kedokteran. Bukan alatnya. Ada lagi umpamanya ahli bela diri. Menganalisa ayat. Ini ayat tentang jurus ini. Kan ada ayat dalam surah Al-Anfal, fadribu minhum fauqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Jadi pukul leher mereka dan pukul jari-jari mereka. Ini jurus ini. Kata ahli bela dirinya, dianalisa oleh ilmu bela dirinya. Maka keliru dan dipaksa-paksakan. Dulu kan ketika diisukan seseorang bisa ke bulan, nyari ayat untuk mendukung itu dapat. Dipaksa-paksakan. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ini surah Ar-Rahman ayat 33. Hei jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit gitu, langit dan bumi, silakan kalian tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu sultan oleh orang-orang IT diartikan Apollo 11. Science teknologi. Sehingga bisa terbang. Dipaksakan ini ayat bahwa bulan bisa didatangi oleh manusia. Dipaksa-paksakan. Di mana kekeliruannya? Ya kelirulah. Jin bukan hanya ke bulan, ke langit. Jin bisa terbang. Allah menyatakan dalam surah Jin, wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Sebelum ada Apollo 11, di zaman bahula mula jin itu sudah bisa menembus, bisa menyentuh langit. Disebutkan wa inna kunna maqa'idari sam, kami punya pos-pos untuk mendengar berita-berita di langit. Dulu, sejak zaman dahulu sudah ada. Itu pertama. Kedua, bulan itu bukan langit. Dari bulan ke langit mah, wah masih jauh. Ini ayat tentang akidah, bukan tentang Apollo 11. Apalagi sekarang ada isu bahwa mendaratnya orang di bulan itu hoax, bohongnya. Entahlah benar entah tidak. Yang jelas ayat ini bukan tentang mendarat di bulan, tapi dipaksa-paksakan. Oleh karena itulah maka nanti kalau ternyata terbukti berita itu bohong, ayat ini berarti enggak benar, kan gitu. Disalahkanlah ayatnya. Padahal bukan ayatnya yang salah, tapi pemahaman orang tersebut tentang ayat ini yang salah, yang keliru. Karena memahami ayat bukan dengan alat yang semestinya. Lalu beliau Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, ولنضرب لذلك بعض الأمثلة ليتبين لنا أهمية الفهم. Kami berikan beberapa contoh agar jelas bagi kita tentang pentingnya pemahaman. Contoh pertama, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Allah berfirman, wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harath إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ
Fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Dan ceritakan olehmu tentang Daud dan Sulaiman. Ayah dengan anak, dua-duanya nabi, dua-duanya raja. Ketika dua-duanya menetapkan hukum tentang tanaman, ketika tanaman itu dirusak oleh kambing orang lain. Jadi ada orang pemilik tanaman, ada kambing orang lain masuk dirusak, dimakan daun-daunnya gitu dan seterusnya. Si orang yang memiliki tanaman ini komplain, ngadu ke raja. Waktu itu Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan kalau begitu si kambing ini jadi milik pemilik tanaman. Itu Nabi Daud putusannya. Orang yang memiliki kambing komplain protes, masa gara-gara itu kambing saya jadi hilang kan gitunya. Adil gak tuh? Nah, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menengahi. Tidak begitu putusannya. Tapi untuk mengganti kerugian, maka si kambing ini beberapa waktu dihak oleh pemilik tanaman untuk diambil di perah susunya. Setelah waktunya selesai dikembalikan. Itu lebih adil kan? Itu zaman itu tuh. Nah, Allah menyatakan fafahamna Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Sehingga itu yang dianggap adil. Apakah berarti Nabi Daud salah, keliru atau kurang dibanding Nabi Sulaiman? Dalam hal itu iya, pemahaman Nabi Sulaiman lebih tepat daripada Nabi Daud. Tapi kata Allah wa kullan atayna hukman wa ilman. Masing-masing dua nabi ini kami berikan kebijakan dan ilmu. Dua-duanya punya keutamaan dan ada plus minusnya. Lalu Allah menyebut keutamaan Nabi Daud yang tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Apa keutamaannya? Wasakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Kami tundukkan gunung-gunung kepada Nabi Daud. Terus bertasbih pula si gunung tersebut. Dan juga burung-burung. Dan kamilah yang melakukannya. Masing-masing Nabi diberi mukjizat. Kadang yang satu lebih hebat daripada yang lain. Tapi kehebatan dalam mukjizatnya sudah jadi es itu. Umpamanya kita gelas dilempar. Jatuh teh plak sudah jadi es. Dilempar umpah ke atas gelas di sini tong masih dalam bentuk air tuh. Begitu jatuh teh sudah pecah jadi es. Saking apa? Saking dinginnya. Bayangkan berisiko beku juga pembuluh darah kita dan itu madarat. Maka untuk menghindarkan madarat, untuk memberi rasa nyaman, untuk lebih menyempurnakan wudu, maka menggunakan air hangat ketika itu afdol, lebih utama daripada yang tadi. Ini beberapa contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga saya tambahkan. Dan ini pernah dibahas termasuk di sini berkali-kali. Tapi saya ulang gak apa-apa. Siapa yang bosan, terserahlah. Jangan bosan. Suatu saat Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Anak itu Ibnu Umar, ceraikan istrimu tuh. Ibnu Umar bingung tuh. Di satu sisi dia masih sonok bogoh ke istrinya. Di sisi lain ini ayahnya yang perintahkan, takut durhaka dia. Akhirnya dia nanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ati abaka. Taati bapamu. Ceraikan istrimu. Diceraikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nanya, apa alasan bapamu menyuruh kamu menceraikan istrimu? Enggak.
Taati bapamu, ceraikan istrimu.

Ini hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada di dalam bab Birrul Walidain. Tentang berbuat baik kepada orang tua. Akhirnya diceraikan. Ini ilmu, hadis. Ini ilmu. Di zaman Imam Ahmad ada orang yang datang, "Ya Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Padahal aku masih sono bogoh. Ceraikan jangan." Apa kata Imam Ahmad? "La tutolikha," jangan kamu ceraikan. Jadi fatwa Imam Ahmad ini bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Secara sepintas begitu. Orang ini kemudian menyanggah, bukankah Ibnu Umar ketika disuruh menceraikan istrinya oleh ayahnya, oleh Umar, Nabi SAW menyuruh ceraikan, taati bapakmu. Si Horeng, apa si Horeng itu? Ternyata orang ini tahu hadis ini. Imam Ahmad tahu enggak hadis ini? Lebih tahu atau mungkin orang ini tahu juga dari Imam Ahmad karena berguru ke Imam Ahmad. Apa lupa beliau? Enggak mungkin lupa. Apa sengaja menentang hadis untuk memberikan fatwa yang berbeda dengan hadis? Enggak. Apa kata Imam Ahmad? "Hal abuka Umar?" Apakah bapakmu itu Umar? Gitu kan? Apa bapakmu Umar? Apa maknanya? Maknanya Umar ketika menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu pasti alasannya syar'i, bukan hawa nafsu. Bukan karena sentimen kepada mantu, tapi pasti berdasarkan ilmu. Dan Nabi SAW percaya 100% ke Umar. Tanpa nanya alasannya apa, pokoknya taati bapakmu, ceraikan istrimu. Adapun orang di zaman Imam Ahmad, orangnya itu tidak seperti Umar. Mungkin dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena hawa nafsu. Karena sentimen pribadi, karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Mungkin dianggap kurang pemberiannya ke mertua gitu. Tidak pernah bikin kopi yang mertua mungkin. Akhirnya disuruh. Makanya pasti alasan tidak syar'i. Dari sinilah maka wajib kita memahami alasan kenapa Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Kenapa Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar mentaati bapaknya. Itu pokoknya alasan menceraikan. Makanya ketika kasus ini terjadi di zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad menyatakan jangan taati bapakmu, jangan ceraikan istrimu. Kenapa? Alasan bapaknya ini tidak syar'i. Ini salah satu contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Kadang orang punya ilmu tapi salah memahami isi ilmu itu. Orang faham ayat, faham hadis, orang hafal ayat, hafal hadis, tahu artinya, tapi pemahaman, istidlal, penerapan dari ayat dan hadis itu mungkin tidak faham sehingga keliru dan salah. Dari sinilah maka kita mengetahui wajibnya kita memahami wahyu secara benar. Bagaimana cara memahami wahyu yang benar? Pertama, fahami wahyu dengan ilmu. Apa ilmunya? Ya ilmu ulum syar'iyah. Seperti tafsir, seperti hadis, seperti fiqih, usul fiqih. Dan basic dari semua itu pasti harus berbahasa Arab. Bahasa Arabnya bukan sekedar nahu sorof saja, sematapan itu enggak cukup. Bisa keliru juga. Harus menguasai ilmu balaghahnya. Ilmu sastra, badi, bayan, ma'ani yang seperti itu. Karena kalau faham nahu sorof keliru. Saya pernah umpamanya sholat di sebuah masjid daerah Bogor sana. Sholat maghrib. Imamnya di pondok pesantren. Waladzolin, celengkeng saya sendirian.
Amin. Yang lain enggak ada amin. Hanya saya dengan imam. Setelah imam beres amin, breng teh si makmum. Amin. Uluh. Beda. Eta mah setelah beres sholat, si Imam Malik lalu menjelaskan. Menurut hadis, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, aminkan oleh kalian. Idza ammanal imamu, ammana itu fi'il madhi. Artinya telah, kalau imam telah beres mengatakan amin, kalian silakan baru mengatakan amin. Jadi enggak boleh aminnya bersamaan dengan imam. Jadi intinya nyindir ke saya kan, karena saya hanya satu yang amin bersama imam. Satu yang lainnya aminnya setelah imam. Saya dalam hati, ini orang baru tahu nahwu shorof dasar. Itu pernah belajar balaghah. Tapi untuk dibantah di sana enggak bagus. Dibantahnya besoknya berdua gitu ya. Dan alhamdulillah beliau menerima, tapi enggak tahu berubah apa enggak gitu ya. Itu pertama tuh. Itu yang pertama. Saya kasih contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan penggunaan fi'il madhi. Ada kaidah saya bilang. Apabila fi'il madhi diapit oleh idha, huruf syartiyah dan huruf jawab, maknanya jadi fi'il mudhari. Ya. Ada orang khutbah Jumat. Setiap baca ayat selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di akhirnya baca ayat dulu, terakhirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbalik nih orang. Beres sholat saya tanya, kenapa ta'awudznya di akhir? Karena Allah menyatakan idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an berlindung. Qara'ta ini fi'il madhi, telah. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'in billah, berlindunglah kamu kepada Allah. Akhirnya baca Qur'an dulu lalu ta'awudz. Kan dibaliknya. Saya tanya, Bapak kalau Bapak mau sholat, wudhu dulu, sholat dulu. Ya wudhu lah, tersah atau lamun sholat lah terus wudhu. Kan ayatnya, idza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum. Kalau ini kuntum ini fi'il madhi. Kalau kalian sudah selesai melakukan sholat, silakan berwudhu. Ini ayatnya. Tapi kan hadis, berarti ayat itu maknanya bukan telah berwudu, tapi telah sholat, tapi akan sholat. Idza kumtum ila sholah fagsilu, idza dengan fa mengafid fi'il madhi, maknanya mudhor. Itu banyak ayat dan hadis Pak yang kayak begitu. Ini salah satu contoh ya, orang tahu ilmu dasar belum cukup, ilmu yang dibutuhkan untuk menerapkan dalil, tapi dia sudah menerapkannya di level dia. Akhirnya keliru, salah. Nah ini contoh pemahaman lebih penting daripada ilmu. Fahami ilmu dengan fahami al-wahyu dengan ilmunya. Kalau tidak memahami, rujuk kepada orang yang berilmu. Inilah yang dimaksud perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu ya. Inilah adab yang ke-12 yang harus diperhatikan oleh para thullabul ilm, yaitu memahami secara benar terhadap wahyu Al-Qur'an dan sunnah. Ini poin terakhir dalam bab ini. Insyaallah kita lanjut ke fasal berikutnya, al-asbabul mu'inah ala talabil ilm ya. Ada beberapa penyebab yang bisa membantu kita dalam memahami ilmu. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan. Ya, ada mic.

0: Jake.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana mengenai perbedaan pendapat antara Syekh Albani rahimahutaala dengan Syekh Bin Baz rahimahutaala mengenai bangkit dari ruku? Di mana
2: begini
1: saya,
2: atau ya, ke bawah?
1: Betul ya. Itu apakah berkaitan tadi dengan pemahaman? Kan dua-duanya memahami yang berbeda ketika bangkit. Ya, seperti itu. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam masalah fiqih, para ulama banyak perbedaan. Kadang-kadang tadad. Tadad itu kontradiktif. Adapun masalah akidah tidak ada perbedaan. Jadi berlapak, kita sudah pernah membahas salah satu adab adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Wajibnya berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Maksud yang diikhtilafkan masalah fiqih. Adapun masalah akidah manhaj itu sama. Syekh Al-Albani dengan Syekh Bin Baz banyak perbedaan dalam masalah fiqih. Tapi masalah akidah sama. Imam madhab yang empat, perbedaan masalah fiqih banyak. Tapi akidah mereka sama. Jadi berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan hanya masalah fiqih. Di antara perbedaan antara Syekh Bin Baz dengan Syekh Al-Albani dalam masalah sholat. Salah satunya yang ditanyakan ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Syekh Al-Albani dalam kitab sifat sholat Nabi menyatakan sedekap setelah ruku adalah bid'ah dhalalah. Boleh jelaskan dalam kitab sifat sholat Nabi. Itu bid'ahnya orang-orang najd, kata beliau. Kenapa? Karena para masyayikh di Saudi rata-rata sedekap. Syekh Bin Baz, Syekh Al-Uthaymin yang kita pernah bahas dalam kitab ini, kitabul ilmi beberapa pertemuan yang lalu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Al-Bassam, semuanya sedekap. Adapun Syekh Al-Albani dan masyayikh Yordan, murid-muridnya, semuanya ke bawah, itu contoh yang pertama. Kedua, ketika turun sujud dan bangkit dari sujud. Kalau para masyayikh di Najd, di Saudi, itu kedua lutut dulu. Dan ketika bangkit, kedua tangan dulu, baru lutut. Adapun Syekh Al-Albani sebaliknya, kedua tangan dulu. Dan ketika bangkit, dua lutut dulu. Ini ikhtilaf, ya. Termasuk umpamanya tentang masalah al-ajan. Al-ajan itu ketika bangkit dari sujud, Syekh Al-Albani mensunahkan ada duduk istirahah, kemudian melakukan ajan. Ajan itu artinya mengepalkan kedua tangan, kemudian menekankan ke tanah ketika bangkit dari sujud dan mendahulukan kedua lututnya. Al-ajan namanya. Itu beliau. Adapun para masyayikh di Saudi justru mengkritik. Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan la jadida fil Islam. Di dalam sebuah kutaib tidak ada hal perkara baru di dalam agama. Ini mengkritik pendapat Syekh Al-Albani seperti ini. Ya. Nah, ini semua perbedaan menunjukkan mereka semua punya ilmu tentang hadis-hadis berkaitan dengan itu, tapi pemahamannya yang berbeda. Didasarkan kepada ijtihad masing-masing. Siapapun yang benar, siapapun yang salah, tidak ada dosa. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Karena mereka masing-masing mujtahid. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrun fa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang ulama mujtahid berijtihad, ijtihadnya benar dapat dua pahala, kalau ijtihadnya salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Apakah perbedaan itu menunjukkan perbedaan pemahaman? Ya, betul. Ilmunya sama, sama-sama tahu dalil. Tidak hanya tahu tekstual dari hadisnya, sanadnya, setiap perawinya mereka juga hafal di luar kepala. Apa ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawi-rawinya thiqat dan dhabit atau tidak, mereka semua tahu semuanya itu, cuma pemahaman di antara mereka yang berbeda, ya. Tapi karena dua-duanya mujtahid, ya. Dua-duanya walau mu salah mu benar tidak ada yang dosa. Kalau salah satu pahala dosanya diampuni, kalau benar dua pahala. Nah, adapun kita ikuti sikap mereka. Bagaimana sikap yang benar? Fahami dalil kedua-duanya, ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya, toleranlah kepada pendapat yang tidak kita ambil. Jangan dibidahkan yang tidak kita ambil, ya. Oleh karena itulah maka ketika orang bersikap seperti itu lalu sholat bareng dengan dua pendapat yang berbeda, gak akan ribut. Saya pernah sholat di samping murid-murid Syekh Al-Albani, di samping ada Syekh Ali Hasan, ada Syekh Masyur Hasan Salman. Ketika sami Allahu liman hamidah ke sini, saya mereka ke bawah. Gak ada teguran beres sholat, nahat sidakab, ente. Karena beliau tahu ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi tadi Pak Dentis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz.
2: Wafika barakallahu.
0: Saya ingin bertanya tentang banyaknya kalau kita baca para ahli, ya, katakanlah dari ilmu kedokteran, yang banyak masuk Islam karena mereka katakanlah seperti profesor bagian kandungan, dia setelah membaca ataupun memahami proses kelahiran, dia kemudian menjadi seorang muslim. Nah, pertanyaan Ustaz, kalau kita tadi yang saya pahami, lebih baik kita memahami dulu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ilmu, Ustaz. Nah, untuk kasus-kasus demikian bagaimana, Ustaz? Demikian mungkin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Di dalam kitabul ilmi ini, di bagian akhir ada tanya-jawab. Salah satu pertanyaannya adalah tentang al-i'jazul ilmi. Ini susah menerjemahkannya. Tapi al-i'jazul ilmi adalah maknanya hasil riset, hasil penemuan, hasil eksperimen dari para ahli ilmu-ilmu dunia, sains, ya, teknologi termasuk kedokteran, yang hasilnya sesuai dengan Quran Sunnah, sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Seperti umpah ilmu genetika, ayahnya hitam, ibunya hitam, mungkin enggak anaknya putih? Mungkin. Itu bisa dijelaskan secara teori oleh ilmu genetika tadi. Dan itu menjadi al-i'jazul ilmi atas sebuah hadis. Seorang suami istri, sepasang suami istri dua-duanya hitam, anaknya ternyata putih. Sampai suaminya nuduh si istrinya serong. Gak mungkin kita dua-duanya hitam, kok anak kita putih? Gitu, jangan-jangan kamu, kayak gitu tuh, surrogation dia. Lalu mengadulah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijelaskan, ya, apa pernah ada unta yang dua-duanya merah kemudian anaknya ada putihnya? Iya, begitu juga kamu. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin dua orang tua dua-dua hitam anaknya putih, mungkin. Bukan berarti adanya perselingkuhan. Dan ternyata di kemudian hari terbukti secara genetika sangat mungkin sepasang suami istri yang dua-duanya hitam anaknya putih. Yang disebut dengan al-ijazul ilmi, ya, itu yang pertama contohnya, ya. Contoh kedua, Al-Qur'an menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibu mulai dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, itu sebelum ada ilmu kebidanan.

bantu untuk memahami ayat Al-Quran, ya boleh. Tapi enggak boleh dijadikan alat khusus, penafsir khusus, penafsir pokok, alat pokok untuk memahami Quran Sunnah. Hanya pembantu saja, membantu, menguatkan boleh. Dalil pokok tidak boleh. Sebab apa? Sebab hasil penelitian ilmiah modern sifatnya nisbi. Sekarang dianggap betul 100%, besok lusa terbukti keliru, salah. Ketika ini dianggap betul 100% dan dianggap dalil kebenaran ayat, setelah terbukti salah keliru nanti ayatnya disalahkan. Oh, berarti ayat itu salah. Salah satu contoh begini, ada berita udah beberapa puluh tahun yang lalu. Ada pertambangan entah minyak entah apa di daerah Rusia gitu. Menggali dengan kedalaman sekian ratus meter, penggali itu mendengar jeritan orang yang disiksa. Lalu dihubung-hubungkan, itulah jeritan alam kubur. Kan gitunya. Lalu ini menguatkan alam kubur itu ada. Ini buktinya, orang menggali ke kedalaman sekian, itu ada orang yang menjerit-jerit seperti yang sedang disiksa dengan siksaan yang dahsyat sampai merinding orang-orang yang mendengarnya. Ketika ini diceritakan, yang bacanya juga merinding ikut. Nah, ini bukti kebenaran adanya azab kubur. Sebagai dalil pendukung iya, tapi dalil pokok enggak boleh. Ternyata di kemudian hari terbukti itu beritanya bohong, hoax. Yang dibikin-bikin gitu ya. Dan secara akidah juga enggak. Antara alam barzah dengan kuburan kan kita sudah jelaskan dua hal yang berbeda. Tapi memang berhubungan, masih terkait. Ternyata itu hoax. Coba bayangkan, kalau itu dijadikan dalil pokok tentang adanya azab kubur, lalu orang percaya, oh azab kubur itu ada. Ternyata hoax, bohong. Oh, berarti azab kubur tidak ada. Nanti begitu efek buruknya. Jadi al-ijazul ilmi hanya dibolehkan sebagai penjelasan penunjang dari ayat atau hadis. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok untuk mengukur kebenaran ayat dan hadis, ya itu dibolehkan. Dan sangat mungkin al-ijazul ilmi menjadi jalan hidayah bagi orang-orang tertentu, ya. Betapa banyaknya orang yang masuk Islam dari kalangan kedokteran hanya karena meneliti sesuatu, kemudian ternyata ada ayatnya. Jadi ketika katanya ada seorang profesor ahli kulit di Jepang gitu ya, dia menyatakan ternyata yang merasakan dalam tubuh manusia itu kulit. Panas, dingin, sakit dan segala. Kalau kulitnya sudah terkelupas, tinggal dagingnya ini enggak ada rasa, mati rasa. Tapi kulit. Nah, lalu ada mahasiswa muslim. Oh, agama kami 1400 tahun lebih yang lalu sudah menjelaskan itu dalam ayat. Lalu dicantumkan ayatnya. Tentang ahli neraka ya, kullama nadidat juluduhum. Ketika kulit-kulit ahli neraka itu sudah habis gitu ya, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka lebih merasakan lagi adab. Karena yang merasakan panasnya dan siksa sakitnya itu kulit. Itu kulit diganti terus. Itu yang menjadi penyebab kulit ahli neraka ketebalannya sampai 3 mil. 3 mil itu tidak kemana, ya ke alun-alun aja gitu. Setebal itu kulitnya. Jadi kebayang azab yang terasa oleh mereka. Tercengang profesor ini. Lalu dia meminta izin mencantumkan ayat ini dalam karya ilmiah. Tak kemudian katanya masuk Islam. Ya ini al-ijazul ilmi. Ya. Dan itu boleh dijadikan sebagai penunjang dari penjelasan ayat atau hadis, tapi tidak boleh dijadikan sebagai penjelasan atau dalil pokok, dan sangat mungkin itu menjadi jalan hidayah bagi orang kafir. Wallahu a'lam. Ada lagi?

0: Mangga terakhir ya. Ini pertanyaan mewakili emak-emak. Emak-emak turut suami biasanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya tentang Al-Quran surat At-Tagabun ayat 16 kalau nggak salah tentang Fataqallahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fataqallahu mastata'tum Ustaz taqwalah sesuai dengan kemampuan Pak. Begitu Ustaz yang saya tanyakan bagaimana menurut
0: pertanyaannya?
1: Pertanyaannya takut salah memahami arti kemampuan di sini Ustaz.
0: Iya. Mohon dijelaskan. Fattaqullaha mastata'tum maknanya bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Semaksimal. Artinya jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Dan makna itu selaras dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dua ayat itu sama maknanya. Hai orang-orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maknanya semaksimal kemampuan kalian untuk melakukan ketakwaan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang melakukan ketakwaan ala kadarnya, padahal dia bisa lebih dari itu, maka dia tidak bertakwa dengan sebenar-benar takwa, tidak bertakwa dengan mastata'tum tadi. Tapi dia termasuk taksir. Taksir itu lalai. Seperti umpamanya sholat. Harusnya di awal waktu berjamaah ya bersama imam di masjid. Nah, lalu ada orang, saya mah belum mampu di awal waktu setiap sholat di masjid. Saya mah paling mampunya zuhur tuh jam 2 sendirian di rumah ngebut gitu. 4 rakaat 2 menit beres, mampunya saya segitu. Lalu berakar, kenapa kamu dosa? Enggak kan, fattaqullah mastata'tum. Mampunya saya segitu. Ini keliru. Dia tafrid atau taksir di dalam mengamalkan ayat. Taksir itu asal-asalan, berleha-leha, kurang. Padahal dia mampu lebih dari itu. Secara fisik dia mampu, umpamanya di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam, mampu pasti, enggak ada udzur. Tapi karena rasa malas, karena iman yang kurang, akhirnya dia merasa tidak mampu dan berat. Padahal dia mampu. Nah, sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Harus dibedakan antara tidak mampu dan tidak mau gitu. Dia mampu tapi tidak mau ya. Nah seperti itu maknanya. Jadi fattaqullaha mastata'tum sama dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi semaksimal kemampuan yang kita bisa. Satu lagi tadi sudah kadung ngacung. Mana mic? Diambil lagi. Bonus ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau menanya tentang seorang ulama Ibnu Qayyim yang dia membeberkan tentang ilmu kesehatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagaimana tentang sabda Rasul tentang istafti qalbik, bertanyalah, minta fatwa kepada diri kamu sendiri, itu maksudnya gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Imam Ibnu Qayyim disebut sebagai bapak kedokteran Islam. Bukan Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina, bukan saya yang ngomong ini. Dikafirkan oleh para ulama. Termasuk Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Munqidh Minal Dhalal. Ibnu Sina kafir. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Tapi ini dijadikan sebagai tokoh muslim. Bahkan ada masjid namanya Ibnu Sina? Ada. Pasti di Fakultas Kedokteran tuh. Ya. Ada pernah ada pertemuan beberapa tokoh agama se-Bandung. Saya diundang di sebuah rumah sakit Islam. Dia ada islamisasi dalam segala hal, termasuk nama gedung. Saya bilang, kalau gitu ada gedung Ibnu Sina. Ganti itu. Apa jawabnya? Kita tidak menemukan orang sehebat Ibnu Sina dalam kedokteran. Ada banyak, saya bilang. Ibnu Qayyim lebih hebat. Apa keberatan dengan Ibnu Sina? Al-Ghazali mengkafirkan beliau. Syekh Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul juga mengkafirkan itu. Alasannya apa? Ini bukan saya yang ngomong. Para ulama yang lembut. Al-Ghazali keras apa lembut? Lembut dikenalnya. Mengkafirkan selembut itu. Apalagi yang lebih kerasnya gitu. Kenapa tidak disebut umpamanya Ibnu Qayyim? Beliau bapak kedokteran yang masyhur. Salah satu buktinya adalah ada sebuah kitab namanya Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad. Ini tentang buku sejarah. Tapi di dalam buku kitab ini ada satu bab yang diberi judul At-Tibun Nabawi. Jadi kedokteran ala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari buku ini kelihatan beliau seorang dokter, seorang tabib. Yang kemudian mengkolaborasikan ilmu kedokteran, ketabibannya itu dengan ayat dan hadis yang sahih. Nah makanya lahirlah At-Tibun Nabawi. Pada intinya beliau seorang dokter. Seorang tabib yang menguasai ilmu kesehatan, menguasai ilmu anatomi tubuh. Lalu sebagai seorang ulama juga beliau mendukung teori-teori kedokterannya itu dengan nas, ayat, hadis dan ucapan para sahabat. Lahirlah At-Tibun Nabawi seperti itu. Ya. Jadi beliau bukan berarti memahami ayat dan hadis berdasarkan ilmu kedokteran, tidak. Beliau sendiri seorang ulama. Keulamaannya sudah tidak ada lagi yang meragukan, dilihat dari buku-buku karyanya dalam masalah akidah, dalam masalah-masalah terutama tazkiyatun nufus, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih juga beliau berbicara. Ahli sejarah juga, karena Zadul Ma'ad adalah buku sejarah pada intinya. Nah di sana ada At-Tibun Nabawi. Jadi intinya bukan memahami Quran Sunnah dengan ilmu kedokteran yang beliau miliki, tapi justru beliau basic awalnya seorang ulama. Yang kemudian pemahaman beliau tentang ilmu kedokteran menyebabkan beliau lebih paten, lebih mendalam ilmu kedokterannya karena ditunjang dengan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajal." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata watunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga. Ya, dalam sebuah hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu. Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." 2 golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat ariyat mailat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Robah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, "Apa yang kamu katakan wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. "Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita." Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad SAW, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai hantalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa, yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian, maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada, kembali kepada agama Allah, dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin.

0: Mulia, salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa ans. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallam, Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam.

0: Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang, pas tanya jawab. Kebagian di jalan, mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhir hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Ah, sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar.

0: Ulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya. Disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan. Bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya. Bukan. Tapi karena agama. Ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan saf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya saf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh? Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat, hanya setahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, itu dah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit. Di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang, enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek, tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, In kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan. Ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut, karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jamaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepadaku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, data star merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afaraita dalam surat Al-Jasiyah ya. Afaraita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah Ta'ala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai Tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tohut-tohut di antara tohut-tohut yang ada.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan. Atau mencetak bentuk tubuh. Berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salahnya buat bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan. Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan...
6: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
5: Radio Tarbiyah Sunnah.
6: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Warida nafsi. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah anu dimuliakan ku Allah, orang tepang deui dina pangaosan ngabahas kitab Riyadhus Shalihin edisi bahasa Sunda. Orang terus beres ngabahas bab man sanna sunnatan hasanatan, atanapi ngarintis jalan kasayan. Orang teraskan kana bab enggal, judul no ditetapkan ku muallif rahimahullah ku Imam An-Nawawi anu nyusun kitab Riyadhus Shalihin ieu, judulna bab dilalati ala khairin wa du'a ila hudan aw dhalalatin. Bab ngeunaan nuduhkeun kana kasayan. Kamari mah ngarintis kasayan, aya langkung umum deui. Nuduhkeun kana kasayan atanapi ngajak. Boh kana kasayan atanapi kaawonan. Ngajak kana pituduh Allah atanapi pituduh setan. Dua nana engke dibahas. Ayat tilu ayat anu ku Imam An-Nawawi dipedar dina muqaddimah bab ieu. Ayat nu kahiji surah Al-Qasas ayat 87, wad'u ila rabbik. Ajak manusia ka Allah. Kedua, surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia karena jalan Allah ku cara hikmah atanapi nasihat anu sae, atanapi prak debat sareng maranehanana ku cara debat anu sae. Ya, ayat nu kadua. Ayat nu katilu surah Al-Maidah ayat kadua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gera tulung tinulungan anjeun dina kasayan sareng takwa. Taya tilu ayat anu bakal dipedar dina bab muqaddimah ieu. Nalika ngajelaskeun bab ieu, para ulama netelakeun diantawisna Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maksud ad-dilalatu 'alal khair maksudna ayyubayyinal insanu linnasil khaira alladhi yantafi'u bihi fi umuri dinihim wa dunyahum. Maksudna hiji jalmi,

ngajelaskeun kasaean, ka batur, ka manusa. Anu manfaat kanggo dunya sareng akhirat maranehanana. Sing saha jalmi anu ngajelaskeun kasaean, maka pahalana sami sareng pahala jalmi anu ngalaksanakeun eta kasaean. Sapertos urang miwarang batur hayo geras salat. Geras batur salat. Kusabab ajakan urang. Kusabab penjelasan urang. Maka ngajak kana salat pahalana sami sareng pahala salat. Gera infak, gera sedekah. Ngajak batur infak sareng sedekah pahalana sami sareng sedekah. Gara baca Quran tuh, pahalana agung kia. Ngajak jalmi, marintahkan jalmi supaya baca Quran, pahalana sami sareng baca Quran. Saur saha itu teh, saur Nabi SAW. Anjana ngadawina hadis sahih riwayat Imam Muslim, ad-dalu ala lakhairi kafa'ilihi. Jalmi anu nuduhkeun kana kasaean pahalana sami sareng jalmi anu ngerjakeunana anu ngalakukeunana. Ta eta maksad ngajak kana maksana nuduhkeun kana kasaean. Anapun dakwah, dakwah hartosna ngajak. Ai tadi mah nuduhkeun kana kasaean, ari ieu mah ngajak. Benten, nuduhkan kasayan mah. Iya, sholat teh wajib. Kautamaan sholat teh kie. Lamun teh sholat dosa na kie. Eta nuduhkan karena kasayan. Ada ngajak mah, hayu sholat. Ulah ngalalahurahkan sholat, hayu ke masjid. Tak, eta ngajak benten kan. Ngajelaskeun hukum sholat, keutamaan sholat, benten sareng ngajak sholat. Ngajak, eta dakwah. Ngajelaskeun, eta nuduhkeun. Maka dakwah langkung khusus deui. Sabab naon, sabab manusia kadang-kadang ngajelaskeun tapi teu ngajak. Sapertos, sholat teh wajib ya ayatna ya hadisna tata cara nak ya lamun teu sholat dosa nak ya ancaman nak ya kata ngajelaskeun tapi teu ngajak kadang-kadang ngajelaskeun tapi teu ngajak lamun ngajak ieu langkung afdol langkung utama sabab manusia diparentahkeun supaya ngajak batur kana kasaean ngajak batur ibadah ke Allah, ngajak batur nyorang jalan Allah Azza wa Jalla. Allah diperintahkan, wad'u ila rabbik, ajak manusia ke Allah. Diperintahkan ngajak. Ya. Terasnya surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, wal mu'idhatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia ke jalan Allah. Hayu. Orang ngamalkan ajaran Islam. Islam itu jalan. Nuju ke Allah. Diperintahkan ke Allah. Tapi ku cara anu hikmah. Teras nasihat pelajaran anu saya ulah ngahina, ulah mencela, ulah ngancam sarang satrasna. Sarang prak debat. Namun diperyogikan. Ucara anu say. Dina surah Ali Imran 104-105 Allah netelakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wa ula'ika umul muflihun. Kudu aya hiji umat di antara aranjeun anu ngajak kana kasaean kedah.
Amar ma'ruf nahi munkar, ngajak atau marintahkan kana kasen nyegah tina kamungkaran. Ulaika humul muflihun, tah kitu tah eta jalma anu bakal bagja. Bakal bahagia di dunia na, bahagia di akhirat na. Sanaos anu amar ma'ruf nahi munkar teh di dunia bakal dinyeri. Bakal dimusuhan, bakal dipikangewa, atau tong boro urang. Jami biasa anu seueur salah seueur kakedang. Dalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang kumaha akhlakna pangsaena. Tiasa disebutkan, taya cawaden, taya salahna. Ajakanana pangsaesaena ajakan. Dakwahna pangsaesaena dakwahna. Nah sana jalmi nyambut karena dakwahna ente. Aya anu nolak? Seueur. Aya anu ngamusuh? Seueur. Aya anu ngahina? Seueur. Aya anu rupi-rupi sanes hinaan, sanes cawadan. Malah bade dipaehan sagala. Urang mah dakwah. Tekan tos ngalaman naon kealaman ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyudus sujud ditaplokkan kotoran onta dina tonggongna sareng mastakana. Aya urang nu kitu? Ayanya. Mun aya viral segala. Nabi ngalaman. Bade dipaehan. Tapi teu aya anu hasil. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Liusbituka au yaqatuluka au yukhriju. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makin. Saur Allah ingat. Nalika jalma-jalma kafir. Ngadama rencana jahat. Makar. Kangonawan kangonewak anjin. Maihan anjin atau ngusir anjin. Jadi. Nabi dugikan kepada dipaehan, diperangan. Padahal tak ada cawadin, tak ada kakurang, tak ada kesalahan di dakwahna. Ditentang, dimusuhan. Komo orang. Dakwah ngajakan akasayan, nyegah tina keawanan, pasti seueur anu nyawa. Anu ngahina. Anu nuduh sesat, tong bara orang Nabi kapungkur dituduh sesat. Dituduh tukang sihir, dituduh tukang bohong, segala tuduhan. Anu awon-awon, terus ditujukan ke Nabi SAW ku jalma-jalma kafir. Komo orang? Orang ayah numika ngewa, suur. Numitna, langkung seur. Anu ngamusuh, seueur. Anu nuduh bohong, seueur. Anu nuduh sesat, seueur. Kan dina surah Al-Mulk, nalika jalma-jalmi kafir kokojayan dina neraka. Ditaros ku malaikat alam ya'tikum nadhir. Naha baheula teu aya jalmi anu ngadakwahan ka anjeun waktos di dunia. Jawabna kuma bala, walakin kadzabna. Tapi ku orang tadi bohongkan. Terus disebutkan innakum lafi dhalalin kabir, anjeun mah sesat. Jadi jalma kafir nuduh ka jalmi nu ngadawahan sesat. Engke dina neraka ngaku, duh baheula teh didakwahan, kalah nuduh sesat ka nu ngadawahanna. Karakter ahli neraka kitu didakwahan kalah nuduh sesat kandungan dakwahanana. Orang aya nu nuduh sesat suur. Kan eta ieu sunatullah tibaheula mula. Ulah leutik hate dituduh kitu, dituduh ke sunnatullah. Dakwah teh jihad, dakwah teh perjuangan. Setiap perjuangan, setiap jihad ada aya pengorbanan. Pengorbanan teh ngerahkan segala rupa anu dipimilik, dipibanda.
Bari jeng siap karena resiko anak. Am hasibatum antadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Nah anjen nyangka anjen teh bakal gampang lebet ka surga. Padahal teu acan datang ka aranjen ujian cobaan sakumaha anu pernah kaalaman ku jalma-jalma samemeh anjen baheula. Masat sumul baksa wadzorro aranjena ditimpa kanyeri kapuri bahaya wazulzilu kagoncangan. Dugikan ka rasul sarang jalma-jalma anu nyaranganana nyarios mata nasrullah iraha atulung surna pitulung ti Allah tanya atos kritis ya. Allah ngawalar ala inna nasrallahi qarib. Hanya hoken ku anjenin, pitulung ti Allah teh caket tereh sumping. Ya. Tah jadi ngajak karena kasayan nyegah tina keawonan ngundang risiko. Dajalmi anu ngalakukan keawonan terus ke orang dicegah teh saris nampi ngewat. Ketukang mabok, orang sempat tekeng mabok, itu dosa agung, pudig-dig, nafsu, nyol, ambak ke orangnya, usil ting duit-duit orang, baham-baham orang, beteng-beteng orang, tengarugikan, nah usil, kan gitu ya. Anu judi gitu, tong judi, weh, itu haram. Duit-duit orang, eleh-eleh orang, menang-menang orang, nah usil tinggal gitunya. Komo lamun kabidahan, tong ngalakukan kabidahan atau dina agama malah dosa ageng tetep puridik-dik dan nafsu. Ya resiko tina naon? Amar ma'ruf nahi munkar. Di dunia na ngalaman kanyari kaperi. Tapi di akhirat tak bakal bahagia. Kanyari kaperih tina jalan dakwah ngagugurkan dosana. Ngundang lungsurna pahala ti Allah. Ngangkat derajatna langkung luhur deui. Ijabah doa-doana sarang segala rupi. Tah ayat-ayat nu tadi nuduhkan yen jalmi teh diparentah ku Allah supaya dakwah. Dakwah artosna ngajak ke Allah, ngajak ibadah, ngajak karena kasayan. Tapi area tapi na desampurna ieu dakwah. Lamun teu dibabarengan ku syarat-syarat nu ngarantarankeun dakwahna teu leres. Naon syaratna? Kahiji ikhlas dakwah nate mengukur kanggo naon kanggo ngaraih ngahontal ridho Allah pahala ti Allah wawalas ti Allah. Kedua ilmu naon anu di ajakkan ka batur kedah dumasar kana ilmu. Sebab anu bodoh mah kahiji moal tiasa ngadugikeun kadua yen langkung dipikahari wang ngadugikeun nu dianggapna leres padahal salah nu dianggapna salah terus dilarang ulah ngalakukeun kitu padahal eta anu leres kusabab naon kusabab kabodohan. Makana Allah netelakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
ajak manusia ke jalan Allah ku cara hikmah. Naon hikmah teh? Hikmah teh bijak nu didadasaran ku ilmu. Hikmah teh ilmu. Ahli hikmah, ahli ilmu, para ulama. Yu'til hikmata man yasha. Allah masyan hikmah kajalmi-jalmi anu dipikahoyong ku Allah. Para ulama ahli tafsir, siga Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir, Al-Tabari, netelakan hikmah di dita ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia kajaran Allah kucara hikmah hartosna didadasaranku ilmu. Nah, karena surah Yusuf 108 ditetelakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Qul ucapkan ku anjen hai Muhammad. Hadhihi sabili ta'ya jalan hirup kami. Ad'u ila Allah, jalan hirup kami itu ngajak manusia ke Allah. Ala basiratin dumasar karena ilmu. Ilmu ngenaan naon, ilmu ngenaan tilu hal minimal na teta. Kahiji ilmu ngenaan materi dakwah. Materi teh hartosna bahan anu didakwahkeun. Karena kada terang ilmu, nah lamun teu terang mah atuh kumaha ngajelaskeunana. Lamun urang hoyong ngajak manusia supaya sholat, urang kada terang ilmu sholat, hukum sholat kumaha. Tata cara sholat anu laras kumaha, dalilna naon ya ayatna, ya hadithna, ya katelangan ti para sahabat sareng para ulama, taeta ilmu. Ngejelaskan eta ilmu, ngenaan tata cara sholat. Butuh ilmu. Aina orang ngajak batur sholat tapi terang ilmuna. Ayo orang sholat. Kita harus naha orang teh make di kudu sholat segala. Ah gitu weh. Gitunya. Tetia saya ngajelaskan. Sebab diperintahku Allah. Terang di mana anjen Allah merintahkan gitu. Ayah dina Quran cing mana. Duh kata. Kan gitunya. Lamun teh gaduh ilmu mah gitu. Tapi lamun gaduh ilmu. Iya perintah Allah. Mana perintah Allah dina Quran. Mana ayat nak tahya aqimus sholat. Dirikan ku anjen sholat. Surat anu, ayat anu. Ya hadithna. Ya penjelasan para ulama. Tata cara nakita. Di mana anjen terang yang tata cara sholatnya kia? Nabi SAW ngajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usli anjen kudu sholat. Cakuma anjen ninggal kami sholat. Tah prak-prakan sholat Nabi itu dijelaskan di hadis kia. Nah kitabnya. Ta'eta ilmu. Kahiji. Wajib gaduh ilmu ngenaan naon didakwahkeun bahan dakwahna pelajaran anu didakwahkeun kaiji kitu. Kadua berilmu ngenaan objek dakwah jalma-jalma anu didakwahan. Kedah apa? Tingkat pendidikanana, kemampuan dina memahamina, kalebet bahasa anu difahami, ulah dugikeun ka narangkeun ku bahasa Arab, ka urang Sunda anu teu ngartos bahasa Arab. Ayuhal hadirun, awaddu an ubayyina lakum anil asya'il muhimmat jiddan fi hayatina. Ngartos teh cek batur teh ieu muni pinter pisan saking pinterna urang teu ngarti atuh percuma nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun khatibun nas ala qadri uqulihim. Nyarios ka papada manusia saluyu sareng kadar kemampuan akalna, kemampuan ilmuna. Atanapi dipayunan jalmi anu pendidikanana rendah nyarios ku bahasa Sunda atanapi bahasa Indonesia paham. Tapi ngagunakeun istilah-istilah anu keren-keren.
Dina bahasa Inggris biasa nama. Audiens sekalian, di momen yang sangat krusial ini, saya ingin memberikan pencerahan tentang apa? Mustami teh naon, audiens teh naon, krusial teh naon. Akhirnya teh nyambung. Car mustami teh ieu jalma pinter-pinter teh, teh ka udagu urang. Pas beres teh dakwah ditaros naon tadi dijelaskeun teuing teu ngerti da istilah-istilahna ge araraneh. Janten saluyukeun penjelasan sareng kemampuan pemahaman jalma anu didakwahanna. Boh dina aspek bahasana, boh dina aspek istilahna. Kalebet materi dakwahna disaluyukeun sareng kemampuan aranjeun. Ibarat orang ngajar ka budak SD, naon nu diajarkeun? Raraban we heula. Hiji kali hiji, hiji kali dua, dugin ke 10 penjumlahan. Ulah waka ka budak SD ngajar matematika anu bahan SMP atau napi SMA. Cing sabara dua pangkat tilu sabaraha. Atu olohok naon pangkatnya. Jenderal gitu. Kan gitu katanya. Kabudak SMP, wah ya matus langkung luhur. Hayo ngajarkan masalah integral, masalah sinus, kosinus, tangan, sarang segala rupi. Atu olohok tengerti. Selalu yukin. Kemudian dakwah. Jadi sampe meh dakwah. Tarosela ya masyarakat anu badai di dakwahan teh. Kumaha tos ngarawas teh acan. Atanapi nembean. Kumaha. Pendidikan anak lulusan SD, SMP, SMA pernah para nyantri ente sareng satrasna engke disaluyukeun boh bahana, boh bahasana, boh metodologi atanapi caraan. Anu kadua, anu katilu tah berilmu ngeunaan tata cara dakwah. Tata carana teh naha ku cara dijelaskeun atanapi ku cara diskusi atanapi mungkin nganggo tabel nganggo overhead proyektor atanapi naon eta disaluyukeun oge sareng kabutuhan walhasil ieu nu dimaksud ku ilmu dina dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dumasar kana hal eta, maka wajib jalmi anu dakwah ngadu-ngaduhan ilmu. Maka ditetelakin. Walakin la yajuzu antad'uwa bila ilmin abadan, lianna dhalika fihi khatrun, khatrun alaika anta wa khatrun ala ghairika. Tapi tekengeng dakwah tanpa ilmu. Sabab bahaya. Bahaya kanggo sa, bahaya kanggo anjeun nu dakwahna, bahaya kanggo anu didakwahanana. Anapun bahaya kanggo anjeun anu ngadakwahanana, sabab dilarang ku Allah. Allah netelakeun qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ucapkan ku anjen hai Muhammad. Tos diharam, Allah tos ngaharamkan ka kami. Ngalakukan fahishah. Perbuatan keji. Bohanu zahir, bohanu batin. Terus wal baghya. Ngalakukan aniaya kabatur zalim. Terus wal itham. Ngalakukan dosa. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Terus nu kaopat anu oge dilarang diharamkeun anjeun musyrik ka Allah, ngaduakeun Allah. Tur nu terakhir wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun,
Anjen cumarios ngeatas namikeun Allah tanpa ilmu. Cumarios ngeatas namikeun Allah hartosna dakwah. Hartosna medar Quran. Quran kan kalamullah. Urang medar Quran teh berarti ngajelaskeun Islam atas nami Allah. Tapi tanpa ilmu ieu bahaya. Sur Imam Ibn Qayyim rahimahullah nalika ngajelaskeun ayat ieu. Anjeunna netelakeun ayat ieu ngalarang tina lima dosa-dosa ageung. Tapi dikawitan ku dosa ageung nu paling alit. Kahiji berbuat keji. Kadua berbuat aniaya. Zolim kabatur katilu ngalakukeun dosa langkung ageung. Kaopat langkung ageung di musyrik. Aya nu langkung ageung tibatan musyrik. Nyata naon cumarios atas nami Allah tanpa ilmu. Ya langkung ageung. Naon sababna? Sabab sur Imam Ibnu Qayyim nyarios agama atas nami Allah tanpa ilmu tiasa digebrus karena kekufuran. Tiasa ngajak karena keawanan ke dosa nate jariah. Jariah teh naon? Ngocor teras. Orang ngajarkan agama kalawan salah. Ya sholat teh kia ditambah, dikurang, dirubah tata cara sholat natanya. Akhirnya murid-muridnya sholat kalawan salah dosa. Maka dosa naoge ngalir terus ke guru. Nah kemarin terus dijelaskan ke orang. Man sanna fil Islam sunnatan sayyiatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Singsa jalmi anu nuduhkeun jalan kaawonan dina agama. Ngajarkeun agama kalawan salah. Maksad nuduhkeun kaawonan dina Islam, ngajarkeun Islam kalawan salah. Ditambah, dikurang, dirobah, ya. Sehingga agama anu diajarkeunna teh teu saasli anu diajarkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab aya tambahan, aya kurang, dikurangan, aya dirobah-robah. Nambah, ngarobah, ngurangan agama Islam, dorakana teh ka Allah. Sabab Islam aturan Allah. Ini disebut kabid'ahan. Maka setiap ajaran anyar nu di zaman Nabi na teu aya, der diayakeun ayeuna, terus dianggap bagian tina agama ieu, eta disebut muhdatsatul umur. Muhdatsatul umur teh perkara-perkara anyar dina agama. Ku Nabi dilarang wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi ku anjen perkara-perkara anyar dina masalah agama karena setiap perkara anyar dina agama itu disebut bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, setiap kesesatan dina neraka. Ancaman ditanya. Nah, maka lamun jalmi dakwah tapi bodoh, bahaya kadiri sorangan. Sabab naon, kena ku ancaman Allah. Wa antaqulu ala Allahi ma la tafalu. Anjen ulah nyarios atas nami Allah tanpa ilmu. Ulah nyarios ken agama barijang teu apal. Teu apal kaidah, teu apal dalil, teu pernah diajar ulum syariah, ilmu-ilmu syari, teu pernah belajar tafsir, hadis, bahasa Arab, fiqih, usul fiqih, sareng sagalubi, teu pernah ngan ku ro'yu, ku otak, ku fikiran, bahaya. Ya. Terus dina Al-Quran, surah Al-Isra, 36 Allah netelakeun. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat ieu sering diartikeun kalawan salah. Akhirna kesimpulanna salah oge.
Seranu ngajelaskan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, hartosna anjen ulah nuturkeun hiji perkara tanpa ilmu, ulah taklid. Akhirnya lamun teu taklid di pi orang ijtihad. Jalmi bodoh pi orang ijtihad, ulah taklid, ulah nutur batur. Kudu boga pamadegan sorangan, kedah gaduh pendapatnya lira. Akhirnya nu bodoh ijtihad, bahaya. Ayat wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, hartosan sanes ulah nuturkeun hiji perkara tanpa ilmu, salah. Taqfu teh asalna tina kata waqofa. Ayatna sanes wala tattabi'u ma laisa laka bi ilmun, ulah nuturkeun sanes ittabi'u sanes, tapi taqfu waqofa. Naon hartosna waqofa? Naon sundana? Bahasa Indonesia bersikap. Bersikap teh naon bahasa Sunda? Ngagaduhan sikap, ngagaduhan pamadegan. Sikap bahasa Arabnya mauqif. Mauqifuna anil kufar, sikap orang kajalma kafir kedah kumaha. Mauqifu ahli sunnah ala ahli bidah. Ni sikap ahli sunnah ke ahli bidah kumaha. Mauqif asalnya tina kata waqafa. Jadi harti ayat wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, harusna anjen ulah ngagaduhan sikap, ngagaduhan pamadegan tanpa ilmu. Setiap pendapat, sikap, amalan wajib didadasaran ku ilmu. Eta maksudna. Naon sabar ma inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu masulah. Sabab kukupingan orang, paninggal orang, hate orang, engke sadayana bakal ditaros, disuhunkeun pertanggungan jawabna. Jadi ayat wala taqfu ma laisa laka bi ilmun tuh ulah ngagaduhan pendapat, ulah ngagaduhan sikap, ulah ngagaduhan amalan anu teu didadasaran ku ilmu. Lamun teu gaduh ilmu cicing tong nyarios. Lamun teu gaduh ilmu cicing tong ngungkapkeun pamadegan ku kabodohan, bahaya. Atunya tong boro urusan agama, urusan dunya heug didadasaran ku kabodohan, bahaya. Umpa orang motor rusak naonanya. Orang teu terang ilmu mesin, ilmu perbengkelan dibongkar ke orang. Biasa gak bongkarna? Biasa, gampang gak bongkar mah, ucutan. Anu tetiasa naon? Masang nadei. Gak bongkar, maon penyakitna pentilna gitu. Akhirnya mah ucutan. Tambah ruksak. Ya, itu dia orang umpamana ngagaduhan panyawat, keluhan naon, ah dia ubaran we kosorangan. Padahal orang sanes dokter. Padahal orang teu apal, teu pernah diajar ngeunaan ilmu kesehatan, anatomi tubuh, penyakit sareng obat, teu terang orang. Tapi diwang-wang ku akal orang, ku royu orang. Itu nyalingit wae naonnya, sigana kudu nyambal sing lada, ada mal seblak sing lada, sigana mah damang ya, kan gitunya. Eta bahaya gitunya. Maka serahkan ke ahlina. Lamun motor orang reksak, ulah dibongkar ku nyalira. Ka bengkel ya, montir ahlina. Lamun orang tedamang, lompat ke mana? Ke dokter, ke terapis, ke ahli kesehatan. Ya. Lamun umpamana HP orang ngebleng, reksak, aduh kuma, ulah dibongkar ku nyalira. Sigana lampuna di lebetna pareum ye pegat, orang gentos, dar dibongkar. Atau hancur. Sumping ka tukang servis HP. Insya Allah engke bakal damang deui. Eta teh perkara dunya. Tomo perkara akhirat, perkara agama, ulah ngutak ngati ku otak sorangan ku kabodohan. Sumping ke ahlina. Sah ahlina para ulama. Allah natalakan fas'alu
ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sumping anjen ke ahlina, lamun anjen terang. Ulah mutak ngatik ku kabodohan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Anjen ulah ngagaduhan sikap, ngagaduhan pamadegan, ulah cumarios ngenaan hiji perkara tanpa ilmu. Jadi kalebet dakwah, komo dakwah, ngajar batur, mapatahan batur tapi kuka bodohan. Biasa kumatu, akhirnya jalmi bodoh ngenaan ilmu kesehatan der ngubaran batur. Atau tambah parah. Ya. Gitu deh umpah orang terang. Karena ilmu permesinan dar muka bengkel. Aya motor nu mogok dibongkar kurang. Atau hancur. Gitu deh orang muka servis HP. Tapi terang sama. Anu penting mah kenging artos. Kan gitu. Dar aya jalmi. Nge-nyervis HP na sabab reksak. Dibongkar kurang hancur kabur. Kan gitu ya. Ya masalah akhirat langkung bahaya tibatan eta. Jadi lamun dakwah tanpa ilmu bahaya ka diri sorangan, bahaya oge ka kabatur, maka tekengeng jalmi bodoh dakwah. Sakumaha tekengeng jalmi anu teterang kana kesehatan ngubaran batur. Sakumaha tekengeng jalmi nu teu apal kana mesin heug buka bengkel. Eta anu dijelaskan ku para ulama. Ya ayat anu kahiji un'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ke ayat-ayat anu sanesna urang pedardi dina Senin anu bari dongkap. Kanggo ayeuna Senin naon ayeuna teh? Rebo anu bari dongkap. Aina cekap heula sakitu urang masih gaduh sesa waktos kanggo tanya jawab. Pamé patarosan mangga ditaroskeun dikawitan ti jamaah di Masjid Al-Aqsa. Mangga. Pak Kusnadi.

0: Bismillah. Ustaz Badai Tumaras, aya dua kalimat anu sering diucapkan ku orang ku bangsa Indonesia, nyaeta silaturahim sarang silaturahmi. Nambah ditaraskan anak anu pantas diucapkan ketika nyebatkan bade silaturahim atanapi bade silaturahmi, mana nupayus disebatkan ke orang. Nuhun.
1: Iya, barakallahu fiik. Nalara silaturahmi atanapi silaturahim. Upami lafaz asli bahasa Arab silaturahim. Rahim. Saris rahmi. Tapi lamun tos diterjemahkan karena bahasa Indonesia jadi silaturahmi itu masalah. Maka dina kamus besar bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sana silaturahim tapi silaturahmi. Jadi ya tos jadi terjemahan tina silaturahim diterjemahkan karena bahasa Indonesia jadi silaturahmi. Tapi lamun orang nyarios bahasa Arab silaturahim. Seperti umpamanya hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ahabba ayyub sato fi rizqi wa ayun sya'a fi athari falyasil rahimah. Sing sajalmi anu hoyong diluaskan rizkina, dipanjangkan umurna, falyasil maka prak sambung rahimah, sanes rahim, sanes rahmi, tapi rahimah. Sanes fal yasir rahma, tapi fal yasir rahimah. Sebab memang masdar tina rahimah yarhamu rahiman. Sanes rahman. Tajandan, tina lafad asli bahasa Arabna rahim. Tapi terus diterjemahkan karena bahasa Indonesia jadi rahmi, silaturahmi itu masalah. Sebabnya terjemahan. Ya. Mana nulis bahasa Indonesia rahim atau rahmi tinggal di dina kamus besar bahasa Indonesia. Upami rahmi berarti sanes lafad asli bahasa Arab. Nah, tapi terjemahan tina bahasa Arab. Jadi salah kan. Yuk orang silaturahmi, salah, nu bener mah silaturahim. Dah kuring mengajaris bahasa Indonesia, saris bahasa Arab. Mun bahasa Arab na rahim, bahasa Arab Indonesia rahmi, maka ente masalah. Sami sarang umpamana orang hirup di tengah-tengah masyarakat orang. Masyarakat terus jadi bahasa Indonesia. Asal nanti na bahasa musyarakah. Yuk orang musyawarah, salah nulis musyawaroh. Kata ayara dina bahasa Arab mah. Nah ini terus jadi bahasa Indonesia musyawaroh aslina bahasa Arab. Nah, diterjemahkan jadi musyawarah. Masyarakat, musyawarah, terus itu DPR, MPR itu dina bahasa Arab. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan tina bahasa Arab, dewan. Perwakilan wakil bahasa Arab. Innallaha ala kulli syai'in wakil. Innallaha bi kulli syai'in wakil. Wakil itu bahasa Arab. Lebat karena bahasa Indonesia. Nganggo sanes imbuhan kata depan awalan sareng akhiran. Per sareng an perwakil. MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Bahasa Indonesia. Tina jalasa. Majelis Permusyawaratan. MPR itu Majelis Permusyawaratan. Musyawarah tina bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia. Majelis bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Ra'iyah. Rakyat itu bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rakyat tina bahasa Arab. Tapi terus jadi bahasa Indonesia, maka ucapkan ku ucap pan dumasar karena kaidah bahasa Indonesia. Namun orang bade nyarios bahasa Indonesia. Kalabat silaturahmi. Salah atau laras bahasa ucapan istilah silaturahmi. Tergantung lamun eta orang nyarios bahasa Arab salah. Tapi lamun orang nyarios bahasa Indonesia laras. Nun bahasa Arab asli silaturahimi. Sanes rahmi tapi rahim silaturahim. Jadi te dilepatkan lamun orang nyaris yuk orang silaturahmi kasih pulan. Ya. Aya guru bahasa salah nulur silaturahimi. Da urang mah teu nuju nyaris bahasa Arab, bahasa Indonesia. Naon bahasa Indonesia silaturahim? Silaturahmi. Terus jadi bahasa Indonesia. Allahu a'lam. Ibu-ibu di pengkera ya. Dan di studio.
2: Ustaz. Aya Ustaz. Ti hamba Allah di Batu Jajar. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Abdi kamari kantos ngalongok rerencangan nu teu damang di RS Al-Islam. Di ditu disadiakeun alat khusus kanggo tayamum. Sementawis di ditu seueur cai oge. Apakah sah upami nu sakit eta tayamum padahal wudu ge insyaallah tiasa tengaruh kana panyawatna sareng wios teu ustad upami teu ngabasuh anggota badan anu di dinya dipasang infusan. Jazakumullahu khairan.
1: Iya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Tayamum dikengengkeun lamun urang teu tiasa ngagunakeun cai. Mungkin teu tiasa ngagunakeun cai eta teu aya caina. Atawa nu kadua aya cai tapi urang teu kengeng ngagunakeun cai. Alasan teu kengeng ngagunakeun cai aya dua. Kahiji milik batur. Batur tengizinan, ya mas saya orang tadi pasihan, tekengeng orang maksa. Ya. Aina cai terus jantan benda ekonomi. Maksudnya benda ekonomi teh benda anu tiasa dijual belikan. Cai diical teh, diical. Bahwa kanggo eet, kadang-kadang kanggo MCK oke aina diical. Jadi kahiji tetiasa ngagunakan cai itu padahal cai ayah kahiji milik batur, orang tegaduh. Kedua anak kusabab orang ngagaduhan panyawat. Lamun ngagunakan cai bahaya. Tiasa langkung parah atau napi lami tedamangna. Panyawat naon wae itu teh ah duka itu mah urusan dokter ahli kesehatan. Pokoknya lamun kacayan bahaya gitu. Tiasa maut, tiasa oge langkung parah atau napi lami damangna. Maka lamun kaayaan anak itu maka kenging tayamum. Ya. Wa in kuntum mardha au safarin au jaa ahadu minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayam mamu su'idan tayyiba. Jadi kahiji lamun teu cai. Kadua cai aya tapi urang teu tiasa ngagunakeunana. Boh sanes milik urang tur teu kengeng kuna ngagaduhan cai. Boh urangna aya panyakit maka kengeng. Maka kenging tayamum. Ya, kadah digentosku tayamum. Lamun tilu syarat ya te aya. Kahiji aya cai. Kadua orang tiasa ngagunakeunana. Caina bebas gratis. Atanapi kayak kedah meser tapi orang tiasa meserna. Katilu te matak madarat dina ngagunakeunana. Umpamana orang sehat atau napi gaduh panyawit tapi panyawat nate te ngabahayakan upami nganggo cai. Seperos orang bisul. Lamun kacayan kan bisul biasana sasin anggota wudunya. Nah anjir matanya mau bisul. Dimana bisul nak? Dina tonggong. Ah Temasalah sama. Lainnya lamun wudu bisulna mata ngagengan henteu. Lamun eta panyawat temadarat kacayan wajib wudu. Kurang gaduh kutil, kurang gaduh kutil jadi we tayamum. Temasalah kutil kacayan nya atanapi batuk, atanapi riet liur. Kacayan temasalah, temasalah wajib wudu. Tah, ayana pasien di rumah sakit. Ya, lamun memang tekengeng kacayan ku dokter. Maka tekengeng. Ulah wudu komo ibak mah. Cekap tayamum, cekap tayamum. Ayana tekengeng wudu, tekengeng tayamum. Mungkin, mungkin. Umpamana jalmi gaduh panyawat tertentu dirawat di siji ruangan steril. Tekengeng ayah debu. Tekengeng kacayan. Jalmi anu ngalayat oge wajib nganggo asuk khusus. Tekengeng nganggo asuk umum. Bisi nyanak bakteri, virus, debu. Ya. Sama pun kekenaan debu ya nu pasien teh tiasa bahaya. Jadi tetiasa wudu, tetiasa tayamum. Kumaha tah bebas sholat, te bebas sholat, wajib sholat. Sanaos tegaduh wudu, tegaduh tayamum, sabab te mampu. Jadi suci, boh suci tina najis atanapi tina hadas, kalabat syarat sahna sholat. Namun syarat itu kacumponan, padahal mampu nyumponanana, teras sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, padahal tiasa wudu, tiasa tayamum, tesah sholat. Tapi lamun temampu wudu, temampu tayamum. Ayah najis, ayah hadas. Setiasa dibersihan, torojol waktu sholat, gugur kewajiban nyumponan syarat suci. Tapi tengah gugurkan kewajiban sholat. Sholat itu sana setiap wudu itu tayamum. Sami sarang salah sawios. Syarat sahna sholat mayun kakiblat. Namun jalmi tiasa mayun ka kiblat, terang arah kiblat, teras sholatna mayun kanusanis desa. Sebab itu jalmi mampu nyumponan syarat mayun kiblat. Tapi lamun teu mampu seperti di kendaraan. Kendaraan kan pungkal pengkol. Teu mampu orang terus mayun ka kiblat, teu terang di mana arah kiblat. Lamun dina kendaraan ya. Maka prak sholat sanaos demayun ka kiblat. Gugur syarat sahna nyumponan syarat mayun ka kiblat gugur. Sholat sanaos terlebet kiblat, demayun kiblat. Sholat sanaos tersuci, ya anggar sholat. Saya sorsial uthamin suur jalmi salah faham. Di rumah sakit, tetiasa wudu, tetiasa tayamum, pinuh najis, datang waktu sholat, tesolat, anggapana, tesah, percuma sholat, tetiasa wudu. Akhirnya tesolat, salami di rumah sakit, geletuk maut, dinakayaan, tesolat. Tusa ageng. Mangga sholat. Sanaos tetiasa wudu, tetiasa tayamum. Jadi batasanana, lamun eta pasien masih kengeng ngagunakeun cai wajib wudu. Panyawatna teu kapangaruhan ku cai, wajib wudu, teu kengeng tayamum. Tapi lamun teu kengeng kacayan, tur kengeng tayamum, wajib tayamum. Teu wajib wudu. Tapi teu kengeng duanana, teu kengeng kacayan, teu kengeng kakebulan, komo tayamum mah gitu nya. Maka mangga tesawias-wias, tesuci, tewudu, tetayamum, komo ibakmah, mangga sholat dinakayaan ngagaduhan hadas. Mangga sholat sanos ayah najisan, sabab tetiasa ngicalkan eta najis, temampu ngicalkan eta najis. Lamun temampu gugur kewajiban nyumponan syarat suci, mangga sholat sanos tesuci. Sami sarang mangga sholat sanaos tengah mayun ka kiblat upami teu mampu. Sami sarang syarat sahna sholat umpamanya nutup aurat. Ayeuna umpamana istri dirawat di rumah sakit. umpamana si mastakana umpamana dipasang alat diperban kumatu tiasa nutup aurat nganggo kerudung nganggo mukena mangga salat sanos katinggal aurat sebab eta syarat sahna salat nutup aurat tetiasa kacumponan mangga salat sanos umpamana orang kabuka aurat umpamana orang ka gunung cross country nya teras umpamana wae acukna tararwek katinggal pahana katinggal umpamana auratna teu aya deui daun-daun teu aya teu aya nu tiasa nutupan aurat mangga salat saayana sanaos auratna kabuka sabab teu mampu tah jadi anu gugur teh nyumponan syarat sahna salat eta gugur tengah gugurkan kewajiban sholatna. Ya Allah wa'alam. Sebab sekap sakit tuhilanu kapihatur. Insya Allah orang teraskan leidina dintan rambu anu badai dongkap. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi.